0: jom lelegup Jenerino Jeraki. Nama tengah suara tu jom lelegup pagi tu Mel.
1: Nanti orang kan kembali. Malu tu jom aku sehari hari tu lagi.
0: Tu jom lu lantang nanti ini. Nanti Mayra. Sano, Mel, ngirup am. Nanti bisa renyawi. Lalu tu jom ne.
1: Ya, kai kai mai ngirup ja ya. Sem ngemai ngirup nyampai tu jom ya. Aku maya lagi.
0: Oh, aku nyamur. Nyokai tucu leguap lagi. Tucu kambi. Nama ngubai tucu om leguap ne.
1: Nah, namo.
0: Sapa orang ke bisi namo lagi. Tau komen ngage tua, ne Mel. Nama kebuah ya dikumai tucu om leguap.
1: Iya, di semak kurangnya tucu leguap ne.
0: Nanti bakal gama, nanti leguap tucu om. Nak kemana gama.
1: Jadi tu cuma
0: kalau muda legup tu cuma tu memang.
1: Kalau semua korang kalau legup kini.
0: Aku ngai, aku semua kena semua kena bakal legup tu. Lawan nak nak mana ya pada aku.
1: Lawan nak nak.
0: Nanti bakal tu cuma nama ne. Nanti bakal tu cuma mayau kini. Kira banyak gay gemel.
1: Kini tu cuma mayau.
0: Pernah nanti di mayau tu cuma mana gemel mel?
1: Pia.
0: Nanti leguap tu lain. Entah ya.
1: Tu cuma manis bakal gula. Mana gay?
0: Tahu ke semak kenyak ke nanti ke nyemak ngajelu ke kau? Nek aku nyemak ke bakal leguap ne. Okey nanti kita besi nemu. Nama kebuah orang umainya tu cuma lelegup neh Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tua maca komen bala peninggal ka. Okey, jadi topik tua ke pagi tu bekawal ngau tu cuma gagah hati, lantang hati, bebungai hati mega neh Mel.
1: Ya betul.
0: Ya mayo hontai ke ngasuh kita nya.

0: berbunga hati gagah hati tu cuam sehari hari
1: yeah.
0: Hari utai ke miat nyaja
1: mm-hmm.
0: Hari utai ke miat kau tu tadi Mel ne
1: mm-hmm.
0: Ambil ke bandi yang ne nanti apa lawa mat baju dari Sarito Mel ku ya nya pan udah ngasuh namanya Tinuan lanteng, tinuan berbungai sehari-hari yeah. mm-hmm. nya lapan orang muji baju nuan lebih aki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan po tak kasuh gagak orang rasa kekala ningal ya lumayan dini
1: dah jambu
0: dini nya tadi sikit baru dah
1: nak saya nanti bakal orang belakang bantu biasa aja kanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu dek dengan nanti tanya dipuji ada orang kedik saya ketua masyarakat okay. Itu senyum
0: bunga ya tek peniangnya apa kelimpar peniang tu ya tujuh tambah lagi orang kemujiin tadi orang kenang dikerindau ne
1: ya bos bos ngano kume muji mente bisa orang muji mayanya
0: ano bos tenang awak metujuh me
1: lapan hati dah senang sari
0: hati, hati dah lanteng ne
1: ya. Okey, kita macam komen peningga atau saya mayu
0: tu pada komen peningga au ketua tadi men Mel.
1: Okey.
0: Puji orang bau renguat pan. Onya mai hari tu ke memet tadi
1: yeah, yeah,
0: Mel.
1: Yeah.
0: Oh, bau renguat nama nanti kita mansa ada Mel. Aku nanti orang muji baju mana bau renguat kini. Halo sehari harinya atiku namanya bubungai. Halo mood mana ada Mel. Jadi kita itu nak sama tadi Mel. Bisi orangnya tadi. Bisi orang message ne. Message kita WhatsApp kita ram ngirup tu sano ku ya. Lagi aku spon ku ya. Apa nya pun dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari hari.
1: Ya betul.
0: Okey, dua macam komen Mel ba nuan dia nama untuk ngasuh hati kita berbungai nak ngiram eh. Ari utai kemit nyentuh aku utai ke besain tadi ne Mel.
1: Tu ari aktif wati love tu ari semalaju. Madah ke panas gaya hari sedang di semalaju pagi tu Sam. Utai ke ngasuh hati berbungai-bungai ia nyamaya bala kaban madah pagilah ari nam sis ke sita ya. Alu ngai tu mulai meh tujuh mari pagi datai ke lemai ngantik bala kabang WhatsApp mai on ke ya. Pergi lah Arina mah.
0: Pergi lah Arina mah nyane. Mayur hati Arina mah nyane.
1: Ya betul.
0: Laban hari uliah tanya tadi. Uliah healing. Punya ke ibu Gibi kita boleh healing ke ya hari enam laban nadai gawak lebih lagi nanti orang nadai gawak oh panjai itu cua meneh Mel
1: iya betul
0: lebih lagi laban kita yang tadi jarang-jarang uliah pegulai ngebalak kaban deh
1: iya betul aku setahun tau alum baik aku ketemu kabanku janji gawai seringnya kau ketemu sama bala nadar ya lu bedau
0: alu bedau healing
1: laban dia jauh-jauh deh Sam
0: patut dia lu bedau tujuh meneh Mel.
1: Tujuh apa kita itu bukai.
0: Engkau tak ketegalnya kak kau.
1: Okay
0: Mel.
1: Okay jadi tu Jeniko Juan selamat Jeniko pagi kau ya. Asyik patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagak. Kau mayo meh utai tinggal so kita happy serta tucum. Ya bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion. Ngau dua tiga ikut kapan bukai. Kau apa ya kak belajar makai. Mi kampua kau ya madah bisi kena rumah kaya kebukanya nak ku komen kaya gagal hati kaya medak balu ucuk udah convocation terima degree engkau kebuka kaya
0: tu bakal dek tadi tu nama bisi kaban WhatsApp mai rinan mai makai serompo okey seminar tu cuma aja tu nama berubah nalu ngiga baju kan uruan nama halo halo nanya kemaya sana kau nak sabar laban orang kau belanja makai siapa ngai deh Nemel lu berubah nur wan Nemel
1: ya bisa pada dia Sam
0: okey Mayu tau ke mereka sama pagi maka anggit tua selamat pagi tu mami nini tau Mel selamat pagi anggit sudah seduai tu cua meninggal topik pagi tau kau ya Mayu hotel kengasuh hati berbungai tau kau ya nanti ya kau ya lebih lagi lebuhkan terima pemerik hari orang ku ya tadi Mel special gift ku ya tu amat amat okay tak sari nyaja tucu om ne
1: seminggu-minggu
0: nah seminggu-minggu nyaga paliak tak kedberi orangnya tucu om kan ne hanya kebuah kita yang tadi Anang ngai meh merik kaban kita inti maya kita bisa ini mel. Utai ke nama utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sidak ya lantang hati deh.
1: Ya betul. Semak kejako nanti bakal tua tu tadi bisi mindah traveling agai menua bukai tu mali kitchen tau ke kene ke ya ke lekat kore menet ya ke bapa tayas nya pan kaban kita udah kene ke asai ke dihargai kurang
0: nya pan dah ngasuh ya tucu
1: ya betul
0: dah ngasuh ya hati ya bubunga ya mali kia utai ke simple simple aja tadi
1: Di waktu utai kena dan sem ruti hari menua
0: coklat
1: semenanjung pun udah ngasuh kita tujuan desem.
0: Tamel lah kalau beli kakao ne.
1: Bula.
0: Okey. Bakal tu ko ya Mel. Ngau pengawak ke di kerindu ke kita ya. Betul Mel ne. Bakal ya suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indaya. Gagah suba ko ya nanti bisi menang ngau orang berpekit ngacat ngau belagu ko ya lebih lagi kita boleh lumur ko ya. Man ko tadi. Boleh lumur maya kita ke berpekit maya kita ke ngau orang nama-nama pekit menya tadi Mel. Nanti boleh lumur. Tau ke ngasuh kita tucu empat jai gemel kena tiket menasib kalau boleh ni Mel
1: kalau agak boleh kalau boleh Sam gagal main Sam
0: ya mah tucul legup ni bukan tucul legup bagi ini lantang mati
1: lantang
0: aku
1: mati.
0: Pun kalau boleh tiket menasib boleh set periuk so habis event sebab so, Mel cara jarang kita itu boleh lumur bertuah atau ke tiket menasib ni maya nya tahu tak terkena ke aku ke Mel set periuknya ke beranaknya hari periwak ke besai nyentuk ke periwak awak
1: udah kena deh Sam
0: udah hanya berkerak
1: oh lama banyak udah ne
0: lama hanya udah
1: ngarap ke nanti bisa event ke dekat tai tu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket bernasib
0: tiket bernasib ok nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasib terjarang okey
1: Sasha mana selamat pagi ko ya ngatai ke ngasuh hati aku tu berbungai ke lebuh laki ngabelanak mada bisi plan kat holiday cuti-cuti Malaysia ko ya maka ke pagi tu pun bisi utai ngasuh hati ku berbungai ngai kia nadai dalam rundeng nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian kia lalu ditanya orang rumah aku kia kak beli buah kurangnya lalu sawut ya kak kia lapan ya kebenda ya aku sebenarnya ukai orang ke kak mai kak makan berian tiang kia berapa hari tu nyau selalu mada orang ngepost bawah Facebook kak meh kia kira ke apa nasibnya tu
0: nama tadi beri roboh rian
1: nadai orang nama berjual kaya? Berian
0: dia
1: tu tadi nak gak kak mai makan berian kuya tang laban ya kesuweh mada orang ngepost berian bisi keinginan si asai kak makan berian kira tuweh itu tadi datai bawa pintu rumah ya me tadi sesama nak
0: namanya orang nganjuang kia
1: ada orang berjual mansa betadai. Masa rumah ya orang ke berjalan-jalan ke rumah ke rumahnya Sam aku nunggu deh dia kai baru rumah landai deh
0: belum tu clear aku nama tu
1: clear ne
0: kata orangnya
1: ada orang ke berjalan-jalan mu deh masa rumah kita itu tadi balurung kelurung tu ya berjual berian
0: iya kata orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah rian ya tadi muji ya borngut kini angkat kenya kau kuat tak nenek
1: nah
0: okey Mel tua lagi tua macam baru nampuang baru nama otak ngasuh hati kita berbunga ya maya macam ne Mel
1: ya
0: okey tu alun lupeng tu Mel tucum anang korang ya.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuih piabak penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
2: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
3: Kau ngasih kumpul kurah tindu ada? Ngai kau kasih kurangnya nak jelak mata kau dah tindu ada kia? Nah, dah mata ngai tindu tengah kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tua ke pagi tu Mel.
5: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
2: Nama teh ke nanti nuan nanya aku tadi Mel. Nyamuk muka aku teh ke mit nyaja apa udah ngasu hati ke bungai bahkan nuan. Nama tu muji baju aku mana. Pu bor ngot mah di pagi tu Sam. Ku dei nyamuk apa udah ngasu hati ke bungai Mel. Ni bo hade mai makai kini mai berjawil kini utek ke simpel-simpel kena aja udah ngasuh hati tu cuma sarari tu tang tin wan ka madah ke aram ngirup lagi Sam. Oh nya sarari ko tu cuma mel
5: tentik ko nyebut ngirup lagi Sam dek mai ke tu
2: nya nya oke tu cuma kan lagi asik asik ke ka tanya lagi mai di mudak pintunya mel aku.
5: Okey, pasal pagi ngagai peningkat kita tu Sam. Mayuh tu kau kamaca anak Peter. Mayuh utai ngasu hatu cum kelebih lagi mayang badan umur nuan niki atas ke ya tau kekena tiket bernasib panjai senyum DJ ke ya. Terbuka munyi kode tadi tu Sam.
2: Nama tak kena tiket.
5: Kena tiket bernasib tu tadi.
2: Kena tiket bernasib.
5: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi kia. Utai ke ngasuh hati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tu tadi. Boleh 2 IG periuk karan ku ya.
2: Periuk karan. 2 IG. Akai. Aku sudah tertahuan tau tu cua ni men. Kira nak ibu beli periuk karan berapa lama ni ne?
5: Ya, ya. Lepas tanya teguh deh. Okey, bisi panuan Sam.
2: Okey, aduh minit. Ini untuk ke pagi tu utai ke ngasuh hati apa bungai ku ya. Nerima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nyak Siti hari ke ngasuh ya tucum ngasuh hati apa bungai udahnya nanti nyemak biar dibayar orang rawun kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya. Engkau itu rindu ke tebiang tasi ya nah Mel. Okey, udahnya tadi bunyi ketua tadi Mel nanti boleh tiket bernasib. Angau meka boleh price Maya berpikir ba sekolah suba. Kala maka ia nerima special gift dari pengacar ya suba. Mel. Nya kira specialnya lain dari nama tu pemerik kabukai. Nya hari dominik untuk ya nusi utai ke ngasuh hati ya berbungai tadi Mel.
5: Ini nom tu Sam hari madah ke hujan ku ya. Kan ada madah berdini tu Sam.
2: Hujan.
5: Jadi nanti baka aku kira udah tuai berketuk ke utai ke ngasuh hati ke berbungai yang rindu madah balau ucu rindu madah balau orang bergelumuk meh sedap sebilik tu tadi.
2: Aman, rindu
5: madah orang ke bergelumuk mayuah nanti sama bisik pengerami ke laban balan nak kerja jauh nak sabar meh nganti penatai sekidak ya datai ke laban ke rindu madah sidak ya ke datai bergelumuk meh maya bisik pengerami itu tadi desem
2: aman
5: ya ngenang ke baka orang tuai di rumah panjai desem nanti baka rumah panjai kami mayuh orang tuai ba rumah panjai deh bala kena biak nyau mayuh gawak ke negeri desem tentu ya pemulai kita itu tadi segi diantik sidak ya desem
2: aman
5: ya tanya pengasuh hati tua itu tadi gagal kai mina kini ke gagal maya nyau nang segi tegaga mai meh sem
2: gagal mai lantang mai mati ne baka ini nom tadi menda ucu ya berkulai mana-mana ya berkulai bapa lama yo kan nama laban anti kadang sunyi ke tadi deh anti maya orang ke dari sebili antara serumpu mayu hanya betundai okay semina serumpu antara
5: nyu
2: betundai pangan diri makai sama makai mayu hanya tadi ngai makai pan bisi menya nama tu bisi tanya meh lera punya kita ikat makai bapa lama mayu
5: lebih lagi nanti mayanya semua bela mulai makan desem lapan ke dia tu kan kita segi selalu begitu ginti mulai ke menua
2: betul
5: bini bisi mulai ke menua laki nanti maya gawai tahun tu tadi kita semua tercuannya jam terpulai magi angkanya
2: penuh bilik ni nama tu Tino nama berintai je Tino
5: bilik besar
2: okay. Tanya sekejap aja gak
5: alu sunyi baru
2: asai ke nanti uliah berlama-lama ya berkenyak ni Mel bergulai sama okay sis Lucy ke pagi tu bisa tinggi te ku ya ngasuh hati ya berbungai ku ya Mel siti puji urabaji ya siapa ngai puji urabaji ya sikat ni siti lagi puji orang pandai nyumai lawak ku ya pandai nyumai punya tadi aman tadi Mel siti rasa hati kita puas kepuasan nanti nuan baka sarinya bisik kaban kat datai lalu nyedia kediri nuan Mel manu tu ngagak kasar manu pansu ngagak kari manu datai bala kaban nuan tadi nyepi te ke di sumai nak pu apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ni berbungai
5: nanti aku dah sem aku berbungai ke hati ku tu nanti ku manduk utainya ya nak muji ku tang utai ke panduk kenya habis
2: nyamai punya tadi
5: nyamai merti ya
2: tang otomatik mulut kita nanti baka nanti baka aku tadi Mel ne otomatik mulut puh nyamai mak sana ne
5: kini nama doa tu
2: nama resepi kini resepi kini dengan doa ke lu otomatik nanti utainya nyamai ne tau ke nama ku tadi Mel ne untuk ngasuh hati no bungai ke nanti orang nyawa mai lawak ke diri. Okey. Wah, udahnya tadi ku yang Mel puji orang gemuk. Nada kisah ku yang amat yang muji aku. Oh, ka Mel.
5: Ya.
2: Ngasuh hati bungai nanti. Artinya ku tadi ya nak ngambil hati nanti orang membaya gedu. Nanti orang membaya nama tu berisi kini besar kini amat yang muji ya ku ya amat. Orang muji ya. Okey, okey orang membaya. Nak mana ne? Muji tubuh ya besar ya jauh.
5: Ya, ya. Tiada muji kita kini ke banyak kenalan tadi gedua deh Sam. Aku kalah nyawat. Aku kalah nyawat orang. Kenapa kau makin berisik? Kaku bahagia. Ni bisa kaku makin sadu aku tu.
2: Sadu.
5: Ya. Kena nyamai kati.
2: Ya, lantang ke kak ngeriasnya.
5: Nandai, kena tang lantang kati ya ke benda ya.
2: Lantang ke kak ngeriasnya Mel.
5: Nanti aku deh sem.
2: Ni sadu kalau kau mukut orang.
5: Nandai, nandai. Tanya kena tu tundek jahnya ke benda ya.
2: Kata sadu, lu kau mukut ya.
5: Nandai. Richa unop tu sem. Selamat pagi kau ya. Jadi utai ke ngasuh ya ati ya berbungai kaya mai anak gaji serta mari dia belanja kaya mai berjalai begulai ngau apa itu wai kaya tiada buat bisik pengerami ya ke ngasuh ati berbungai gi ya nyak lebuh pada DJ macam pesan peminta bak Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam. Top positif kaya madana tau ngasuh ati kita berbungai lebih lagi bala peninga YFM betul menyiko ya tu tadi Sam aku ngasih ke kumpul nanti sama aku ukai DJ deh Sam singgung pesan ku baca DJ gagal mati
2: aman men
5: ya
2: Allah Mel ne nanti pesan kita dibaca ngasuh hati kita berbungai sehari-hari atau ke Siti dage Mel ne nyong ngenanya tadi bakal kita ke medak live orang deh Mel live influencer atau ke siapa-siapa ke di minat kita yang tadi nanti ya notice tahu ke macam komen kita buat live ini cukup pengagah ni Mel. Nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya macam komen ni tadi nama-nama lah komen dek ya lu notice ya lu macam komen mana pun cukup pengagah.
5: Ya betul Sam.
2: Ngasai ke diri empu deh.
5: Ya.
2: Bakal peninggal kita tadi nanti. Komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebah kita di pasang kita yang ngasuh hati ya berbungai.
5: Iya betul Sam.
2: Okey selamat pagi ngagai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih ngagai John Gilmix. Okey nama tu Amel. Ya nyawut tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
5: tucum
2: lelegu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bansu Krian Seratu. Jadi ya kak nanya kak nyawa tanya seduai dari aku ku ya nanya nama reti tujuam lelegup ku ya lelegup tu bermenua kami nya anak pama tahu ke anak angkata aku kita ke bedau bisik kaki ku ya uji perhati ke seduai tahu ke kita semua ku ya gamal mulut ya panjai melintang tang dak gamrangap ku ya Mel gaya peniau mulut anak pama tahu ke anak katanya tadi baka peniau orang ketujuam nya kebuah ku ya kita mensia nanti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tujuam lelegup sempama baka anak anak pama atau kan anak kata nya tadi meh nya asai ko cerita orang tuai kelia entar ko ya terima kasih selamat pagi yang sedoi ke pagi tu ari John Gilmix
5: ya terima kasih John
2: udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tucum legup ne kamat lelegupnya di medan lelegupnya tucum lelegupnya deh ya tucum bukan ya bukan kita mensia ne kalau medan lelegup deh mel nemu terlegup deh
5: nemu ku lelegup anak tiada kau roti kia tucum ya sem
2: pola itu lagi
5: diri mengiko
2: nuan lihat sebelah pariatnya mel
5: nada
2: medan nuan teh ya tanya wah mat ke sana entah deh ne
5: nanti search internet bisa
2: ba Google kini kita ke medan tahu ke kita kebukai ke bisik mereka penemu kebukai nama kebuah kumpai harus tucum lelegup ni Mel hari ni asal tucum lelegup tu ni engkau amat bakal John Gilmick tadi kini laban bakal lelegupnya nak nak katanya tucum bakal nyamua kita tucum lelegup udah tau ngai ku tucum lelegup Mel
5: kena dia tucum dah lelin suam layan bunyi
2: tucum lelin suam layan ni kau malu ni tucum kena ni tucum ayau
5: senyum je
2: tucum anak cahua Okey. Okay. Ya, Hari Sali, Suiti, saya ke pagi tu. Harap ke sama-sama tujuan meh. Lama tujuan tu, bakal ubat ke tadi Mel? Bakal penawarnya tadi. Hari kita ke tusah hati. Udah kita ke tujuan. Tahu gak suah kita lantang hati.
5: Ya, betul saya. Bakal sepamanya hari tu. Kita ada tujuan tu pagi hari. Ya boleh gak suah hari kita sepamanya hari tu. Sikit betul. Mana? Gak semua tu mana?
2: Betul. Nanti hari pagi tuanya bisa penanggul menyatakan deh ambil kebanding bakal danau orang sitik lagi bakal kita belayok ngurang bakal jalan alun kini nya udah ngasuh mood kita namanya
5: ya, betul.
2: Jadi tu cum ngambil kemud kita mana sarari.

0: Kayaknya tadi lagu ke Dubai. Anda pernah aku Sam.
1: Lagu ke di peda. Lagu ke Dubai Florence hai. Kaul antara tua. Okey, kena merindang peningat kaki mendiang ke 2 pagi wai kita ke pagi tu.
0: Lagi ngenang nama tadi ngasuh hati kita berbungai ke pagi tu.
1: Okey, nama tengah ngasuh hati berbungai de mel.
0: Udah aku mana tadi Sam. Tu kau macam kau peningat.
1: Okey, baca mel.
0: Nancy beti tu Sam. Celap hari kami di betung ko ya. Jadi bak ya ko ya, utai tinggal suati ke bubungainya dengan lagu lama ke di tebah kita DJ ko ya.
1: Dengar lagu lama. Nak ke ngasuh ya berbungai hati ne. Maknanya tadi ngasuh hati lantang. Okey. Nya tadi hari siapa tadi? Nancy beti. Okey, atau ke mel bisa ke?
0: Ya. Okey, jadi tu Yen Will tu Sam. Utai tinggal suati ku tu berbungai ku ya. Mayu hamai tu ku ya. Antara ya, ianya boleh cuti, boleh rawun ke diri sebilik.
1: Boleh rawun.
0: Boleh rawun. Me time ke window shopping, udahnya alu ngajong diri ngage salon. Ngadu kebuak ku ya. Nyak paling bahagia mainnya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Okey, jadi nama tu terpadam deh, Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Mayu lagi ke di... padah ya badiak desem.
1: Syahrizan payang ke pagi tu. Bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisik orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: tu. Cip orang.
1: Nanya kenapa berita aram ngopi ko ya. Maya nya senang maya hati ko ko ya. Punya ketua tadi nanti bisik bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya ri Syah Rizana payang ke pagi tau.
0: Okay, nampung ngau yen wir tadi Sam.
1: Padam tadi.
0: Padam. Ketiga ke lebih maya nerima bonus ke oleh meliutai ke dikingin kati tak ke wish list ke. Ngakai diri impu meh kaya self reward ko ya. Kau boleh nganti telepon baru kini ko ya.
1: Telepon baru. Teka ngasuh hati lanteng meh. Nama-nama teka dibeli kita perfume kini. Baju kini. Kasut kini.
0: Ya betul.
1: Utainya nang ngasuh hati kita kakak lanteng hati ni mel. Okay.
0: Lagi bisa pada?
1: Kalau mel amat kau lain tu atau tanya ne. Telepon aku depan
0: minta ganti
1: kini to mel. Okey, siapa kan ganti tau madah aku ne ngambil aku tujuh lagi.
0: Okey, jadi Syah Rizan payang tu
1: udah tadi
0: udah
1: mel.
0: Tadi
1: okey, ini tinggi ke pagi to mel. Hari betul ko ya ba ya ngasuh hati berbungai nanti bala anak ya WhatsApp ke duit udah masuk mak ko ya po tu kai berbungai lagi tu ne mel nang tucu sarara hari laban anak bisi ngirung duit bisi ke kena nurun ke pasar betul ke ne
0: ya betul
1: nurun ke tamu ke ne
0: jenis tulang tu Sam selamat pagi ngagai jenis tulang tu utai tinggal suati tu berbungai ku ya lebuh kaban pagi-pagi cia kita makan mie tau ke makan kecap ku ya
1: ya nang segi dia diantik-antiknya namel
0: ya betul
1: ya tang bala kita itu tadi upiasnya nang menyiku kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru berjahwil nya ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ke nama duti pagi namel ambil tuti, halo bisik meh bala kabaram ngirup ko ni buah ke melanca ke nama Saul ya ngirup pegulai sama
0: ya serumpu
1: okey tu su Darlin Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisik nerima bungai maya birthday ku ya maya nyambut hari pengada kai amat ngasuh lantang hatinya
0: ni kalau nerima bungai Sam.
1: Maya hari pengada.
0: Nah, okay, hari pengada aja. Hari-hari bukai kini.
1: Nadai ke kalau tang bakal prayes pemerai bisa email.
0: Bukai koko.
1: Bungai nak kalah.
0: Kalah ne. Aku pun nak kalah Sam.
1: Nak kalah ne.
0: Nak kalah ngarak ke bisa email orang merek bungai. Nak lama give birthday ku.
1: Oh, nak lama. Apa dah ne? Atau apa dah dia ne? Harap ke siapa-siapa ke nemu birthday email. Atau mereka ya bungai. Ya, ngasuh hati.
0: Ya, hati aja.
1: Tanya. Ya, tuh ngasuh hati ya kakak.
0: Laman, kini ya saya hati orang terima bungai.
1: Nah, kalau.
0: Laman kemarin kami sudah.
1: Anniversary ini kalah gak?
0: Nah, kalah. Laman kemarin kami sudah pengurus menikah bidi. Bisi pergi meeting kemarin. Yang mana bungai bak atas meja. Oh. Kami nganti about waiting room tu deh. Bungai bunga amai. Hanya ke bisi datuk sikut madah. Kayak kaya. Sigi diganti setiap hari. Kaya setiap hari tidak seminggu sekali. 200 lebih bungainya.
1: Harga
0: bunga hidup tu. Nyak kau yang nak kalau boleh bungai. Kau kembali kami badia.
1: Nak kalau boleh bungai.
0: Yang bos menikah tu. Selalu lah yang boleh bungai. Nyak aku tu tadi. Nyak tu tanya-tanya. Kini masih hati nanti kita boleh bungai.
1: Lagi kumai deh. Di pedungan kia. Beli stangkai. Pamo mana mel.
0: Nah, ya mesti. Kini kan. Mesti aku nak nemu. Dia kak beli kaku bungai.
1: Mesti kan surprise lah.
0: Biasa aja.
1: Lagi komite yang bungai ibu bilia lagi mel mayu
0: ya, ya. Baru okay. Komedian kan aku.
1: Komedian. Dong pasal. Ah.
0: Bungai kecala.
1: Masa kau bisa kemuda bungai bergerup tadi ne? Bungai empasal. Mesti muda ne mel.
0: Bungai kecala.
1: Bungai kecala dong pasal. Dua-duanya bisa.
0: Dong pasal.
1: Dong pasal. Okay. Lagi bisa mel.
0: Aki mayu tu Sam, aku kan
1: baca dalam dua tiga itu lagi sebelum tua ngau lagu ke penuri.
0: Aku ikut komen tu, pelawak aku dah mayu baca tua tu Sam. Aku minta kan nyebut nama si tak ikut siapa tua pagi tu. Aku beri selamat pagi ngaji seni N, Luisa. Ramli Lee pagi tu pihak baga Ellen Umeng Intui, aku sih nyapa kita pagi tu bapak Facebook YFM Iban, pembaga Nawijar, serta maga Rico Joni. Rico Joni tu bisi komen tu Sam. Out kaya, bak ya kaya utai tinggal su hati ya berbungai ya nya orang dikesayau kita, ngigak kita tiap pagi lalu bisi video call tiap pagi kaya kiranya hari aku dikira hari mana meh mayanya aku ya kapan kita tu hari ni ya tu Sam
1: hari ni
0: orang kedik saya okey ya bisi video call ya tiap-tiap pagi
1: maka
0: kita kagi single tu Sam bisi nak kini orang video call pagi-pagi
1: nama dah single
0: nah maksud reti kata tu tadi kita kempai jadi belaki bini kok tu tadi
1: nanti bisi orang
0: jadi belaki bini yo spi-spi aja di video call
1: nanti bisi orang video call ukai singlenya tadi double.
0: Nah, engkau kita kebepangan kok lama bang.
1: Nuan
0: kami tu kan ingat cerita Nuan.
1: Nuan enggak madah tadi single kok.
0: Nah, single reti ya tadi empai official wang kurang.
1: Oh, pia.
0: Engkau mayu kini nya Sam tenang oleh nyawon.
1: Nanya Gaby tu apa ya dah double.
0: Dah double ne.
2: Double.
0: Single ya.
1: Single ne, single. Siapa kita ke single dia tahu video call ngau Gaby. Ya mayu ha kebun pasar. Mayu kebun. Toke pasar nya ne. Aku batang pasal. Okey, nyak meh utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy 74 gitu. Harap ke bisa meh. Orang video call aku lagi engkau nyak tahu ngasuh hati ko berbungai kini ne mel. Okey. Jadi selamat pagi semua peninggal. Terima kasih kita ke udah komen. Terima kasih ke udah meri selamat pagi megak ke kami dua. Aku ngomel ke pagi tu ba awak kebukai lah tua mai topik kebukai ke ya, Mel. topik toke kini nanti nuan kanya di toke toke nama kini baka gebi tadi ya kanya di toke empasa baju mirah apa gitu
0: namanya ya. Pukul 9 terlebih mendiang ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau dan si nangai bak Y19 nangkan ketul lagi kita ia kedia di luar menua Serian ngau maka kucing boleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ketul lagi terus ngalih ngagai RTM klik
1: ya okey terima kasih Mayu bertemu baru bawa ke Bukai hari Joshua Jos Praja Mata selamat pagi
0: selamat pagi bye
1: selamat ujung minggu.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
1: Dari segi undang-undang penguatkuasaan, PDRI akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jenis undang-undang. Ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baru itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi Undang-Undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
2: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
3: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah. 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Kuo Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah Mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata, pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
4: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap pelawan

0: pertandingan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Rana, jerita lama Sarawak.

0: tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Hari ini 3 hari bulan 7 2026. Assalamualaikum kepada anda. Untuk pendengar-pendengar setia Biru FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini, mahupun di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami melalui frekuensi di radio ataupun di RTM Klik, ataupun di mana-mana juga anda mendengarkan kami ketika ini, memandu kenderaan kah, di rumah kah, di bilik kah, di mana-mana juga anda berada lah mendengarkan kami di Miri FM. Jangan tukar siaran anda, pastikan teruskan bersama kami di Geng Apagi Miri FM. Setiap hari Jumaat seperti biasa, Iswan dan Mul akan menemani anda, tetapi ketika ini Mul masih lagi ada urusan di luar, okay, masih lagi bercuti sebab ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi Iswan akan menemani anda sepanjang 3 jam ke udara dari pukul 9 pagi hingga ke 12.30 hari ini nanti. Jadi untuk anda semua, jangan tukar siaran anda, teruskan bersama kami sebab 9.30 minit pagi ini nanti kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagia Miri bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri. Jadi kita layan dulu lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu, hanya untuk ada di Geng Pagi Miri FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Info cuaca di Mini FM.
2: Okey, baiklah. 9:30 Mini pagi seperti Eswa kata-kata tadi, kita akan dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Surya di sana. Hello Surya.
3: Ya, saya.
2: Assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
2: Dengar tak Surya?
3: Ya.
2: Dengar. Okey Surya, boleh teruskan dengan perkongsiannya Surya.
3: Baik, masih. Selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, saya info cuaca terpagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
2: Okey, terima kasih Surya atas perkongsiannya.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buli bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Okey, baiklah. Itu dia tadi, cinta ke akhir hayat. InsyaAllah, mana-mana yang berazam ataupun ingin mendirikan rumah tangga ataupun meneruskan perhubungan ke peringkat yang seterusnya daripada berkahwin, daripada bercinta, kita doakan semoga cinta itu ke akhir hayat. Bak kata orang, hingga ke pelaminan lah, kata orang tua-tua ni. Orang tua-tua dulu marik nak, bak kata orang, biar bercinta ya sampai ke jinjang pelamin. Kita doakan lepas jinjang pelamin, semoga jodoh tersebut sampai ke akhir hayat, insyaAllah. Okay, jadi di jam yang ke yang pertama tu, kita juga ada positif pagi, iaitu kita perlu berubah dan berhijrah lah. Sebab setiap insan ataupun setiap kita tu, okay, boleh berubah bila-bila masa. Okay, si kisah kita baikkah, kita burukkah. Tapi kalau dah baik, kita akan usaha tambahkan jadi orang yang lebih baik. Dan bila kita ada melakukan khilaf ataupun kita seorang yang pendosa, okay, kita berubah. Kita mencuba untuk berubah dan berhijrah menjadi yang lebih baik, InsyaAllah, dengan niat nawaitu kita sendiri. Okay, jadi untuk itu kita terus layan geng pagi. Kita layan dulu dengan lagu daripada Sabah tu. Lagu tu memang favourite. Mariknya jadi favourite Syahidah. Lepas ianya juga favourite LY. Kini toknya berbalik lagi dengan Fazri Basri. Sebab Fazri Basri mana, kalau si ada lagu tu siksa. Sebabnya mananya sakit gigi, jadinya minta lagu tu supaya rasa sakit giginya ya hilang. Okay, jadi kita teruskan lagu Helikopter Turun Kepada. Yeah.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita.

pecah dan menzalimi orang lain, semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang

0: cabaran yang pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, berlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dia benci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

Tahukah anda, pokok getah berasal dari Brazil tetapi Malaysia pernah jadi pengeluar getah terbesar di dunia? Fakta menarik untuk hari ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos.

0: Nanti di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sound check 1, 2, 3.
2: Haa, tak orang dengar si? Dengar apa ya? Dengarkan kami orang di Miri FM, mesra bermaklumat.

0: dapat melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: Alam jaga kita, kita jaga alam. Setiap hari kita bergantung kepada alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, cuaca yang menentukan hidup. Tetapi alam kini semakin tenat. Hutan semakin panas, suhu dunia meningkat, sampah plastik melimpah. Kita masih sempat bertindak, kurangkan plastik, buang sampah di tempatnya, tanam pokok, gunakan kenderaan lestari, jimatkan air. Kerana bumi ini bukan milik kita sahaja, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Pesanan tulis ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: <tuh-tuh>.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini 10.22 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Game Pagi Miru FM. Terima kasih. Okey, jadi Eswan nak kongsikan kepada anda, untuk anda yang berada di sekitar bahagian Bekenu. Okey, ini yang akan berlangsung pada esok hari. Kita nak kongsikan sedikit, iaitu hari Car Free Day 2026 Majlis Daerah Subis akan mengadakan pelbagai jenis acara terbuka untuk semua, iaitu penalti shot up, baling belun berkumpulan, isi air dalam botol, guna span, bowling kelapa, tikam dat bull ears, paling cepat pasang kasut, streka kertas renyuk, pertandingan basikal berhias kategori dewasa dan kanak-kanak. Okey, itu perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda semua yang mendengarkan kami di Miri FM. Tak kisah anda mendengarkan kami di mana-mana juga berada. Okey, boleh war-warkan. Okey, aktiviti tersebut akan berlangsung esok hari 4 Julai 2026 dari 8 pagi hingga 11 pagi. Jadi terus layan geng pagi di Miri FM dengan lagu ini.
1: Teruskan bersama

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Bayangkan dunia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri.

Classics. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

terbesar setakat ini. Dan tentunya berita gembira buat rakyat Malaysia ialah untuk pertama kali warga negara berumur 18 tahun ke atas boleh memilih pasport sah selama 10 tahun atau 5 tahun mengikut keperluan pemohon. Pengenalan pasport 10 tahun bukan sahaja mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, malah menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan luar negara. Dengan kadar harga ditetapkan RM350 untuk pasport 10 tahun, manakala pasport 5 tahun kekal RM200. Walaupun pasport baharu telah diperkenal, rakyat tidak perlu terburu-buru menggantikan pasport semasa sedia ada. Sekiranya masih sah laku, teruskan menggunakannya sehingga ia tamat tempoh. Paling penting harus diingat, jika MyCard ibarat nyawa kedua buat rakyat Malaysia, begitu juga pasport kita. Bukan sekadar dokumen perjalanan biasa. Jadi simpan elok-elok, jangan sampai hilang. Jangan bagi orang pegang sesuka hati. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Noraliza Adnan.

0: tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Miri FM, mesra bermaklumat.

0: Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji, didik diri, didik generasi. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Duh, nuno kamayan no.
6: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Up Pagi Miria FM. Apa khabar kita orang? Kembali lagi kita di jam yang ketiga. Alhamdulillah, masih lagi setia bersama kami di Miria FM ketika ini. Okey, mungkin ketika ini anda sedang memandu kenderaan, pastikan anda memandu dengan selamat. Patuhi peraturan jalan raya, okey? Jadi selepas ini juga, kita akan kongsikan kepada anda waktu solat bagi Zon Amiriniah berkenusi Buti dan Marudi. Tetapi sebelum itu, Afiq Madili biasanya dia akan request lagu ni setiap hari Jumaat katanya. Sebab hari Jumaat ni best lagu ni katanya. Kalau tak ada lagu ni, tak best lah. Lagu apakah itu? Jadi sama-sama kita ikuti lagu Sarang Dosa dan juga Tazkirah Jumaat, yaitu Hijrah Diri.

0: Haa, deh. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang yang tidak dikenali. Ingat.
3: 95.7, 95.1, 98.0. Itulah frekuensi kami di Mir FM Mesra Bermaklumat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mir FM.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Maksudnya, dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya, dia bukan, dia 50 baik, 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas, ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada, kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah, ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
4: Nidaul Islam.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat hari ini 3 Julai 2026 iaitu bersamaan dengan 17 Muharram, kita ikuti waktu solat fardu zuhur pada jam 12.31 minit tengah hari, waktu asar 3.56 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah, hari Sabtu, iaitu 5.04 minit pagi. Jadi kami di Mir FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian kita untuk info solat, dan juga kita dah ikuti tazkirah. Okey, jadi di kesempatan ini akhirlah sudah Iswan menemani anda di hari ini. Tiga hari bulan 7 2026, hari Jumaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Jadi jangan tukar siaran anda, teruskan bersama dengan kami di Geng Pagi setiap hari pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah kita berjumpa kembali. Bye. Assalamualaikum.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari-hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Sarawak nang setuju ke agih belanja Geran Tambah Khas, membaruh perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan, nitih kegaya pemisi fiskal perintam sai. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg madah ke agih belanja ungkup Sarawak, patut belalau ke pemisi duit belanja bak perintam sai. Naka kedia tu, perkaranya lalu bedau di pejurai ke ngau siliak, tang kalak dikenang lebuh maya bertemu ngau Menteri Besar Yapin lama tu tadi di Bintulu. Ia maksud kerja kutuk dengan pengarah berita sudah bekal program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. 30 hari bulan 6 tu tadi, lebuh bab maya tanya sawut di Dewan Rakyat, ia kalai penerang madah ke jurai bekal dengan beri agih belanja dengan Sarawak dan agih mengkang diatur, berpelasar ke perangsang sepekat Malaysia 1963 MA63. Berbangaunya, Premier madah ke gempuang bak pengelamat lebih kurang 30 tahun antara Sarawak dengan Western Digital WD. Dekat majak ditegap ke lagi bak pengawak pemansang teknologi nyimpan penerang berpelasar ke glass substrate. Sarawak kegempuan kuasa ke boleh diguna baru dengan kuasa pun penatai air dan boleh dikenak mata company luar merana ke pukuk bak pemansang genak teknologi tinggi. Penerang tahu ke data ke disimpan tu dekat bergah benar. Tidak dibanding kengau minyak, kalai atur industri nyimpan data teknologi tinggi dan berguna benar kena gemansang ke ekonomi Sarawak ke jemahila. Batu megat WD Sarawak badah ke glass substrate dan sebengkah teknologi ngerikut berbab baru, ia kulit nyimpan penerang ngau mayuh hagi lalu nyukung pemansang infrastruktur digital berpelasar ke penempat pintar AI. Perintah dan percaya ke Sabah ngau Sarawak dekat majak Nur Company luar beranak ke pukul. Opis Menteri Merana ke Pukuk, pengawak dagang gau industri, MITI, madah ketuk dekat ngada kemayu hagi peluang gawak, lalu ulih ngetan ke orang kediau buat menua pesisir ke bisik penauk kerja dito, serta sama belak ngemansang ke ekonomi menua. Mayu bengkah inisiatif kudah bisik gau benung digagak, yang kaum merangsang merana ke Pukuk buat pengawak industri kanan negeri, ia kedatai hari hasil buat menua tumpu. Bas Sarawak pemansang kandang industri sama laju ngau koridor kuasa ke ulih diguna baru Sarawak, dan seruran nyari kelanti yang beranak ke pukuk bak pengawal industri logam, perengkat teknologi ke pemaduk maju kuasa ngau petrokimia. Gempuang diatur megah, begulai ngau pahalan pelajar tinggi, pahalan latih teknikal ngau vocational, perintah menua ngau industri, kena nyedia ke latih yang kaum program kena ngangkat ke ikas pengelandia tis tipak ngau guna industri kemayar itu. Pemayuh orang kengundi bak sita kaunsel negeri Dun Katibas sudah nambah 3,000 ngau 4,000 ikut orang. Beri ni hari atur register pengundi kena cara automatik. Adun Ketibas Lidam Asan madah ke pemayuh pengundi bak sita tu nambah hari 15,000 ngai lebih kurang 18,000 nyentuk 19,000 ikut orang pengundi. Ya megana dayati dekat ngansa orang Ketibas kau dah mindah ngau diau mendam bak kanan negeri nukar address sidak gundi pulai ngagain dua rasal. Bak penemu ya sidak tu patut gundi bak nur sidak diau setibak ngau palan alai sidak kenerima tolong ngau perengka kediguna ke deberik perintah. Ya madah ke pengundi kau dah diau mendam bak menua bukain dak patut diansak ngundi bak Ketibas ketegal datai bak maya berpilih. Ya maksud kerja ku tu ngagai RTM udah bekau ngerikut program randau pemansang YFM di Kuching. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Armain, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section, Berita Ehwal Semasa, RTM Kuching.

0: itu, 3 bulan 7 dalam tahun 1990. Bala Kabansa berkas sudah dilalau ngojaku ngambil ke bebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparnya sidak tanya di balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat nak bantu dekat nentu ke sidak di pebasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemata berjaku mada ke rakyat patut beraku mengau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama diguluk bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

HBC 48 tin di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ngari di YFM.
1: YFM 101.3.
2: YFM. Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru bawa ngelang tengah hari Die Die, lagu Ari Shakira ngal Burna Boy. Lagu tema tau ke official song FIFA World Cup 2026. Mungkal ngelang tengah hari kita sehari tu peningat 3 hari bulan 7 2026. Musin main bul tabin rengak main bul di serata dunia jamnya ke dia tu. Agik baru ngat round of 32 dalam 2 hari tu dagi dekat ditemu pemutus ya. 16 tim ia kenyingkang ngagai round of 16. Majak semak ngagai gelar juara dunia atau ke world champion berebut ke mangkuk dunia main bul FIFA 2026. Main bul ga udah makai kita wai. Dengan hari 5 sehari tu bakal selama ngelar tengah hari 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Aku Ken Michael berkonti mulai ke kita. Nangira dini nur kita tahu ke nak milih cara ke dikenal kita mendiang ke kami. Terima kasih amayu ngagai semua kita bala peninggal. Selamat berarau, selamat ngetu, selamat belalak ngagai semua kita tengah hari 5 tu. Kita ia ke dekat matah kelengan namang kayu kita sehari tu. Kelabaku tentu bisik ke belawak ke buah dabai. Musim buah jam keria tu bisik kita ke nemu makai asik. Belawak ke buah, makai asik ngorian, makai asik ngodah bai. Bisik kena nemu enggak? Mesti dempak ke diri. Nak uliah dicampur dengan asik. Harap kenyangkul meh bala kita ya ke benua matah kelengan tau ke dekat matah kelengan tengah hari tu. Bagi selama dah lepas tu lagi macam sekedar ripsan ya ke bisik dianjung kita ngai kami bak YFM serayanya megap. Berindah kita ngai lagu-lagu ya ke dah ditusun bak playlist ngala tengah hari. Seberau kita bergulai mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara pukul 1 ngali hari tu lagi. Bergulai ngau Mina mendiang ke lagu yang gading bujang serikai dah lepas tu lagi. Kita bakal bisik lagu dari Dennis Steven, Sayau. Nyangka bisik kita sehari tu ia ke gemas rumah, muai uras, muai barang ia ke lamak ke nak digunanya. Lagu dari Dino, buai nak diguna dah lepas tu lagi. Yang sebenarnya, tu masterpiece, Bulat Atiku, bawa gelar tengah hari YFM.
3: Sepakur, dia tu batin.

0: Sa kitay, dini bisinur bukay. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Di kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari kaya itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan yang kami diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta pihak mega belum berwhatsapp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan yang tik ke terubah tu pesan ke diterima hari bariang anak bidi hari ke sidaya sebilik. Menuju ke pesan ngagai semua kaban belayan bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, kaban belayan bak Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif. Pesan tu mega menuju semua kaban belayan bak Arif Ilik, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, gau semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas Saulit, niang lakun anak bidi, ngetas sauliat kena malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Bak rumah galan, Sungai Tau, Selangau. Kemudian ia kerikan nombor berita tu ngau sila lagi. Kau bertanya, tau telefon ngagai lumur tu bari yang anak bidi 013-813-5692 tau ke tidak anak bidi 019-854-4809. Pesan yang kedua tu pesan diterima hari tuai rumah jerah Anyak Jonathan. Jadi pesan tu menuju kaban belayan Balai Sarik Sungai yang Seluai, kaban belayan Bang Kelayit Serikai, kaban belayan di Pakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Biri ngau semua kaban belayan Bukai madah kengetas ulit serta muain terbalu niang bini ya ianya niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin lemai hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Semua kaban belayan ia ke dituju pesan tau ke barang siapa ke ngelala niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin dipindah datang ngagai rumah jerah Sungai Balai Sarik Serikai. Pesan tinangkan kenya pesan pemati datang dari Nomi Bohan anak Titus Tunyang tau ke pelai dari rumah jaya Sungai Arif Selangau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan Mbak Ulu Arif, kaban belayan Mbak Rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bigat, Rumah Lagat, kaban belayan Mbak Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantieng, Rumah Melap, Rumah Kosma, kaban belayan Mbak Rumah Sibat, kaban belayan Mbak Ili Arif, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, kaban belayan Mbak Rumah Laja, Rumah Johanis, Rumah Satya, Rumah Sulang, kaban belayan bak Rumah Melintang, Sungai Ridan, Rumah Mekul Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi kita dipinta datang ke Rumah Jaya Sungai Arif, laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke Apai Pelai, Udan Adai 2007-2026, Niang Titus Tunyang Anak Imang, tau ke Apai Pelai tu di Sungai Balamayuah, lemai itu lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Lalu dianjung pagila, 4 hari bulan 7, 2026. Penerang tahu ke berita ke siliak, kita tahu telefon ngagai Domi Bohan 011-338-20935. Tahu ke Michael Dunggat 013-704-5860. Pesan ngetas sulit datang hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Jadi pesan tu duju semua kaban belayan Kediau Bak Kebuluk, kemudian di Tabat Rasan, kaban belayan Bak Rumah Rengga Batu Pesuak, Sanggu Sebilik, Likau Sebilik, Apai Muli, kaban belayan Bak Sungai Lensat, Sidak Kuin Sebilik, kemudian Bak Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang mayit anak ayuk kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 7 malam bak rumah September Long Tisam A Tinjar Bram. Semua kaban belayan ya ke dekat mu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai September Ngkabi 013 587638, Jennifer anak September 014528 3436, atau ke Christy Albania anak September 014308 4830. Pesan ke sekali tu datai dari Robert Louis Nyangau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak nangga sebiru balih, kemudian bak nangga Tawau, nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngelumbung niang Satang anak Labang tau ke Indai Ding kena 4 hari bulan 7, nguan ulit malam tu 3 hari bulan 7 2026, ngetah sulit pagi hari 6 4 hari bulan 7, lalunya di lumbung malam 4 hari bulan 7 2026, bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Pesan ke sekali tu datai Ari Alexander Martin ngari Kazidai Sbilia nuju semua kaban belayan madah ke ngetas uliat serta nyuak terbalu niang Martin anak Bantal nguan uliat lemai tu 3 hari bulan 7 hari 5, lalu ngetas uliat serta nyuak terbalu berengkah pukul 8 pagi hari 6 4 hari bulan 7 2026, bak rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit. Semua kaban belayan kengelala diang Martin anak Bantal dipinta datai ngagai rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit. Pesan ke sekali tu datai dari Steven Bika anak Sadin. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijah, ngau semua kaban belayan bukai babatang air Pelugau tau ke bak sebaran luar bukai kengelala niang Sadin anak Ligum. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyuak terbalu. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyuak terbalu niang Sadian anak Ligum nguan ulit lemai 4 hari bulan 7 2026, lalu ngetas serta nyuak terbalu pagi 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu bak rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Nangkan kenyap pesan ngetas sulit ke sekali tu datai hari Rabuang anak Sulang. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak nangga Tulek Kapit, kaban belayan bak nangga Merama, nangga Pulang, nangga Sepulau, kaban belayan bak nangga Setekam, nangga Sud, nangga Ngemah Kenawit. Piam gak pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Ngindang, Benak Sud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kemudian di Limbang Sungai Manap Suang, Kapit, Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jepai anak Alan kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026, bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau, Simpang 4, Kampung Sawang. Penerang ya ke silia kaban belayan tau telefon ngagai Rabuang anak Sulang 014 987 9891.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Latihan di YFM. YFM 101.3.
2: Nampak baru baca sekarang aku pesan ke bisa diterima. Kami peningah pesan ke sekali tu datang dari ex cikgu Bayang Anak Utak. Jadi pesan tu menuju semua kabar Melayan. Lebih lagi kabar Melayan bahkan dia sengkelili Sermat, Bukung, kabar Melayan bahkan Meriok Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, kabar Melayan Balu Buantu, Bintulu, Sepatah Undup, Liu Empangu, kabar Melayan bawa Sebangku Ayundup, Sebujuk Tintiang Kah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, kabar Melayan bawa Rampuk Ui, Sekayu Batal Lintang Undup, Langau Indonesia ngau semua, kabar Melayan Bukai bawa Sebaran Nur Diau, kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Sumiang Gintu 100 sorry ngau muain tebalu, Niang Nurian Anak Bentai. Kena hari 6/11/2026 pukul 10 pagi bak rumah Murian Anak Michael Jun entebar Batu Lintang Undup. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai Bayang Anak Utak 017-808-4069 tau ke Jill Perry Raju Anak Bayang 012-881-92 09. Pesan ke nangkan kenyap pesan hari Heni Anak Undi. Jadi pesan tu menuju semua kamar Melayan bawa sebaran dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Undi Anak Bikit. Kena hari 6/4/2026 pukul 10 pagi bawa rumah Anthony John Kumpang Pauh Engkelili. Semua kamar Melayan tahu ke barang siapa ke ngelala Niang Undi Anak Bikit. Dipinta datang ke rumah Anthony John Kumpang Pawang Kelili kena 4/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan ke nangkan kenya ke sekali itu diterima dari Sandra Jen Anak Kalung. Jadi pesan itu menuju semua kamar Melayan bawa sebawah, kamar Melayan di Ulu Sebawah, kamar Melayan bawa sepemajai Jalai Miri Bintulu, kamar Melayan di Balih Kapit Bintulu Sibu, Kapit Miri Kucing ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke magang ya, ke ngelala Niang Sharon Jen Anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit serta muai terbalu Niang Sharon Jen Anak Kalung tau ke Indai Nalung. Kena hari 6/11/2026 pukul 9 malam bak Fu Siu Trading Jalai Nyigu Bintulu. Penerangnya ke siliap kawal ngau berita tu, kabar Melayan tau telefon ngagai Apai J 019-823-5547. Tau ke Andri Nyala, tau ke Laki Niang tu 014-888-7787. Ke penudi benar, ke tengah hari tu peningat, pesan hari Gia Sanak Paluang tau ke Apai Martin. Pesan tu menuju semua kabar Melayan bawa semanuk, kabar Melayan di Seterus, Bemban, Selitut, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, kabar Melayan bawa Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngau Baruh, Sungai Kelabat, kabar Melayan di Sebawah, Suai, Niah, Miri. Piam ke pesan tu menuju semua kabar Melayan bawa Nangang Berdamit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sungai Setejuk, Pasai Siung, Sibu, Rumah Anggas, Kerangan Angkah Suung, kabar Melayan di Mujuang Kapit, Kucing, Semenanjung Jalai Pesisir Jepak. Ia kengelala Niang Prada Anak Bilun. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit serta ngupas terbalu Niang Prada Anak Bilun tau ke Indai Martin. Kena 11/7/2026 pukul 8 malam. Barumah James Jagan Anak Cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Penerang ya ke siliak kabar Melayan tau telefon ngagai Gies 019-837-3055 Anderson 011-236-68219 tau ke Boniface 019-647-2246. Nga pesannya tadi peningan ngujung ke awak nur menatai kerja ku pesan abak serak kita ke sekali tu pesan tau dianjung ngaga email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terus bergulengok kami peningah. Dah lepas tu lagi, kita terus meniang ke pemutus lagu Bak Carta Sapa Juara.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia, lawan Egypt. Live bar Sukan Plus, pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi live bak TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi boleh repedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: berita Sapa Juara Ninting Ade 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita uleh ninga kercata Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar Ninting Hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Ya, carta Sapa Juara. Begulain kau.
5: Jackson Jabut.
6: Jackson Jabut.
5: Oi.
6: Aku dengar kita namanya Nadai Sekolah Sarito.
5: Nadai si Sekolah, aku Sarito Kiro.
6: Nadai si Sekolah.
5: Okay,
6: nama Arif cuti peristiwa Sarito.
5: Okay, nama Ibu Minuat. Aku gegetar kan ingat tekam da orang Bas Langau.
6: Oh.
5: Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
6: Nama pengawal itu gegetar dah.
5: Kam da balasan nanya, kayak mayuhnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai yang enak nyikok ga laban bisik ke Braban tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah anak sabar kak datai ke Selangau nah
5: ya, laban hari bulan udah sebut orang
6: ya mana aja buat kati kedua di nek dengau lah
5: aku jangka aku ngau aku medare tebayang jangka aku
6: jangka dia jalan ini di sangau kau
5: ini kuare uli ya laban dia tau
6: nyana dapat
5: okay lebih kurang bekenyak lah
6: lebih kurang bekenyak nah dapat nya padah nya dapat
5: ngai danu ya
6: oh danu ya pia nadai ninga
5: to the point lagi
6: oh nadai ninga benar mata kelengan dia.
5: Okay,
6: jadi bertemu ngau kami dua, aku Monica Medi lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngali hari tu ba program carta Sapa Juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu tu aku ebo minat.
6: Live lah.
5: Oh, amai kau.
6: Siaran langsung maka kita yang benda paket main bowl.
5: Oh.
6: Ya aku lumus satu lagi goal kau ya.
5: Ya.
6: Okey, jadi yang kembali kita ke benda mendiang ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cuata Sapa Juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah cuata Sapa Juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Nah, Jabut.
5: Betul.
6: Jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penyanyi baru tu pelabak ku jabut
5: baru menyama nama baru pedak baru makasih belnya
6: kasih bel
5: kasih
6: bel ketina
5: nya oh kasih
6: oke
5: KCBL
6: Okey, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta Sapa Juara ke hari hari tu.
5: Tentu ya
6: kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: lagunya kemarin.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap tau ke penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ia ke agik ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua hari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ia ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
3: Kasih pol kan.
2: Tahu nyebut tua hari?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nick Rafinsi oleh ngelampat penduduk Ika. Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nick Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
3: Ya,
2: kesi entere.
3: Ya ya.
2: Memunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak penduduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program.

0: Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita dekat dikunci ketua pian megak ke sidak dekat dengar promo berkawan dengan ACSJ na jabot.
1: Betul.
0: Tua terus berarti ke lagu penuduk tiga sepuluh.
1: Penuduk tiga nombor sepuluh tak gaya mesti ke semangat tu bu minat.
0: Nemo me aku nya indau.
1: Lagu tu bye bye lah. Menembus 10 19 minggu.
0: 19 minggu pengadu lama dalam catatan.
1: Betul minggu tu ya sementum titik gigi ngelincir segigi anak tangga.
0: Oh pia turun dari minggu 9 minggu yang kemarin.
1: Betul. Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
0: Tahun tu bisa.
1: Okey.
0: Pernah di poster ya, bak anunya, bak Facebook anugerah catat super juara bisa.
1: Oh bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyo. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdo.
0: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
1: ya
0: nombor 10 nuan ngelengka aku meleka ku
1: ya
0: atang ya na pansuat ari cata tu nama tadi ukai pansuat ngau ati ke tusah laban dia udah bisi boleh tiket
1: betul
0: udah kalah 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
1: nyam aku
0: tajak pan minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu menurut tiga 10. Baru ini kan Natasha, nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu menurut tiga 9.
2: 10.

0: banyak tadi. Lagu baru ke di pasuk ke minggu nyin kemarik.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok ke diri bak gigi bak tangga tika ke sembilan.
2: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
2: Nanti tanya mana anak yang meminta ni meminta.
0: Engkau tanya mana bak yamnya gini. Bak orang bukan kena mana pinta yamnya.
2: Nak minta kan kita minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Nah, dia boleh pinta ya datai. Ya ke manahnya jarang ya ke datai. Pinta di bedau bertemu ke datai. Atau bunyi kepada aku tadi. Kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engkau manah bak orang tau ke?
2: Ya,
0: kenyak ke dipinta ya ke? Okeynya lagu ke dibaik Casey BL. Aku nak nemu BL tu nama?
2: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
2: Ya, tak aku nyebut Casey BL tadi ya.
0: Engkanya nama nama titah yang belakang nama apa ya kini? Ya. Bumi kita ini. Jadi lagu tu kebenarnya bisik dia ikut orang penengkebang lagu.
2: Ya.
0: Yang nyak siapa yang jabot?
2: Nikhil Mujah.
0: Nikhil Mujah.
2: Nikhil Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tu mpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
2: Ya.
0: Kita nama barang tu pinta na jabot?
2: Tang aku tu munyi ku lagu. Nanti aku nyemak Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nomor 8 tu ko.
0: Bakal ke lagu nomor 8?
2: Saya wari intan.
0: Oh, pia. Oh, pia nya ke pintar dia pia.
2: Betul.
0: Dia utai ke bergah makan ke pintar dia.
2: Betul lah.
0: Orang minta minta batu bata dia minta intan.
2: Kira lah. Kapa batu bata. Kapa kena nanti pintu.
0: Bisa guna betul bata anak kenyak deh.
2: Bisa kena nanti pintu.
0: Ini lah minta intan jaja.
2: Di kalam dia kata tiang pintu kelihatan.
0: Oh kalah. Alu tati yang baru rumah. Kena butol kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya. Bisa sebelah belah ruai, sebelah bilia. Segi baru rumah kelihatan.
2: Betul.
0: Tarik ke pintu. Tati yang pintu orang.
2: Aku lagi ingat ke cerita itu sih. Sida ayah ujap sobat. Sida ya anu kok ya. Indonya ada buka pintu, tapi pintu dikat sida batiang buat pagi. Siti muka ada buka, ketika tapi pintu dikat depan tiang baru ada.
0: Depan tiang baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak kan lihat pansuat.
2: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
2: Nanti nak stopa panai ke kita keliak orang keliak ni.
0: Ketanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tati pintu ke disebut aja tadi jabon. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
2: Nanti ada. Anak stopa. Dos topar ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya keliak.
2: Bisa kurang ke bisa agi keliak minum. Ibu minat.
0: Kati.
2: Nain jen tiga kuda nanti pintu.
0: Ukulala uda. Kati kinja tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Papa tu pemeratnya dah.
2: Empat pemainnya tu, ya temennya tadi.
0: Oh, dia semak kurang.
2: Kami untuk ni berkira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayu.
2: Empat pemayu tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
2: Ya.
0: Oh nyak tadi nih macam-macam sembah marah keliak nih jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena dipinta deh, utai kena nombor 8. Kudai lagu kena nombor 8.
2: Betul.
0: Jadi tu terus kena nombor 8 mis kali tu.
2: Betul. Lagu tu peminat seminat udah 2 minggu.
0: 2 minggu bak cata. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu Casey-nya tadi.
2: Betul.
0: Jadi penanyi tu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba. Kelimparnya ia pun kelab namanya berlakon menyik di pada tua sebenar tu. Jadi ia tu siku hari penanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
2: Nemu benda ni apa?
0: Nemu apa na? 8 bulan 8 tu lah. Bisa program bak menua sedetau.
2: Program bak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan menya. Tunggak ke Sungai Asap kan?
2: Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida WB cupai deh.
2: WB kah? Ya tengok kita kian naga tuba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Baru li. Jadi ya tahu siko ari penanyi ke asal ke bangsa Kenya ari Sungai Asap ataja pia ia ngagak lagu Iban. Anti nak salah ku nak ke dia tahu ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenya bisik. Dua nama yo lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenya.
1: Dangka.
0: Nama yo.
1: Ya kan.
0: Nama yo. Semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ia tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyi berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Masuk ngau single ke umur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut 38.
1: Artinya lagu tu dia gagak yang pun.
0: Ya, dia gagak yang pun. Leka ngau tiun. Terus tinggal nurut 38 nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuduk 37.
3: 8. Kita dia tu benuk ninga canta sampai juara. Canta sampai juara. 7.

0: ni pemain lah.
1: Laban sida to baka kebaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban. Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: kan. Rock belanda.
1: Rock ayun lundai berok.
0: Iya. Rock belanda, ukai belanda putih, belanda celon.
1: Lada belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai kok. Tang sama tang betul siapa
1: betul tu moment tahu orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenar ya lekang kau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.
1: Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie Lee.
1: Leslie Lee. Leslie Launas Empire.
0: Oh my God.
1: Leslie L-E.
0: L-E.
1: Launas Empire.
0: Nyoka memunyai tancut.
1: Ah?
0: Nyoka memunyai tancut panjai jin.
1: Nemu mai dia jabot
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tancu jen.
0: Siti aja suba udah cariak dia tau mana.
1: Ada ame gana dia kena tancu jen jabot.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang lebih si pakau dan nak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminut.
1: Ah,
0: dawai teh berdure ya nemu deka.
1: Iya lepai ini nih mereka masang dawai berdure basang kaya nih.
0: Kati, ngai kaya nih lepai.
1: Oh, nada aja nih mereka lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jenanya.
0: Nama aja nih dikunci pemimpin.
1: Ya, jenih dikunci. Udah tanjut jen di cari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan? Dah berupai. Nya pisian bah?
0: Oh, tangannya ni ada kalau pisen cariak dah tumbuang.
1: Dah bisa.
0: Nadai.
1: Bisa.
0: Ngam-ngam bat tumbuang katanya mau pisen style.
1: Pisen baru dia tahu. Barang dua dia boleh cariak aku nak kata. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cariak kede banyak gi.
0: Oh. Nyaw berkata kena bom.
1: Ayak nyam ya, nyam pisin kena bom.
0: Tau ke baru ke, udah ada keremak beruang.
1: Ya, nya artinya pisin keremak beruang.
0: Pisin keremak beruang.
1: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Tu nama pisin beketau. Nanti ini kau nanya bukannya apa?
1: Ya.
0: Pada aku tu pisin keremak beruang.
1: Mai? Kenyak mela.
0: Oke.
1: Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak kage.
0: Cariak kage.
1: Nanti spiak cariak ka. Nggak ya. Berupai ku merah cari ya.
0: Bisa.
1: Nanti dia nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi ngai kita ke luar din, nanti kita anak nemu pisin keremak beruang kalau ndak tahu ngagai ibu minat kita ya nemu madah ke kita bekeni pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, nya penduduk tiga tujuh udah ditemu kita empat itu penduduk lagu nih jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6 tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6 tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang nintiang hari 5 program catat sepa juara oleh dipedian ke kita berkah hari pukul 1 ngale hari.
0: Iya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nyak malam pergila.
1: Malam hari 6. Jadi ya kedekang ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujo program hari 5 aja.
0: Iya.
1: Lebih lagi ingat bala kita kedekak nguliah ke priesti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mengata duni kita udah pengujuan program tu lagi. Berpun hari nyak uni pun megak ditutup. Kena ketengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uliah ngundi lagu ngau penanyi dikerindu ke kita bak Facebook
0: Kata.
1: Undi lagu ya. Cata siapa juara. Tang undi dia nadai boleh prayas mah.
0: Betul.
1: Semina prayas ke diberi sida ke batelepon bak ngujung program aja.
0: Ya, pia mega bak undi bak cata sapa juara. Dekena ngeninggi kage penuduk cata sapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki.
1: Oh.
0: Anai ka koi pemina.
1: Enggak kan nanti ya. Nanti poin ABC kumre di si jelah.
0: Si aja oke menya janyi.
1: Janyi lulu. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6.
0: Ya.
1: Jabot tenyuka maca ker siada.
0: Amai.
1: Pada di jabot siapa demo 6?
0: Dinga di lo pemina. Lagu tu amai pederasia rasia. Kalak nyadi 2 minggu kalak nyadi juara.
1: Oh, kalak lumur 1-2 pengalaman 2 minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang tajak bekenya nomor 2 lagu tip pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduh di samainya nomor 6. Leka ngotion lagu tu digagak penyanyi tumpu.
1: Penyanyi tumpu. Tak saja pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul kah? Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuh ke.
0: Betul.
1: Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu berpadu nyawa, berpadu nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last lah, Quarreling.
1: Apo pihak nyak lagu nanti dalam jako ibannya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew Gau Lucy M
0: layak ke penuding
1: 6.

0: 24 iti lagu deka bepekit barenggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 5.

0: Ya, tadi ke ya.
1: Ya. Nanti berasai
0: pun. Nanti berasai
2: wow, kita. Wah, udah tai bat topai.
0: Lagu kebaru didengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu timanggai ke ati ya. Yeah. Ngagai Lumur Lima.
2: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pen ke minggu tu bab penuduk ti ke lima. Sama enggak penuduk yang minggu nyin kemarin.
2: Matu.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bacata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
2: Ngati wanti kakak wanti ali.
0: Lalu disadar ke ayak di Yus Endro.
2: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nak. Okey, manggai ke ati. Nuduk tiga lima. Okey, Sino. Aku mendak dia tanya bak. Jadi dengar lagu.
2: Aku laban hati kau terpanggai dengar lagu tu.
0: Panggai dia ni?
2: Panggai bati. Yura tengempul lagu tu.
0: Oh, pia?
2: Ba leka lagu pia.
0: Oh, leka lagu.
2: Mm-mm.
0: Oh, terpanggai dia.
2: Kehujuannya tengah soko Sino mai.
0: Namanya leka lagu.
2: Nya ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja.
2: Heeh.
0: Nyukan tu leka. Itu kue uliah mau.
2: Kue lah iya nyalaan tu nyanyi.
0: Engka di kasino ningan nyalaan tu.
2: Ya ujuangnya tadi tak ngasih ko sino.
0: Namanya bisi bisi mangka-mangka deh jabor.
2: Mangka nanti nuso.
0: Mangka nanti nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey, jadi yang tadi penuduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penuduk lagu. Sebedau tua mai kita ke dekat dengar ke 10 itik penuduk. Penuduk 3-4 tentu ya berita berkawal engkau ke SSJ atau lagi kita nyebut SSJ.
2: Betul.
0: Berkeni cara sidak ke lebih lagi ia ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Salah, peratus jumlah undi ya.
2: Aku kan nyebutnya.
0: Dela.
2: Wow, antu.
0: Nai. Di pula aku merkah dulu.
2: Okey. Ngagai kita akan nemu cara peratus ya kebuliah undi bacata siapa juara tu undi bak telepon ianya 60%. Undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30%. Lalu 10%-nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari bak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami ya jabat.
2: Betul.
0: Nanti ya bisik ka didinga datang ndak Ginti yang hari lah.
2: Yang kerabul aja ya.
0: Ya cura urian ya.
2: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Ukai kadang-kadang didinga. Kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
2: Kerabul.
0: Kerabul. Nadai kalau. Nadai cura. Nadai cura. Bekenya cara meda. Tadi. Engkau sidai nanya bekeni nguliah peratus puluhnya aku sidai. Ya. Sistem tu bisa deh. Bisa. Bak utai kedikumbai orang Zenon terkena orang main lagu. Bak RTM dia tu.
2: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita ya. Siapa nama kita semua? Banuan?
2: Zinuan.
0: Ya ibu di Banuan ya.
2: Ibu Banuan. Oh Michael.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% hari telefon, ukai 100% hari Facebook. Mesti mayuah cara. Ngambil ke leban kadang-kadang orang ke ngundi ba harus telefon tu orang sama. Orang ke ngundi ba Facebook ya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi dirimpo, kadang Facebook dirimpo. Lalu ke situ ya genaknya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenuan ya.
2: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu bak penuduk 3-4 jabot.
2: Jago. Ya, lagu tiba penuduk 4 ibu minun. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti ja Beraban.
2: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke mari ne.
2: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
2: Oh, sebulan.
0: Sebulan. Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpikir ba anugerah carta sepa juara tahun tu, engkau lagu ya penerang dalam petang.
2: Ya, lekang ngutian siku aja orang enggak tiba minat.
0: Sama mega ya engkau berpikir tu pun orang kesama enggak ya.
2: Dixon ya, dalamnya kayak
0: ya ayak bos deh tu.
2: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak dik bos, ayak bos deh. Dixon bos enggak lekang ngutian lagu. Ke kelemayang band lagu ke ba penuh 2 3 4
2: ya nuan barulah
3: 4.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah.

0: Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tembuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: 3

0: Nama dia ni bunyi Jabut.
1: Iga penawar
0: aku. Iga penawar?
1: Mm-mm.
0: Aku nemu ke buah ni nama bunyi.
1: Nama ke buah.
0: Lagunya mada sayau ke nuan siko. Di tu mayu mai orang dekat sayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ni nya kanya di udah bisi sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kanya.
0: Eh, nada yang tulih aku menak henti kita kelalu mayu pangan. Sayau masih siko menyik lagu entah dek.
1: Aku kengiga penawarnya ngamik ke siko aja.
0: Ai, penawarnya si minak bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu lebih.
0: 7 minggu?
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokat 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajap ya penduduk yang sebakar ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiket 3. Penduduk tiket 3. Leka ngau tiun.
1: Tiga agak penyanyi tumpuk.
0: Ya. Jadi ya siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilak.
1: Betul.
0: Lagu yang ndak boleh ku lengkak. Tidak salah aku. Ndak mudah ku lengkak. Lagu ke tiga agak aduni lang pun mega. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah mega engkau pekiat tu tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu ku dah ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agi ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi bekawal engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjung lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta tentu.
1: Betul.
0: Ya bala ke dekat nganjung lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjung ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjung ke Semangga, ndak boleh anjung ke RTM Sibu, ndak boleh anjung ke Miri, ndak boleh anjung ke Ataskin. Semua mesti dianjung ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajap ya, nanti nyemak ke lagu dianjung katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di Menua, di Kuching itu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjung ke Limbang contoh. Dianjung ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya panelnya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sidak ya kan anjung ngagai siapa? Ya kenya di panel. Jadi kita kedekan anjung lagu, tahu anjung lagu kita engka bisi tanya maga tahu email ngagai pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke di anjung ukai-ukai catanya. Lagu de ke di anjung ngagai RTM ngambil ke di ulih dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu sih ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketika nak tetapi ada Kuching tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Kalau lumpur.
0: Yukin kita nak piah na.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Yang tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke di calon ke namanya Mbak Ati Sida
2: Sebai lagi.
0: Pekanya contoh tadi bisik patut gagalan aja jabut. Nak semua lagu ke ditapih dari mujur masuk dalam carta. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi .
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon carta siapa juara.
1: Aku nanti berlagu ialah berminum. Nanti berlagu ialah ni buah juara pun janji bisik.
0: Janji bisa berlagu.
1: Jadi pasal baca carta pun udah paham.
0: Apa ya, janji lagu bisik didingat tiap-tiap minggu nah.
3: Betul.
0: Nanti lama gig ya, baca tak lama gig kalau kita masang ya.
3: Betul.
0: Okay, jadi ya tuan nak masuk jam. Tuh. Bunyi keripada ke sebelah tu. Nanti nyemak kelumah satu, lumah dua tu. Tuan ibu nyebut dulu ni. Awak ke tetu surprise punya korang. Kenyit sudah ni. Okay, ngotok kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut. Mai kita. Madah ke kita?
1: Okay, dua ngot tiga. Dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi. Ngambil kesidak tekenyet.
1: Ya.
2: Dua.

0: Juara baru kita yang aja buat.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sadar nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama. Pengerindu nak datai Pak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu yang sekali tu datai Pak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu.
1: Satu.
0: Lumur satu. Lagu tu leka ngau tiun ya. Di gagak. Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ya udah
1: tebangkar nama.
0: Bedau gitu tebangkar kan? Nanti tebangkar tu bakal selajen sili jabu. Udah lama dalam dunia perundang. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh. Trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngau tion ya ayak dek.
1: Gundro.
0: Jadi sila jabu ngau Matthias Mambang ya, lagu Umbas Ika tadi lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabot tu luput anaknya dengar tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: Nagai nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten apa tu?
0: Abdanya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni. Aki Bujang Sigat. Tajap pihak ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap pihak abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama
0: semenjan.
1: Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh pia. Oh si papunda dia ona. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ningai ya dia tau.
1: Betul. Gerinti lagi bisi ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebenar lagu baru tentu ya. Kita ningai ke tau lagu ke pansut ari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut ari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tahu pangan lama itu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan Melengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama melengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi, Najabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke dibaik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya Jabot. Okey, lagu tu, kesekali tu, dicalon ke dalam carta. Leka lagu tu digagak.
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: Gaudin Aladin. Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prayers ngagai orang ke uliah nekak 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak apa ngelamat tu suah tiap minggu dintiap minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekatnya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minum.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit ateko.
0: Kulangok. Enggak menun kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur 1 ngi lumur 9 ngau ke baru dicalon lejabot
1: ketika
0: 1 nomor 1 ngi lumur 9 ngau ke baru dicalon lama lagu ngau penangi
1: ya penangi ya nomor 10
0: ya 10 awat ku unta
1: ya nomor 9 nyemak ukai dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 saya Ari Intan
0: ini kuyen
1: nomor 7
0: Loudness Empire
1: penyanyi tua
0: nomor 6
1: layak ke penuti Lucy M begulai ngau Raban Tekeru
0: nomor 5
1: Manggai ke ati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah kelamayang ben
0: nomor 3
1: penawar pengubat ati Doni Lang
0: nomor 2
1: Umbas Ika
0: nomor 1 juara
1: pangrindu endak datai ba'ada Nick Revensi
0: lalu ke baru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku udah berengkah betali paun
1: ya klipun tu apun udah cekelat-cekelip.
0: Oh, kita nguji ngangau. Nguji nyawut ke terubah to Jabot.
2: Oke. Jabot. Halo.
3: Uy, siapa tu?
2: Selamat ngelari, Bu.
3: Selamat ngelari. Siapa tu?
0: Rahim, kai?
3: Okay.
2: Kelian temuda.
3: Oh, kelian. Hari ini di kelian temuda. Hari temuda.
2: Kan? Hari jemarahan. Oh, hari jemarahan temuda.
3: Kelian temuda. Undi di kelihatan temuda.
2: Okay, nombor satu Dayana Shini, lagu baru tadi ya.
3: Okay, poh. Okay,
2: nombor dua Lucy M.
3: Okay.
2: Nombor tiga Yus Endro.
3: Okay.
2: Nombor empat Doni Lang.
3: Okay.
2: Nombor lima lagu ke nombor satu
3: Oh, perindu nak datai badan.
2: Okey, terima kasih Jabut.
3: Terima kasih.
2: Jalan ke Terawak. Salam ke Ibu Minut.
3: Okey, bisa ya Ninga. Semina ya ngai bejaku malu.
0: Lebau-lebau. Okeynya tadi siko dah ke peninga ke dua.
3: Halo.
2: Halo.
3: Oi, siapa tu?
2: Tutu hari Galat Tapi Bate yang.
0: Oh, Uco.
2: Kala tapi bate ya Rahim toh.
0: Rahim pengkalan capi.
2: Tapi bate ya.
0: Pengkalan tambi.
2: Bate ya.
0: Okay Rahim. Undi deh Rahim.
2: Undi aku 2 ngau 3 suka.
1: 2 ngau 3 bertukar.
0: Okay.
1: Artinya nomor 1, nomor 2 pulai ni nomor 1.
0: Nggak, 2 ngau 3 tukar ya.
1: 2 ngau 3
0: tukar.
3: Oke.
2: 5-4 tukar.
0: 5-4 tukar nah. Oke. Oke Rahim.
1: Bot. Oi.
2: Sorry aku ya.
1: Ambil aku.
2: Baik, diberi tunggal terbang peti ya.
1: Oke. Lagi aku beri ngeh terbang peti yang.
2: Dia nak ambil ya.
1: Dah aku ngambil ya. Mak aku ngambil dan aku jabut.
2: Okey.
0: Okay. Nama dengan beri yang ke sana. Ini sana.
2: Sana lah, Bang.
4: Tangan lawak kalau sorry pardon.
0: Oke, terima kasih Rahim.
4: Oke,
0: sama.
1: Ya Rahim.
0: Oke, Rahim lawa ya nak ke de beri ana maya nak nak meri ngagai ngagai ini ne.
1: Ada aku nemu alat tiko
0: ketiga.
1: Hello.
5: Hello. Hello.
1: Oi.
5: Siapa tu?
1: Ini ya, darah bajiak.
5: Oh, panah ya buat. Betul.
0: Oh, ini darah bajiak tu.
1: Oh, ini. Nama apa ini?
5: Oh, bisa mau cuk.
1: Oh, amin.
5: Medau ke nguni cuk. Mari selamat ngali hari yang guys doai.
1: Oke, okay, hari sih udah ngali ya.
5: Iya, mau cuk.
1: Iya, nek.
0: Berngu-berngu di ini, dito ini darah bajiak.
5: Di tu baru mah cok. Oh,
0: baru mah.
1: Ibu nucu.
0: Ibu nucu. Bajak ucu itu boleh. Kenyari kak. Bajak dia hari sebaik.
1: Dia ngalak.
0: Ada aku ngalak.
1: Barang utai. Oke ini. Unde dek.
5: Au. Unde ku. Lumur satu Nek Revensi.
1: Oke.
5: Lumur dua Doni Lang.
1: Oke.
5: Lumur tiga Eka Saipul.
1: Oke.
5: Lumur empat Kelemayang Ben.
1: Oke.
5: Nomor 5 Diana Shini. Lagu baru tadi.
1: Oke, okay. Oh dia yang kah tuh peminat tegar Diana Shini tuh. Oh dengkah yang nomor 5. Oke, okay, Nek.
5: Okay. Oh, terima kasih ya, Cok. Okay. Terima kasih.
0: Ya tadi ini dia nah.
1: Ya ini.
0: Ya deh ini dia sangau. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Ke sekali tuh. Halo.
6: Halo.
3: Halo.
6: Apa dom tuh?
3: Oh, apa dom?
6: Ya,
0: kita kena ngalah. Bedong kawak ada Badom?
6: Nah, dai kuda berhenti aku.
1: Oh, udah berhenti.
0: Udah berhenti ke off?
6: Oh, udah pincin.
0: Udah pincin. Nah, udah pincin.
1: Apa tuh?
0: Oh, udah pincin pi lagi gini ngar dia ninga cata ne.
6: Lagi ya, sikit ngelinu itu ba.
0: Oh, oke apa Badom ni bagi undi ke sekali tok?
6: Nah, satu ne pensi.
0: Nek
6: Rafi sih. Nomor 2.
0: Dunia lang, oke.
6: Okay. Nomor 3 Kemayang Ben.
3: Oke.
6: Okay. Nomor 4 Ika.
3: Oke.
6: Okay. 5 Yosan Bu.
3: Yos.
1: Oh, yes.
6: Oke. Okay. Ada buat nomor ku dah, dah ketemu dah. Buat kita dah macam
1: buka. Ya, mate. Eh, atau.
0: Siapa aso di ngambe hamper dari Abad Dom?
1: Beri ngai terbang petir.
6: Udah mesti bagi semua ada.
1: Oh, beri ngai ya buat gak?
6: Sama amat.
0: Kira ke nama orang gay merek sangau dah.
6: Udah enggak mesti kamu coba dah.
0: Apa ya?
1: My goodness.
0: Oke, terima kasih. Oke.
6: Break sebab.
0: Terima kasih Pak Dom. Dan tu mana lain tu? Sesekat. Oh.
6: Baik.
0: Oke, paham. Ya, bisa namanya sekat lain tadi nang. Kan ya, tu mana dor telepon di Semunjan. Ke peninga ke sekali tu?
3: Halo. Halo.
0: Halo.
3: Ayo.
0: Halo.
3: Nada itu ibu minat.
0: Engkau yang
3: engkau ya lari.
0: Engkau ya lari dengan awak lah. Kita tengok pengundi ke sekali tau kak.
3: Ya.
0: Hello.
3: Halo.
7: Halo.
1: Woi.
7: Apa itu, Ben?
1: Kuat tuh, suntai.
7: Suntai. Ayo.
1: Oke. Lama.
7: Apa ini, Ben? Ada lain,
0: Pak. Ada lain?
7: Ada lain, Pak. Bertamu, Pak.
1: Oh, pergi lah. Bisa bertamu. Kuat, suntai.
7: Ayo, enggak, enggak, enggak, enggak.
1: Oh, nah jago. Pergi lah. Bisa bertamu, kuat.
7: Pagilah
1: bisa. Ah, pagilah bisa.
7: Oh.
1: Oke, suntai unai ini dulu. Nanti pagilah bisa unai.
7: Satu, dua.
1: Satu, dua.
7: Satu, dua, apa?
0: Oh, satu, dua sama, oke.
7: Tiga apa sama, Wak?
1: Ah.
7: Empat, lima, tukar.
1: Oke.
0: Nah, empat, lima, tukar, nah.
1: Empat, lima, tukar, oke.
7: Empat, lima, tukar.
1: Oke. Nyaja suntai, jagung simpan
7: itu.
1: Jagung kuat simpan
7: itu. Oke, apa yang bisa bisa sampai itu?
1: Ah, bisa.
7: Oke.
0: Oke,
1: oke. Oke, suntai.
0: Ya, nyapa pecah nyawa suntai, Rena.
1: Si, ayah suntai, sikit besar, sepika.
0: Pada apa pendiang kau? Nyapa bakal ini dia sangat. Oke, pengundi ke sekali tau. Halo.
1: Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Denis toh.
0: Oh Denis. Oh, Robinti, Robinti apa nyawa Denis toh?
1: Iya ya.
0: Hari Mirena.
8: Tahu.
0: Oke, ni bagi undai kali itu Denis.
8: Satu kekal. Nomor dua Doni Lam.
1: Oke.
8: Okay. Tiga Kelemayang.
1: Oke.
8: Okay. Empat Ika. 5 Lawness Empire.
0: Okay, terima kasih Dennis.
8: Sama.
0: Iya. Okay, tadi Dennis Ari Miri. Okay, 082-258-634 atau ke 082-258-633.
1: Iya. Halo.
9: Halo, selamat ngale Ari ngagai sedua tadi aku. Iya, sedua deh. Sudah dengar ringa
0: tu. Nyata kepang aku ni.
1: Kayak anang bertemu merah-merah
9: makanya. Nah, tapi aku ngerebu lain.
1: Kami dua itu.
9: Kami dua merah.
1: Di tau. Nyata kenyit.
0: Nyata kenyit.
9: Iya, kenyit
0: dengar Rubina.
9: Aku kita ningak sedua deh. Aku lo ngumai dari bule kerekut. Padam dosawat aku ningak dua deh. Lain kau kelari-lari.
0: Oh, iya. Di ni ada telefon lain nama nah tau Rubina?
9: Apa demak itu? Bagi lagi rumah kaban.
0: Oh, demak.
1: Dia bagi kau aja ya, Rubina.
9: Nah, malam lagi. Si pengawal kami deh, cabut.
1: Oh, nama pengawal kita.
0: Dino, kah?
9: Nah, dia mau bisa.
0: Oh. Gaya marah kita.
1: Ya, ni buah marah kau. Okey, Rubina. Untuk Rubina.
9: Lagi, mayat ni buah namu yakur tua, teman.
1: Okey.
9: Nomor satu pengeringan datang.
1: Okay, referensi.
9: Nomor dua penawar pengubat ati.
1: Nilang.
9: Nomor tiga duan berulah.
0: Lemayang.
1: Lemayang.
9: Nomor empat umbas. Nomor lima isi atiku. Nok lagu kemasa tadi ini.
0: Okay.
9: Diana sini.
1: Okay.
0: Okay.
9: Selamat ujung minggu. Selamat berjalan ke pengawal kedua deh bos.
1: Alright.
9: Nang nyak mancal deh.
1: Adai.
0: Jabut pesan anang sesegau ke ya?
9: Anang sesegau anang mesti burung.
1: Okay.
0: Yang pesan dia anang sesegau.
1: Okay.
9: Oh, anang punti yang.
1: Okay.
0: Okay, Rubina.
1: Panyai mengiri binari, nak nemu aku tu lapar.
0: Dek pesan ya, ya pesan di baru.
1: Okay,
0: tu kedua sekali tu.
1: Sekali. Hello. Apa tahu? Hello.
10: Hello.
1: Oi.
10: Hello, bun.
1: Hello, siapa tu?
10: Ina Jim.
1: Ina Jim. Oh, Ina Jim, Ari Miri.
10: Oh, Ari Miri.
0: Okay, Ina James.
10: Undiku, nomor satu. Nak berubah lagi nomor satu.
1: Okey.
10: Nomor dua Dunilang.
1: Okey.
10: Nomor tiga Kelemayang Band.
1: Okey.
10: Nomor lima Ika Saipul.
0: Nomor empat dah.
10: Oh salah tadi. Nomor empat Ika Saipul.
1: Okey.
10: Nomor lima Diana Shini.
0: Diana Shini. Oh sama dengan Rubina.
1: Sama. Mesti ikut kita nepuk. Apa nama tu Diana Shini.
0: Okey, terima kasih Ina James.
10: Terima kasih,
0: Syok. Oh, Mayu mainik kita telefon tengah hari tu.
1: Abak Mayu.
0: Okey, go ke sekali tu.
1: Halo. Abak, halo Abak.
0: Ya. Abak ini okey deh ah. Okey lah mambang dia tu saya kau.
1: Kai, kai. Abak, abak kau mai cagat.
0: Mai cagat tu kah?
10: Ya.
0: Mister mai cagat.
1: Dek kan kirim salam mengai ibu minat ko macam.
0: Ngai ya kirim salam mengai ini dia sangau. Ini dia sangau.
10: Ini dah ini yang yang tiga.
1: Okey. Ukai ngenang ku kakung kade tekan kirim salam ibu minat.
10: Halo, tunggu. Ku ke 1, 2, 3, 4, 5. Sama semua.
0: Oh, dah berubah nih.
1: Berubah.
10: Dah berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
0: Okey, terima kasih.
10: Okey,
0: ya. Ya mai dan ya antre nah.
1: Okay, ya kesal ni aku ke anu ngase minta kira salam ke ibu minum.
0: Okey, okey sel itu je buat.
1: Okey, siapa tahu.
0: Eh salah. Ne tare, wo kena drop ku.
1: Salah. Ayah kan ram ku dah datai.
0: Ya ya senaram de ke nama udah nyumai ke de tadi ya baru tamak kita.
1: Okey.
0: Laban ini de segau-segau.
1: Ya.
0: Engau ibu de Rubina lama ko.
1: Okay.
0: Okay, kalau tak.
1: Last ke, penutih. Okay. Hello.
11: Hello, bud.
1: Oi.
11: Aku okay, sikat.
1: Okay, sikat. Ari simpang bakun.
11: Oh.
0: Simpang bakun, okay.
11: Ini aku satu, kedua, tiga, empat lagi sama.
1: Oh, tanya. Nomor lima aja. Isi ngudi di sini. Nomor
11: lima, aku baru masuk katanya.
1: Ya, pula. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
11: Sama buat.
1: Ya.
0: Kayaknya tadi 10 ikut ite, pengundi
1: umbahnya.
0: 10 itu umbahnya leban jam kita serkat dekat begulai kau ayak di Seneram dah selagi atau ke Rajas Booking. Okey, jadi bertemu baru kita catat sepa juara tusun tiga 27 minggu ke dekat datai.
1: Ya, ngau nyak mumpul dulu aku.
0: Ya, sebenarnya ni mai kita dengar ke recap catat sepa juara minggu tu.
12: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

selebih sang larah mitam le malang tak kelangi radio kan Mir FM jaka ni kira ni 6 minit lalu pukul telok lebih unaklah ke barasa kena mendijerin nalang upah panita atau menjih madi mengedau di atau men pukul 22 blok dau di atang pukul telok lebih ni ya hati ngejelas segmen tam malang unak lo segmen ngelarah ngeluan dah napan dan ni telok de bulan tusu duman 2026 peji tak alam segmen tam malang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevan atau men pukul telok ni hatang pukul 6 lebih ni saya ngelarah lebih ada 5 menit tam 5 lantai kelengi radio kayaan dan dengah mengaban kelok tinan dan kusi dengah kusi long mana kue lantai hakon tih ni ngejelah live Facebook tam.

Ji kursi dengah ya. Jek saku peti ralim dengah halang an kelak barati menitam lim malang tek kelang hiri dok kayan. Ya ampen tam pejoh ngadap ku barano program tamuna. Dina pukun telok junang nai tam pejoh peji kelang hi dengah alang anu sang tak alam surat dengah tam. Oh nangke pukun telok 45 minit kelang hi long dok ni alam sejarah. Pukun palovin a peji tak alam suara pemimpin tak alam ngelarah jaki ya. Pukul 40 minit dan 25 itam pejah-pejah tak alam segmen interaktif. Pukul 4 junang itam pejah-pejah kelengi dengan lebih alang anpah mau men radio kayaan Mir FM. Pukul 4 45 minit aku sengbara dengah alang anusang nurepa halang ni menawang daleh nurepa dengan usun tanah menitam. Pukul 5 lebih itam pejah-pejah tak kelengi dengah alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kui nak mentelok alang tak kelengi radio kayaan men Kuching Samarhan Serian Nunduk Bau Seri Aman nurepa sematan. Di hati ngejelok frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Kita malang dan kelengi radio kayaan menmiri nurempah menumaru nurempah mentelok alang teh ha jelang men pasen miri ini halang dan kelengi radio kayaan yang jelok frekuensi FM 75.2 dahin FM 76.0 pukul 5 a itam peji kelengi nurempah peji dahin dalok tali dia kenyah ya teh atang pukul 6 lebih. Kita malang teh kelengi radio kayaan ngejelok channel tusu ji kusung lah ho hati my TV. Pejauh teh atang pukul 5 lebih na. Alang teh kelengi radio ngejeloh RTM klik nurepah radio online tam. Itam pejauh peji kelengi dengan lebih pukul 5, pukul 5 junang ke. Peji teh alam dengan sukan dahin program radio kaya nilah si teh pukul 6 lebih. Mataman pukul 6, pejauh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mauman RTM Kuching. Ya nunana, nunana program tam lebih ni, gina dan peji pahlaw papan kenap tam lim alampan sukung radio kayaan hinok tepah ngawan terletek jaka ni. Tam pejok larah tam aku sempapan tak telok teji lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kumak mengpekulik kenap mentelok lima radio kayaan alang paan ngepji itam.

0: 2025 Maruni kembali lagi 18 hingga 21 September 2025 bertemakan Peace, Unity, Progress, perlumbaan penuh debaran, perahu kayuh dan powerboat, pertandingan perahu berhias, konsert perpaduan, malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Barang Regatta 2025. Perarakan kebudayaan, nantikan pertandingan Bintang Barang Regatta 2025 di dataran Maruni. Orang penyertaan bagi perahu kayuh dan powerboat boleh didapati di urus setiap pendaftaran Pejabat Daerah Maruni 18 hingga 21 September 2025. Jumpa anda di sana.
1: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
2: Okay, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM. Mantalo alang maring peji kelanghi Radio Kayan. Matau man pukul telok ni hatang pukul 5 na. Yang inah dan peji abara dengah ya. Ngejelo Facebook tam, HPS Radio Kayan. Kelok baran untuk tugai alun dah hangapan kelok. Haman aku ilang teh hak konti hak hini ngejelo Facebook ti. Ya tini aku sang barat tek jol lun kiok dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Ya hati jarun darat telok dao tua. Dan ni hatang dao migu na ya. Dan ni telok da bulan tusu da lima jih madi an kiok tagak nusi tek usan. Lovi na bahoy belari bahoy belare ha an kiok jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik malam ke an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Onan jima pada bulan tusu jima-jima an kiok sang tek usan hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Lovi na bahoy belare hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik malam an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik. Domingo lima ada bulan tusu jihma domingo an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik levina bahoy blare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik dahin malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lahom. Anah lasu dao jerun telok dao ni an kio te hang 24 darjah Celsius hatang 34 darjah Celsius dahin lahom jerun telok dao ni an kio sang te bahoy blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung dao. Kelun dawa lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang dengan telop nyinang ha www.met.gov.my. Kanu datuk dengah man Umaru aman telop alang te ha tubau nuna pelahu ha belaga ha asap nuna pelahu man telop alang te ha tutok apa ha telangusan hudik halam makah patah aman telop alang te ha melaya. Ha awang daleh ha Sabah Labuan ka nunan pelahu mentelo alang te alam pasen pasen ayak halam daleh Sarawak ni ya piah-piah telo bara dengah mengavan kloti jasi itam lim jam dengah alang te nei matan dengah ti jam nak kami dengah hangavan klot lahu ya piah te alam WhatsApp group te balai lang bara hungai hat langusan haun telangusan hudik ti jaka ni neban nurepa dekaya hungai ya. Geng ina hita malang te hangavan alang melai lepa antelo di sini barang telo ti lo tengavan alang bau bahi ata anu ni bahi ungai ti nai ban kejena no repa nai salat ban ke nai na lepa tengavan alang liva ti no repa di ngavan alang melai ga lepa. Okay, men oh hanin pukul telok junang lebih itam peja-peji tak alam dengah alang anusang tak alam surat dengah tam ok saya lebih mendalok bakeh dua bakeh tam alang unai peji tini yati bosikah du dawak keling temawai MJ harin telok keling temawai MJ ya barat ini selamat petang DJ Livan akai lagu Eddie Queen semalam di kaki lima on aku launa ha untuk hiburan semua lebih ani. Saya kenap DJ kena ya. Saya kenap lahu menikah keling temawai. Menarin telok Venus Jonas lahu tenai pejirin telok tini. Ya barasa lebih DJ Livan Season Radio Bidayuh Kayan Miri FM klik teman setia anda. Aku komen menlorong Jalan Palma 44 Miri. Dahin akai lagu Dayang Bintang antuju man bakeh-bakeh. Alang bake-bake ha Sungai Biar Mr. Beria Bakung Baram Okey, itu saja. Sekian, terima kasih DJ Livan kena ya. Okey, saya kena pelahu man ika Venus Jonas. Lagu non lima ni dia. Lagu Hivan lima ni non tu kan ni. Okey, ak pilih kan no lang dang ak dak man itamnya. Okey, kerana ni aku sang papan telo teji lagu alang kenan Ezra Music kena hati lagu alang kuma. Sayu melu. Sayu kena melu sayu. Mantelo lima radio kayan Miri FM.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutup muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap kamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita aja kak nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alentik tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su. Hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, kerana ini tanpa jauh peji tak alam program tam, ihati program surat dengah, dengah langguna lo, ji dengah man kucing. Dino, tak kahum telok pelusaya laung, antahan tak alam kahum naan salah tak joh dada, alam optapis khas alang matoh an ano 20 saya atang telok pulu, dua bulan 6 dumana 2026 ini de. Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Nagacabu, tak alam ji, dahok bara, norepa ji kenyataan media, doni, ya bara, menlim kesanan te 24 laung antahan te ida seksyen 37 B Akta Dadah Berbahaya 52 dua laung alang antahan te ida seksyen 37 A bakah G dahin seksyen 32 bakah 2 dan te ji laan ke an tahan te ida seksyen 30 bakah 3 Akta Racun 52 20 laung alang habih antahan te ida seksyen 25 bakah G bakah A Akta Dadah Berbahaya 52 alang lahu anhile ihati jatu poin tusu sehat gram dadah naan metapetamin dahin jatu pulu kelaung nospen nampah lim legah halang anhile ani ankyo pulu jiribu jatu pitam pulu lima ligit nambangu alang hipun maklumat norepah halang ngenap bara hadui-hadui marung hadui salah pakai dadah tengapan alang abeh amin telok ka norepah hinok-hinok tu ka halang teh kucing telok dang pahbung dahin hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pala Lubun 02 20 saya tusu 222 norepah hotline JSJN Ibu Pejabat Kontinjen Sarawak Pala Lubun 02 572 52 GG. Okey, nanti dengar halang nai man kucing. Okey, dengar man kucing loh kan ni. Ihati Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagacabu bara polis tenahan 24 laung kelunan daleh tam. Dahin jilek kehumnaan dadah alang alahuh tini ke jilibu jatu 52 cartridge vape alang nyelemak hipun atak ganja dahin tek dua ani anano tek alam dua hadi nebau alang enah kucing tegu telok pulu da bulan 6 alang uharede lim alagah barang alang anhile ankio hui 540 jilibu ligit. Ya bara menbeh hadu negau nebau alang unak loh ni anano kio-kio pukul puluh ji telok puluh minit jihma dan ni anna haji amin alang teha jalan Dato' Abang Abdul Rahim hadu nebau ni oh geri nerepa unahan 22 lakik dahin 2 laung doh alang umun dalok tek hang 24 atang 40 saya duman. Menbeh adui pelasa alang anna tek ngapan dalok ti. Ya, tinan an peso kiok-kiok pi 65 gram cabu. Alang an kiok belegah 10,400 ligit. Alexan Bara dino hadu nebau lang kedua anano kio-kio pukul 6.45 minit lebih. Hati Haji Amin alang tek hal lorong setia raja. Ani menuh dalam ala maklumat alang nai menji suspek doh alang antahan te alam haduin nebau lang una anandi. Okey, jila orang alang anda tahan te alam haduin nebau lang una anandi. Doh nalang bara marung haduin nebau lang kedua anilaan. Men pihak polis dahin jaka ni ke polis te nahan ji atu ji libu ji atu 52 ketris web. Alang lah pitam dahin anji lemak te alam ketris web anan te atak ganja. Dan ankyo bahat nanti ihati 2000 pitan atau saya puluh gram. Dan lim barang alang anhile te alam hadi nebawa ni ke ihati 5000 lima atau telok puluh jilibu jatuh puluh telok ligi tanan hadi nebawa alang kedua ya. Ya barat tinan ujian nata sengit an dalok puluh telok laung dahin puluh pat suspek an mengla puluh telok laung man puluh pas pat suspek norepa 24 laung alang an hile alang an tahan ani di positif dada amfetamin dahin metapetamin dahin teji laung doh ani ke nusik ke hak positif jidoh ni tu alang negatif ya. Menbe hadi pelasa alang ana tek rekod alang menuna 22 laung mendalo ni tek hipun rekod hadi salah tek ida akta dadah berbahaya pelupitan 52. Dan tek 2 laung laan ke nusi ketek rekod hadi salah alang andawak na ampayan ni di. Kan Alexan tino lim adalo alang ana reman repa antahan ni. Andreman nyoh section 30 pitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin enye lemak juan dadah nurepa pelayang dadah then section 25 bakah ji laan akta langpiah avin salah pakai dadah. Okey, dan dengan halang kedua men kucing dengan dadah lah okey ya. Halang ketelok ke ihati haji dengan men bau. Dengan membau ini, jidoh umun 20 telok duman, yang lugi jilibu jatuh puluh ligit. Menuh yang ini dia an peluvat, yang ngejelo skim pijam sin. Bi, nusitek kepenia ti wujud ke. Nusitek kepenia ti halalan. Dan skim pijam sin ini dia an dah iklan. Ngejelo Facebook. Kepala Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barak. Doh ini nalaput polis dahalam di, menuh yang nengetneng yang an peluvat. Kena tinan aduh ani nyenang ji iklan pijam sin ha Facebook tegu 36 di jakanan ke ha minna hate hati ha kampung bogak bau ampaya ni hate menyak ji ling alang anda ha sedia pelalau ni ha pahbung pelalau ni ha pahbung ngejelah WhatsApp tepala dua laung kelunan pakai lubun kusung ji 6 saya pitan telok itu kelok lubun ni ha bayi tek dua lubun ni ni WhatsApp telok lho yati tek jilan kusung ji 6 saya ji 2 5 ji tusu saya kena menuanan ke pelalau ni ha setuju ke pijam sin 6,000 sang na pijaman ni dahin bayi nuli ke pelupitan ligit ji bulan jarun darah telok duman ani jadah lulus pinjam nanti dahin ni ha anak ke bayi nuna ke dah nyupi ha bayi nuna Muhammad Haidi Bara doh ni di ute masan sin nurepat mauk sin men kelunan alang pahabung dahina ni di jilibu jatuh puluh ligit anak TH account Bank Islam aran kelunan anan Mariati binti Dan dan ha barake anan jabayan borang je pijaman pijam sin pijam dahin cas my SST kena tinan ya menu ha bayan nanti anak akai pa bayan laan jilibu telah tu saya puluh. Ani ke jam jus ko akaun pijam nanti kena bialam hanuti ke iha ni di hawi selap di na ju dalok kelunan ni kurena ha ha na inget nang iha anda hap luwat dan lekon ha bayan laan lalu hati na lepot polis dahin kes ani ke ansiasat ngejeloh seksen 42 kusung kanun kesiksaan avin pamoh kelunan. Ya nana dengan halang anai man bau. Okey, ada nunani tampa jita alam program surat dengah tam doni, tindak program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alam pihal an lebih jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayana.

Do ani telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu kubu Fort Margarita ane pejadi hadui pake nak dahin kubu Fort Margarita ni ane pejadi tiah dahin do kenanak Raja Charles Brooke Raja Kedua Sarawak tek telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu tahri hadui dahat negereng kubu Margarita ni yaknah taklem duman jeribu saya atu tusu pelupitan. Hadui na kubu ni halum tek duman jeribu saya atu saya pulu kira je duman dara dah nana. Hadui ni petulah kelangkat kerajaanan men Sarawak jana selamat dahin temoh peju. Taklam duman 2026 ni ulebu jatu 46 duman kubu Margarita negerang hak bahai sungai Sarawak hak waterfront Kuching. Alang baik melok tagang long-long nak manuna dahin alam temoh dan ngendawit kelunan lebak men alam dahin manalang daleha usun tanah ni.

0: มิตาอกูไปยังเบฮุเลกะฮุรทะลองกูปาซีฮาอุนันฮิโดลานวาเอฟเอ็มปาจีเป็นกลอ
1: Okay, peja-peji ngajalah segmen ngelarang segmen PDK tam lebe ni hanu dengar kalau pakai-pakai halang te peji ngajalah Facebook live telok lebe ni lah ho. Okay, mahadau bara dengar mengawan kelok ti jasi itam pepe jam dengar halam dale hawang dale nun apa hinok tu apa ngawan telok te kelangi radio jaka ni telok leng te ha upis telok ka nun repa te alam hadui telok halida telok ka abin pedong te tepesok kelok hawang tike ya jajasang agnyu ai nada home te unan radio ti kun balai ti pa mire si te nun ya ham te Facebook telok ke nun apa nana kelangi na tu radio kayan sa kendap lah ho abin paan pilih radio kayan jadi ji ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung daw. Okey, tini aku ngena bara ji uji bakat te alam talian. Yati marung bintang kecil dahin bintang piramli. Alang an ano kenan RTM tino telok alang hipun anak nyam. Umun 22 tusu atang 22 duman. Umun tusu atang 22 duman ya hipun bakat ya kajau dahun na belagu telok deng ala video na na terang-terang dahun na tike dalam video na ti. Dan lahu nyihu iha peji ta alam uji bakat bintang kecil duman 2026 ni. Anena peluang na telok bara bakat dahanak telok. Nunam pelahu mengkelok alang umun pelusaya duman ta atang 60 duman. Men lakek tua ni pedeng nyoh ta alam uji bakat bintang piramli 2026 lahu. Okay, bin aku percaya ke home ke menhang tam kelunan kayaan ni haman belagu ya. Sisa lana telok tebara bakat telok ti peji dahin dahak bangsa-bangsa alang hak beh belawan nurepa bertading te alam seni suara nurepa alam belagu ni. Okay, syarat na men bintang kecil hati an buka aman anak-anak warga negara Malaysia umun tusu duman atang 22 duman dahin nusikah pernah ala lubunji te alam kemuncak bintang kecil payana ni di. Mentelok alang ngenep nyoh bintang piramli kalau laki ni umun pelusaya duman atau 60 duman warga negara Malaysia dehenusi pernah jadi juara kemuncak bintang piramli ampayana ni di. Ya telok anake ja rakam nurepah takap video telok nyanyi an telok na melintang ha hagan telok na video depa an telok na tutau telefon telok ti bi awi telok ala video men ngio uji bakat ni antelo ayah telefon telo ti antu kuma ayah na to anna payah anu reha ke jasi telo dang matenna dehin sayu dahun telo ti mesti jelas dehin video ti ke nusi te edit ha pakai format MOV ke witek menhang telo alang am jam no repa nuno marung tu kan ke abin ante ni nang ha TikTok ti pa ke home line ka menhang telo aman belagu adang WhatsApp kalau pala WhatsApp radio kayan matang ke nuno tok gaya na video telo ti norepa lagu telo lah lagu Piramli ka norepa lagu jaga zaman Piramli ti ka ana nalang anda ha ni nang lah ya mangna lagu lang maring dang bintang nan si lagu lang menuna ka lagu klasik kentam de bina bau ka markah telan a. Okey, tena video nanti anatan te pala email rasmi pihak penerbitan alang te alang email nanti hati sectiontvkucing@gmail.com menghadau mataran telo umun lubun telefon dahin alamat leho. Okey, manhaye telo alang himpun anaknya manidi tusu atang 22 duman dang nyoh te alam bintang kecil telok laki alang umun pelusaya duman atang 60 duman dang nyoh bintang Pi Ramli 2026. Okey, dua uji bakat nurepa dua petading ini an anjur nurepa anano kenan RTM Sarawak. Okey, dah lahu video nanti anak ada hanyihu post ha Facebook pakai hashtag norepa tanda pagar uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching dah lahu menghadap tag Facebook section TV RTM Kuching ya awi nunun tang telok ke adang WhatsApp kalau anak di hati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu marung tokane. Eh tam pecah kelarah tam lebih ani. Kui mau saya kena mandalok bakeh tam hati Cecilia Lulau, The Belanke Baja, The Hen Richard Lingan. Alang tak naik peji The Hen telok lebih ani. Ji lagu alang kenan pah Vinvio. Jangan ada air mata. Mentelok lim hari dah kayaan Miri FM.

0: Iwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale du i arakani. Ani na alang pedong na kelunan te prah. Lahu kelunan alang lale du i arakani. Tanah utai telapau ti umma wukti nusina jam hata mate doh. Nusina jam hata mate anak. Nusina jam hata mate harin nalaan. Dahin lahu ji akarak kate tamilau ligit beka melayo tam tema batna. Bi menutam dui menutam mawuk. Beka ilau lau pitam kuman. Ilau lau pitam kanan. Jadi letina ngiwa ti arakani ani ji kiwah lang ji ak. Nusisayu.
1: Tunghina Radio Kayana.

2 minit huye talaan talasan tepala pukun 4 lebi at ini teji dah baralang nai manjabatan otorinolaryngologi umo prahaya miri ihati marung dalok sang manau kem saringan kesihatan telinga, hidung dan tekak 2026 ni. Yati marung age iling, urung dahin tengok ya. Langsung anda lok na tegu 27 bulan saya duman 2026 bulan maring ni. Matoh man pukun pitan jima atau pukun 4 junang lebih. Dahin ngapana ke ha klinik age Bario Pekan Bario ha Bario ti. Mina menhang telok alang te ha Bario ke. Tenah na saringan kesihatan repa te persa iling urung dahin tengah kani awin akui pesaya kau menhang ta malang amte awi telok amprah tengah ke nusi ke telok te prah tengah kau amte prah iling te tiling te ke nusi ke telok te persa iling kata nunan ko urung lahum bi alam hanuti ke pedgu dah uma prah ya miri peji dahin uma prah umum Sarawak tekna kem saringan agi hiling urung dahin tengah kani tekna ala habahani te pelesa tengah urung dahin iling telok ti okey ani dahok bara lang nai mandalok uma prah ya miri dahin uma prah umum Sarawak ya. Jadi itu kalangan tak sayulan meng haeh-haeh kena hadih tena tua pelesa nun alang ampayan telok pelesa ti wina mentelok alang te hak bario ya mau segena maitam ni malang te kelenghi Radio Kayan Mir FM hinok tapah ngapan telok te lebih ni wina mentelok alang te ujung alang alun hire hitih te pano te alam pasen ni nun amplahu mentelok alang te ha umaru ka alam hadui telok ngelarah jaki peji dahin Radio Kayan Mir FM ngupi-ngupi ka kenuna kupi kelok lebih ni awitam makayan ni pa dui kupi kerenta bi te ke ha milo ke ha kupi lebna te kenta ya ada tedui kupi tu kena bekak kata lah behan ta oda usia aku pilaan sukun ni aku piti ha dui nanti ya iki saya ngelarah lebih menitam le malang tek lenghi Radio Kayan mau sekena pelahum aman kelo alang tek lenghi ngajeloh live Facebook page Radio Kayan Mir FM nuna pelahum ngajeloh RTM klik tam kunginah dan hitam piah kusi dengar kusi long anun long telok lebih ni ngajeloh Facebook page Radio Kayan Mir FM. Ya, kaya si man harin telok keling temawai man adi ha kahi lagu Eddie Kuing man adi pa akilo ke nasi dalam sistem kala ya. Bi alam hadu tike aku yo ngepnu pangake harin telok Venus Jonas man adi. Mau se kenapa Vin o pilih lagu man telok lebih ni. Dan kira ini tepat pukul 4 lebih. Ita mengelarah jaki kelangi dan kelunan ayak lang mayak dalih tam. Dahin man uhanan ake kelangi je lagu alang kenan awan jiu. Lagu alang kumak dalih mekam. Man telok lim hari dah kaya. Miri FM.

Okey, pejabat-pejabat tak jam tak malam kedua ngejala segmen PDK tak menepi ni. Dah jam tak malam kedua ni menuanin ai tak pejabat-pejabat tak alam segmen interaktif. Dah pukul 4 junang ke pejabat tak alam dengar. Lebih pukul 4.45 minit aku sang barah dengar manhawang daleh menitam lim. Ya, tini ji dahok barah norepa ji kira ji petadi ngalang sang ana teguh baram regatan ya hati bintang baram regata 2026 tino mentelok alang haman belagu ngenap ngioh te alam petading lagu alang ananau jaka baram regatan uji bakat na ihati 20 telok de bulan tusu duman 2026 matoh men pukun saya jihma atang pukun 22 telok pulu minit beluak dau ngavana hak dewan suara baram ya menghadau hak dewan suara baram separuh akhir malam 20 telok de bulan anan hiati ha dataran meludi norepa ha bahek meludi di pukun tusu malam atang pukun 10 malam mangadau 20 telok de bulan dahin 24 de bulan hiati peringkat akhir pukun tusu malam atang pukun 10 malam ha dataran meludi laho ya mentelo alang ngendap ngio te hadiah na lubunji sanggeri uli 2000 ligit lubun 2 ke ji 1500 ligit dahin lubun telok ji libu ligit. Persembahan terbaik lah sanggeri uli 500 ligit sagu hati lubun pat atang lubun tusu ihati 500 ligit. Nun telok pidah lan menghadau pesuk jaka baram regatan dan kalau sedia na lagu kalau man kerai ni teh jaka tin ake telok gerinah kenara nak dia minus 1 telok ti naik uji bakat hak Dewan Suara Merudi 20 telok de bulan tusu pukun saya jihma atang pukun 22 telok pulu minit beluadau. Okey, dahin lahu nencam tak teh masuk separuh akhir dahin final ni sedia nak masuk kajau-kajau ti tua jasi dang pelalu ngioh te alam petading ni ya hati jarun dua daun ni apa 20 telok de bulan tusu dahin 24 de bulan tusu. Okey, anan hati tejo bintang baram regata duman 2026 petgu baram regata 2026 nusi daralaan minggu alang ketelok halam bulan tusu.

suan he. Pasuk kham lu di jakanin am, mani tamle malang tek lang hire kayan ke. Dang peji den kalau lah hu nak mengkelo alang juan-juan jakanin a. Nena ha konti kalau alang te ha. Dataran meludi nore paha bange bahek bahek hungai meludi tin a ya. Aiki, tam peji-peji tak lama kelarah tam lebih ni. Unak loh ke aku sengah apa pan telok teji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak nyimu halam ka ya. Awi tak dah nak pedong depan nyemok keren tam ya. Bi anike nyimu halam ka. Menuanan ke telok kelenghi sangun kawa Yohana Sejangwan. Tak jauh hadui usu lang anak-anak. Dan pelalau peji tak alam ji lagu lahan menuh anin. Selwi sengelarah mitam lim peji tak alam segmen PDK Peji Dahin Kelor.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelanghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelanghi, Dahu Halam, Halam Paan, Hitup, Itambi.
2: Aran kue, Yohanes Wan, biaran kayaan kue anak jeng, karena Yohanes Jeng Wan, ke asan kue men kampung long panai tutuh baram, ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue deok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan doh menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matuh nakirap lah ulah. Eh, matoh ku nak kirap deh. Oh, ku doh kong tek deh. Cuman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tek. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Bina nari ku start nak kirap. Tek telon an lah.
3: Telon an.
2: Tek ji layer. Nake hana dua layer. Nake kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
3: Siha mahing.
2: Siha mahing aman ke puit sendiri hak. Mana ni kayak nak hek kita belum mati kita pakai nak.
3: Nyiap nyiap
2: nyiap nyiap nyiap. Kiaman kiaman nuk ti pada ke kayak nanti lah.
3: Jangka bara nuk step step hadui nak kirapannya.
2: Muting kain kain kirap ti lah. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke lang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti am tai pupat lah ke lang kepat na nau nau su na kun hak de na
3: nakap
2: nakap na
3: nakap usu de
2: nakap usu nak ke hak lang ke lima hana na bulatan na bola ong na nak ke lang ke enam hak na hana ta mate bunga na tembareng bulu ala ke nan lim analim na step na lang ap na.
3: Okay, we dah kenap belak telon an kirapan ni. Dap na anti dap ke lega nak kata.
2: Dap ke lega.
3: Okay, hidup dah dengan leka ni. Okay. We dah kenap belak kirap teka.
2: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay. Kalau dang kon, we kalau nap ilo kui pedang loka. Dang kontak kui kusong jiji. Jipat tusu dua, dua G kusung dua.
3: Tek Facebook kaya?
2: Tek Yohanes Wan.
3: Okay, mengkelok li, malang tek lagi sangun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, norepa ngenap sukung hadui nak nilho. Deh no, mina kelok ngenap hipun ji, kirap ni lubun na dia. Kusung G, G, Jipat tusu dua, dua G kusung dua. Norepa telok dang tek pala Facebook na. Ihati Yohanes Wan, dahin Facebook inai na. Ihati Hinan Abok Wan.
2: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ha ketinggalan zaman ke hana am te pupus kuna.
4: Kehina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: Dengar Ngelara Jackie
1: dan aku Lydia.
2: Okey, kerana ini tepat pukul 4.45 minit tak lebih, saya lebih sang lara, mana adik tamu peji tak alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dengan tang pelang hitik, jangka alam pialan lebih jima, ngejela segmen PDK, peji dahin gelo, dahin kerana ini ke, aku sempat jauh kiri tam, peji tak alam program tam, eh hati program dengah usun tanah, nurepa dengah menhawang daleh. Ji dengah lang unak lo, hati dengah man Tokyo, tino tusah tanah tegan alang ayana 6.4 skala Richter, alang jadi ha bahek banget Pulau Miyakojima, ha wilayah Okinawa, Jepun. Hati donih di, nuna jadi donih di, nunan kurin ha agensi cuaca dalehanan ya, dahin dah agensi meteorologi Jepun, bara tino tegan. Tanah tegan ni jadi tegu pukunji 5 minit buat dau jaka ha Jepun ni dahin dalam nak ke usik ke ha dalam male an kumat nyivo ka dahin tegan ni ayat nak telok te skala intensity seismic Jepun dahin te hipun tusu tahap ha ha Pulau Kume. Tino lasan norepa pusat gempa ni pusat tanah tegan ni andah nalana te 26 darjah utara dahin jatuh 25.1 darjah timur. JMA norepadah agensi meteorologi Jepun ani di bara nusik kete dahok lava te jo tsunami anusang unak te anan ke tino tanah tegan alang ayana 6.0 te skala Richter alang jadi ha kepulauan Ryukyu ha barat daya Jepun. Ihati pukul 4 minit pesuncih ma donih di nunan kurin dah pusat penyelidikan geosain Jerman baratik joh tu kanan dahin pusat tanah tegan ni aringna andahan nalana tek dalam 10.0 kilometer ha 25.2 darjah utara dahin jatuh 25.3 darjah timur. Ananji atusah halang jadi ha Tokyo bi nusik kate nunun adah lava tejo tsunami lang anusang ya. Dengan halang kedua ke hati men Indonesia. Tino pihak lang tek kuasa Indonesia unyile telok puan telok tusuk tan metrik bunga ganja. Tak alam minggu ni, nyonan kurin ha agensi narkotik kebangsaan dalehanan adah labde. Kepala agensi anan hati Su Yudi Aryo Seto Bara tinok bunga ganja ni anggeri masuk halam daleh dalok men Thailand ha Thailand halani dahin an dah pihak langtek kuasa pesuk ha wilayah Jawa Timur kena tinok barang ni an dah hok te alam bag aya no repa bag luggage di dahin alahu ante te alam kutak kutak latung ampayan an pasaya an pakai jadi ji uvung anda ha sapun narepa anda ha paklet te alam ata jako elektronik narepa ata web de kena tinan tino nguyok dadah ani an pasaya sang anjuan ha kuri-kuri pasenaya alang te ha Indonesia alang lahuh te pala Jakarta dahin Bali. Okey, operasi ini anano ha kuri-kuri ngavan ha dalehanan teh hang 20 pitan de bulan 6 atang ji de bulan tusu ani di alang ogri adui siasat hati teh nahan 22 laung kelunan alang an pesaya tawin teh alam sindiket ani. Okey, nan dengah halang naiman Jakarta. Dua dengah menhawang daleh mentelo lebih ni dahin dengah hawang daleh dan antam kelang hite jaka lang pialan de biji mati angejeloh radio kayan Miri FM.
3: Tahu ke anda 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Okay, lagu pakuli bayar nu si tegu na halang kanan Christopher Kelly alang ugri tam te pala pukun 4:53 minit lebih ate 6 minit wi tolaan telo sang te pala pukun 5 lebih kita malangdang klengi radio kan menmiri ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin 76.0 dan pelahu mana ita malang te klengi ngejelo channel 70 ha my TV de itam sang pejapaji te alam dengah te alam program tali dia kenyah bi menita malang teh ha kucing samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman dahin mentala alang teh kelangi radio kayan online ha RTM klik kenapa alang teh peji dahik ngejala live Facebook ha page radio kayan pukul 5 lebih nin kelangi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur itam pejoh teh atang pukul 6 lebih hari ini telah Asfian Mahius Bara men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Selebih ceria DJ. Salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Nginah lebih ini ceria selalu. Saya kenap DJ. Saya nyadui kena tinan ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahius peji dahin Radio Kayan men Kalimantan Barat. Okey, hampain tam lasi mentelok alang teh ha miri nurepa mentelok alang teh ha umaruhudik alang teh ha asap belaga tubau ka lehin alang teh ha inol an ha telangusan hudik ti itam kelenghi ji lagu country na men ampayan ni men uhan ni na ampayan telok pejah pejita alam dengan lebih bi telok kelenghi ji iklan na ni na ji lagu alang kenan John Michael I swear darah telok kelenghi lagu ni kita lagu ni antuju men kelok bake-bake halang teh no tua dan hui nak mentelok alang teh ujung alan alun jaka ni
1: nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu. Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Yunisia Kayan.
1: Jam nak kini, lemah tetap.

Ianya tiga selamat tetap dengan selamat pemengkejaya ke usia tali dia tani siap telu tebulan 7 umat 2026 siap tawa lemah hilu kok ngeringa dengar jin tali dia kenyam RFM pemungan ini bungan. Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia Suhakam nagaplah gayeng pekuat ngana Perintah Sarawak nang gayeng da promosi ngan ngelidong hak asasi kelunan kaduk ngebayak dialog penggubalan dasar ngan pekinapa pejadik na inisiatif yak strategik. Pengerusi ai Nana Datuk Seri Muhammad Hishamuddin M. Muhammad Yunus Yakuma gayang ini hinana nak penuken kenang isu ngelidong lah anak-anak bagi ngecok Cina penusa dada kawin kan tak umun ya lepa netap ngana keganasan domestik. Syuk jaka ya kuat ya tempau nak penisen palak hak asasi kelunan ya ngebayak undang-undang negara ngan konvensyen antarabangsa. Ya kuma pegina dau kelepati kunjungan hormat palak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kat Kuching Nyabda ngan tok daulah dua-dua pihak kusi. Penisen ngan penaat ngan pasen tok hak asasi manusia pasen konvensyen antarabangsa ya pakai kat negara ini ngan peruntukkan undang-undang ya undak kini. Skim Pendidikan Teateri Percuma Sarawak FTES sukat jadi capuyan yak biotlan bagi nak penuken sasaran pengulik isi rumah pengaduk peluk lemak Ibu Ligit Cah Bulan Midan Kena Uman 2030 ngebayak gayeng keluan kaduk la graduan yak un kemahiran yak empaulan dalam bidang kritikal. Menteri Kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitaya Yakuma peluang ina hinana metok belajan ngebayak FTES inana kat pada institusi pengajian tinggi anun perintah Sarawak gunalan alat peniga kuma anak-anak negeri bagi ngempaulah taraf pemanak da. Ia petirak peginadau siok pejadik majlis pemimpin kejaingan rakyat ke siok nang ramai ngiling tikai bukit bangunan ka Sri Aman. Siok jaka inapa ya ia kumalaah ia pekatuk keluhan kado apa nak pakai saluran rasmi bagi pendengar report ia un kaitan kemudahan awam nganabiun na suma nak kat media sosial tua. Dawa rebut report ina hinana patut nyua ngebayar wakil rakyat atau pe agensi ia un kaitan apa nak tindakan ke alak ngan lebih berkesan. Sekolah Seni Malaysia SEMS lepas alat lumpun dua siuk pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia TASIM Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 ia pejadik kat Johor Darul Takzim ia lepas ti tau telu dah. Guru pengiring Fernandez Deru Yakuma jinan petirak ma RTM pasentuk kina hinana ida sukat menang kategori rampayan Melayu tradisional Cina O ala anugerah khas juri kategori ya ngan ini peluak si ia sukat temaju lah ngan kreatif dalam persembahan ya ida peluak. Sekolah ina peluak si rekod kejayaan midan alat lumpun telu kategori trio kreatif ngan pekuat terima anugerah khas juri bagi kategori trio kreatif yak pekuat ida terima ina ngana lebih bangun lah hinana midana Kenny, Jenny, Jennifer yak lepas terima anugerah penari laki terbaik. Dawa pencapaian ina hinana peluak si komitmen yak empaulan bagi pasukan yak un dedikasi bagi ngempaulah seni tari bagi apan sukat tai pepentas ke pentas kebangsaan ngana suma nak pe suma belatih bagi jakak ya buat suma camingku tua. Perkembangan sukan pickleball kat Sarawak jadi capuyan ya tai palak pembangunan sukan ngan pelancongan kat negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ya kuma sukan inana ya makin
Tai dengar lah ah. Ya sukat menad kado kelunan bekira umun ngan pegiang ida dia on suwe cin lema puluh uman sukat main sukan ini. Ya Arab lan apana sukan ini ke bertanding kat temasya sukan Malaysia Sukma ya kenai ngan Datuk Sri Abdul Karim Yakuma Pekinadau siap pejadi kejohanan Borneo Pickleball Antarabangsa 2026 kat Kuching tahun ini. Kejohanan ina yang jadi cin 7-22 tahun bulan 10 yang kenai ini oh kat Pickleball Malaysia Kuching. Suwek lema ato pemain cin Sabah tanak semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngan Taiwan. Kenapa Cin India ia kenai siok kejohanan INAO. Pengadu ida dia pelabur unti kat Dewan Undangan Negeri Dun Katibas tempau ka ang 3,000 abek 4,000 usa. Nat si gayang pendaftaran ya ida ti kuma ida dia pelabur unti ngan automatik. Adun Katibas Lidam Asan ya kuma. Puyan ini tempau naas siap puluk lema ibu usa, abek puluk ayah ibu, abek puluk PN ibu ida dia pelabur unti dina. Ngana Yakuma, akin ngiliwa lah, Yakuma lah. Ya kebincok ida dia anak-anak ketiba siap lepas tenggelinik ke ukok dia ca, kat pasen ke ngeliwa alamat unti dah kat kawasan Asenda. Ya kumah hidana unhak ke ngunti kat kawasan ukok dengan

0: tap ke kawasan dia ca bion perlu paksa idan nai ngeliwa alamat dan nai katibas suma nai unti tua ngan ia petirak pekinadau ma RTM kelepa taiti rakaman program randau pemansang YFM kak Kuching. Ina tua dengar tepat tau ini. Dengar yang lepas sedia kuun Nur Akila Arbain ngan Ratna Saimin. Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemengkejai kat usai tali dia kenyah Miri FM. Selama sempat ngan penuh kuun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

and celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngan ke usai tali di kenyam FM. Selamat tetap kami kami di mana yang bersiaran ngan lah ngabayak siaran radio pengalai. Ya, Chen Pi tu kami suka bersiaran ngan lah. Chen Oi kami di anak tilo live FB tu ini sekarang nak ya. Tiga tahu kami kami hindu dengau ko poi empe tuyang kami di ke jaya ngan lah anak-anak lepa. Ya, harap tiga sengela tu alat tahu ini. Tahu minggu hujung minggu ini sekarang nak bana tahu lemah lepa ini. Hello nasi kai ini mungkin on kai kami di lepa on rancangan-rancangan atau apa undia rancangan ka umak tua ya relax ka umak tua ti gayang-gayang ka umak pekina ya kira tiga lok pina ya ban on dalam kuda-kuda mingku umpalai dia biun nawai atau apa biun berkesempatan dah lok dah ya taya nasi barang-barang ya lepa kado ida biun muwe pekina atau apa on kado barang-barang ya ida biun taipet kubaan dia lepa kubaan sampai-sampai dia puun dini atau apa barang-barang masam-masam lah barang ya taya jadi nak Nadina kat dalam amin atau pate kat dalam kat store pekina ya. Okey, selamat tetap kembali kembung senakik kem di madang bersiaran ngala kat usia tali dia tak inilah ah ngana mungkin tempat dan ase message-message madang nak ah. Dalam orang mesej madang kayak baca kini kumai kemung. Ya dan mungkin apa kumai kem dia lepas mata mesej Cina jam telu ora Aswian Mahius lah beling kayak baca. Clement Cheng tiga tawai kejaya ngalangan. Mesej caya madang ini ora airin uang. Ya doa kayak baca kini airinnya nyala saw. Bicam-bicam di je daun yang hujat hatuk bertelur goreng. Ya dawa. Ngepan-ngepan nak kek cincok ni Ana ya. Okey, binoi nah ya, tiga pina. Okey, hakik kengkin kedia info pas untuk Piala Dunia FIFA 2026 nak singan hakik. Ya, kita sen kan ikam lepas tisen nak keputusan-keputusan tapi ilu ke mungkin imbasan lah nak asyik nang keputusan ya lepas jadik tak ini ya. Ya, tiga apa kena letai ngeringa ada info-info dia naik lah sengen nakik ke kursi kuma ilumong gaya awang yang naik Cin Jabatan Meteorologi Malaysia kuma ikam dia madang bersiaran ngele ke usai tali dia kenyamir FM nang jamek ketelu ini bidan ilu nasik gaya awang kat belaga dengan telang usan kuak sik gaya awang bidan ilu nasik ke ini bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan hujan kat kuda-kuda ukuk ilu nak asyik kat Inah ya. Okey, ngana tepatnya nak asyik kat kat Telang Usan ilu nak atas anuat ya. Medan ilu nak asyik gaya awang kat Telang Usan. Ya, tem ku asyik kat Belaga lo, tepatnya kat Marudi. Medan gaya awang kat Marudi, Kak Marudi pekuak sik nang gaya awang Kak Belaga ngan Telang Usan medan bayi berkilat ya jadik Kak kuda-kuda ukok ngan pekin apa ngau na un hujan Kak kuda-kuda ukok ya Kak Miri, lu nasik Kak Miri ya kata taub ini un sik hujan ya bayi berkilat Kak kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan bana kerempam di lu nasik tiga sik gaya awang ngan tepekali uni atau taub begini ya. Ya, tiga pasang nak kita pap salau ada yang tepang ringa ada tip belian ni ada yang lah nak engkin kuma ilu mau metit kuma ilu dia bersiaran ngelah ke usai tali dia kenyamir FM pemungan ini bungan abek jam 6 tetap tau ini nak selamat tetap.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, tiga sana ke kumai kumai kejayaan dengan kak usai tali dia kenyam RFM yang selamat tetap kumai lola angan selamat pemung kejayaan dengan jam ya pengebayak lan. Kenapa kumai kumai dia madang bersiaran dengan pengebayak siaran radio pengalai tiga tawai lan kumai kumai ya. On kami kumai dia tak bimelai download aplikasi RTM Klik takin ya hikam download kini sekarang ke aplikasi RTM Klik kini kem masuk ke tengering ada mek ke channel radio nganap kenapa hikam suka nasi siaran-siaran TV channel anak kini hilu nasi siaran Piala Dunia ke RTM Klik begini ya. Jadi nanti kepi-kepi sekarang nak ilu bersiaran ambil jam 6 tetap tau ini kan kenapa ini kita patut asyik nang info pas untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi aku mengikam adalah mesej lah kita baca kini aku mengikam dia kejayaan dengan laka usai tadi dia kenyah Miri FM tepat pesalah nuat lah sekarang tepat ngeringan datik belian cintai.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, okey, tiga sana ke kami kam nak jaya ngelak ka use tali dia ke nyamir FM selamat tetap ku mai kam laangan. Ya, tiga apa ku mai kam dia beseran ngelak cin umma manado ka lepok daya tapi kam dia kejaya ngelak ka pasen-pasen bio ilu harap lalah ilu on bangan ngan manyi tu atau ini okey. Okey, jaje ku mai kam oros ngan akeng ke tempat tan asek nak kreat pasen tok ka bula sipak nak akeng-keng ke di ku mai kam mong sana ke ngan ya, dapat kenal si message ini ya, Nejin Roland Uchat. Hello, Roland. Jadi, message dia di... Ya, ti selamat tetap memung yang keringat tali dia dawa. Ya, ya, kalau nak... Ya, ya, kalau nak nyai kumah sabar ya, luhat dawa ya, ulik kerja, jaga-jaga dalam asat dawa. Ya, apa kenapa kumah tempat mu dia ulik kerja, nak kini dawa hati-hati kat jalan raya, macam-macam. Okey, tiga apa hikam dia pemung kerja yang lah tempat ngeringa dah belian inuan. Kena tempat tengah ngeringa ada info Piala Dunia.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana kita kembali kembali kejayaan yang lekat usai tali dia kenyam Mirai FM yang selamat tetap kembali kembali angan selamat pemung kejayaan kembali kembali madi yang bersiaran ngala. Ya, okey, pas tepat nasib kali ini ya, kita jajak kembali lomong pas untuk info sukan Piala Dunia FIFA 2026.

Ya, oke, tinggal sana ke kemeja menda bersiaran yang laka usai tali dia kenyamir FM Info Sukan Piala Dunia FIFA 2026 telur tak bulan 7 Oman 2026. Indonesia ini nang pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 mungkin aksi yang tinggalan midana telur dalam pasukan ya sukan ala slot tekak pusingan 6 terbaik inana Portugal, Spanyol dan pekinapa Switzerland. Ya, medannya dah ngalah lawan dah semayak dengan ngujung ke Croatia, Austria dengan pekinapa Algeria kalen kat pusingan 32 tuak. Jadi Portugal menang lawan Croatia 2 ca. Tadengah naat siap Portugal tapa medan Croatia. Nadeng dengan ca gun dengan kelepai na Portugal betik lah ngujung ke edah menang dengan alat slot tekak 6 terbaik. Spanyol lawan dengan Austria 3-0 dengan Switzerland lawan dengan Algeria 2-0. Habis nak ini pasukan yang lepas sah tekak pusingan 6 terbaik inana Kanada, Paraguay, Maghribi, Brazil, Perancis, Norway, Mexico, England, Amerika Syarikat, Belgium. Portugal dengan pekinapa Belgium, Portugal, Spanyol dengan pekinapa New Zealand. Jadi nang perlawanan pusingan 32 ya tembion mo lepa ya. Jadi nampam telu dari lo nasilan nang perlawanan ya ke jadi nampam. Nampak Milonase Australia lawan dengan Mesir, Argentina lawan dengan Cape Verde, dengan Colombia lawan dengan Ghana. Jadi mengidad ini dia tenang pusingan 6 ya ke pepentah ala kepepunan ala juara Piala Dunia. Jadi perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan nake ikam suka ngebayar RTM Click, download nakini ke aplikasi RTM Click dengan info sukan ini yang lepas sedia ke owner tu yang ke DJ Leo dengan satu bola satu dunia. Majulah sukan untuk negara.

0: Okay, na to sen nang info sukan na kay kusi kumay kamong sa nakay kamde kejay ngala ka usay tali dio kenyamir FM jadi penjo pemo kejay abe jam 6 tetap tau ini na nawe kumay kamde kelamata message ka live jadi kamata tetap message mungkin ake ka baca kide kumay kam pekeno.
1: Bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan host mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Ya, okay, tiga sana ke kumekam dek jaya ngala ke usai tali tu kenya meria FM. Selamat tetap kumekam lai kem dek madang bersiaran ngala tiga tahun lan. Ban mila amek jadik tu yang kem sengenal ke nang atau lemah tau ni. Ya, ujo minggu lain na bana nampam. Kadu ikam kang ikam dek bion pegayang. Jadi selamat ujo minggu kumekam ya. Okay, ambil nawai nang... Aduh nasib pemuyan-pemuyan yang jadik dengan nakik ya. Namun nang pemuyan biok yang jadik ke Marudi ya. Nang barang bergata umat 2026. Jadik menawai kumaikam lah. Kumaikam dia mencam belian ini. Ya hati nang pertandingan bintang barang bergata 2026. Midana uji bakat ia ada keti siap 23 tahun bulan 7 uman 2026 jam ayam mempam abek jam blok 2 setengah blok tau kat Dewan Suara Baram. Dengan pertandingan ini terbuka lah kuma mung rakyat Malaysia umum 27 uman abek 37 uman abek 38 uman dengan belian yang ikam milik inana bebas abek kira ikam dia mencam mungkin belian Melayu impan bahasa Inggeris dengan pekina Mandarin ikam suka mungkin ni nah ya. Jadi uji bakat ini ikam mungkin mana suan cem tengen atau pen drive kem tengen lah ya. Okey, hai nasib cak info ya. Pendengar kumai kemong nang pertandingan bintang Baram Regata 2026 sio Baram Regata ya keti Cina 23 abek 26 tau bulan 7 ini ka Waterfront Marudi. Oh, jadi kem nas ngan ake ngio ada ng lepas sedia-sedia nak kumai kem dia un alak bagi dalam pertandingan-pertandingan dakti ina oh ya bana ino hello adang malai lo ke kelok tenasit nang pertandingan pasa alut speedboat ngan inulah adang ilo kelok tisen ai ya ke jadi raja ataupun ya lah raja batang baram lah ya. Okey, tiga pas ngan akik kumekam dek kejai ngalah ya biola SMS nak ke live chat ke ini tiga tahu apa aku mai kemudian lepas like ilu Clement Cheng Dabrin Kebaja Pidadan Juli Baun Lawe Keling Temawe MJ Roland Ucad Stanley Lian Juliana Ngang Irene Wang Juliana Mujan Alexandria Anyi Francis Ancis and Sylvester ya tiga tahu lah. Kira apa ini tu nak suka bersiaran lah ilu petegok lah nampam ya nang ujung minggu bangan tawai sukat kerja dengan jam singgat-singgat lewai dengan pesalau ikam dengan belian-belian ya lepas ambil milik kini kumai ikam mong sengen ake. Jadi jam 6 hilo pencong ringan ada siaran Cin Uwai FM Impan Kucing dengan kawan pengalailah menawai ilo mong apalah peketua jagat tiga agak lah jagat tiga pun malah jagat tiga tirak lah mong sengen ake. Okey, tiga apa hakin napa ikam pakai cablian ya pembayak lah ni pabat pibui harap ilo ayin tepe pabat pa ya apa na ajang takat lah sukat ilo atur tiga-tiga apa sukat tem maju kat tenah lah ya. Selamat tetap kumai ilo mong nyai nak kena bye-bye.

kita itu agi dah suah orang, agi dah beri orang awak dalam tahun baru, awi lah maku dah tahun baru. Nampuang ya, harap kakunya, nadai nama-nama, uleh dah tahun pukulai dengan kita baru, pakai kudah tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai, mutuah berlimpah celap linap, senang lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja, kita sudah tahu. Nih, nyaya, mumpuk aku. Bye-bye.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Samantala, hari-hari, tada lemay, pemerindang malam.
1: My FM, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: ya, nama penyanyi inti kita dah nyewa pintu besi. Hanya tadi cerita dalam lagu ke dibaik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai tu kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak, pejam celak. Sari itu masuk hari tik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun tu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya, mayu pemujur Cik Sekedantri Sebana Madah Kedempo mayu macam napik macam penguji berdoratai setahun, berdoratai berujung tahun si kaya ya pengingan kita hidup di dunia tu. Nanti kita dekat boleh pemujur, tentu ya kita napik macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngebuan hati tik kering lebuah kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Selamat malam, saya jalan dengan YFM ke Lemai Tok Peninga. Terima kasih Rajas Booking. Kudah boleh jalan dengan kita Peninga kenyari pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke Lemai Tok bawa sedang lemai. Kita pukul dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke Bersih Mendiang ke kami. Genda RTM klik. Biar mereka hari portal Radio RTM cara kecukup mentang dua tak mendiang ke kami nak ngira pak di nindur kita diau jam ke dia tau ya. Angkas hari itu besi peningan kita kengintu hari pengada beri selamat hari pengada lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak na. Tentu ya hari itu nerima sampai hari orang ketik saya hari belabaki ya bersering bayi ngau pengerami ngintu hari pengada ke sari itu nah. Bersih sekedar kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu engkan tadi boleh pengawak kini sari itu merik pengagati nah. Tak ke bersih berita mana kebukai kini awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai kita mendiang ke Hello Y, Ari Sri Aman ke Lemai tu.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat di

menjadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Selamat malam semua, bertemu baru dalam program Hello Yusri Ahmad. Baka selama mic kita berita ia kena tayari bagi Menua Sri Aman sekali kenyata tayari bagi Menua Betuang. Lalu pihak moga ibian lagi mengkangau kita kongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai bulan 6 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi nyalai kena ngelengkak ke bulan 6 berkongsi ke 3 bengkak berita. Tiap kawal dengan program ngilang tikai gawai 2026 dibagi Menua Sri Aman sekali kena dibagi Menua Betuang. Keterubahaya sampai lama di Sri Aman mujur dipenjalai ke pengerami ngilang tikai pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang di mujur dipenjadi ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur berumah John Jimbun Ntawa Ile Undup Sri Aman. Jadi projek RTP tidak dipenyadi ke mayanya ianya projek jalai ba rumah panjaito pihak mega nyematan di rumah panjaito pihak mega Dewan Serbaguna tiudah di kemansang ke pihak mega Balai Raya ba rumah John Jimbun Ntawa Ile Sri Aman. Jadi projek-projek itu tadi diatur dipjalai ke digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Ko adun N32 Semanggang yang mai semua community dito berterima kasih ngagai perintah Menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih agi community baru rumah panjai to. Nyala ia lebuh mansut ke penerang nangkan kenyak dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke peramu ti udah ditetap pihak mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetuju ke perkara atau patut ngambil imej perintah Menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation Menua Pesisir RTP kelebih agi ngagai genap community. Pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benua ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke pramu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat menyampat ke pemansang datai bak semua rakyat. Nangkan kenyak kuya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai kak menugi ngagai semua. Bak program untuk mayanya ia berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur megak nyuak kecil agih belanja projek MIT Menua Pesisir ungkup 10 bengkah J3K Komiti Pemansang Enggawah Pengelikun Genturung Pendiau pihak megak Biro Indo Hari Dun Semanggang lalu semua agih belanja tok tadi bisik RM44,000. Penerima-penerima agih belanja to ianya J3K Kelasan Simpang Undup pihak mega J3K Enggau Biro Indo Nangga Kelasan Sekolah nangkan kenyak J3K Nangga Kelasan pihak mega Biro Indo Rumah Story J3K Entawa Undup Sri Aman pihak mega Biro Indo Genturung Pendiau Bayai Baru pihak mega J3K Ibul Sungai Raya Undup sedangkan kena J3K Sungai Putuang serta J3K Genturuang Pendiau Radau Undup Sri Aman. Ini berita keterubah. Jadi itu berita kedua. Ngelansak program Malam Solidariti pihak megak program ngiliang tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Kala itu sebengkak program tidak atur bagi Indok PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin bertuai ke Puan Helen Jambai mujur diatur bak Dewan Chonghua Surian. Program tu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang berhormat Dato' Sri John Sekitayai yang kemegak jadi Menteri Baupis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Gelin Bisik Datai. Program tu mayanya mujur di gulo kiraya lebih 1,600 iko. Mensia mayu hati nyang kawam pemesai-pemesai parti. Kaban-kaban parti pihak mega mensia mayu hati bersemak. Temui-temui di pebasa tibisi datai mega ngagai program tu mayanya ianya baka ketuai bagi induk parti PRS Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi temegak kaban Parlimen P202 Seri Aman pihak megak pegawai penerangan PRS temegak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak serta Konsil Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Gau Bininya pihak megak kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi serta bininya pihak megak Ahli Majlis Tertinggi PRS Konselor Sempurai Petrus Gelai serta bininya pihak megak bisik datai buat program untuk mayanya ianya Puan Susan Clement setiausaha politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak Nyalai ko ketuai bagi induk PRS Balai Ringin Puan Helen Jimbai Tinyadi ketuai komiti pengatur program to ia gagati ke penatai semua nyukuang program to serta madah purami to diatur dikena ngenegap ke penyurah kuap lebih agi antara kawan parti engau community serta ngetan ke pesaka asal community menua to nangkan kenyak ku adun N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Ya bisa berkongsi ke penerang mayato kalai kuya budaya komuniti serta pesaka Dayak kelebih lagi bangsa Iban patut meruan di tan ke meruan di pebasa ke pihak megak kuya program to Malam Solidariti Ngau Ngilang Tikai 2026 di pedak udah mujur nyadi pelasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban parti serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya engau pesaka asal. Kita nguyang agak berita ketiga, ngelansak sebengkah program rarau ngilang tikai gawai 2026 bak bagi menua betuang. Ujung minggu tu tadi, dia dah udah mujur diatur program rarau ngilang tikai gawai 2026 program yang dipejalai ke sekolah atau SK St. John Betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nak biak ngau pengajar sekolah to SK St. John Betuang program to mayanya diatur badewan lumba ngau mayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan Betuang lalu mujur di penyadi kaban parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Nitya ke penerang hari pengatur program to SK St. John Betuang Tidi atur ngau kerjasama PIBG sekolah to Program to dipejalai kena negut kage pemanah kawal antara komuniti sekolah Apa indai tibisi anak bersekolah bak sekolah SK St. John Betuang Bala orang tikala bersekolah bak sekolah to alumni serta mansia mayuah. Pihak megah hari program to pengawak ngetan ke budaya ngau pesaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya. Nyalai ko kaban parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandiak bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyendia ke diri nyadi generation ya kenemu serta landiak bak pelajar STEM, Science, Technology, Engineering, engau Matematik, seriris ngau peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya mega, komuniti sekolah, apa indai serta mensia mayuah, patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik, biar mega ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nyak berita ketiga, Jadi berita keempat, kena ujung ke berita Hello Y Sri Aman ke sekali itu. Ngenatai ke sebengkah Jakut Tangkan, ia kedatai dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakis Sri Aman. Jadi upia stop berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 terdekat datai nyentuh 20 hari bulan 7 2026 dekat ngatur latihan kem tahunan LKT siri 1 2026 ungkup bala pegawai serta anggota sukarela askar wataniah Sri Aman. Berserimai dengan pengawal to, pengawal latihan nimba dekat di Pejalai Kemega perengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 balai tidak kumbai lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Mensia mayuah ditagang menyemak kedirik ngegai alai to anang kia lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang mayanya ilak. Mayanya ilak 9 hari bulan 7 nyentuk 11 hari bulan 7 2026 ianya pengawal latihan nimbak diatur sida Aeropis Batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Sri Aman Bandur Kedekumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Nyak dulu hari YFM Sri Aman bak program Hello Y Sri Aman bertemu baru bak awak kebukai ngarap ke bulan baru to bulan 7 Julai 2026 mai penyenang mai pengelantang mai pengerai mai penyamai ngagai semua kita terus ke pengerindu mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okay, terima kasih hangai Asti Wan Tapasilai ke udah bergulai ke tep tinggal ba Hello Y Sri Aman.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: 7.25 pesan ke kawan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya
5: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ingin datang ke pesan berat ya ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com dan juga dari WhatsApp konti yfmiban ke pesan keterubah tu yang pesan mati datang dari Belayung Anak Jampung nuju ke Ban Belayan ya ke dia di rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai rumah Nuang rumah Indu Dagang rumah Nyambung rumah Tahun di Meluan ke Ban Belayan di Julau Hentabai rumah Mayang Macan yang megak di Sepemanjai Jalai Julau Hentabai Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, balap pengajar ke ke Kalak Ngau Niang tu bergulai di SK Bakung Sri Aman yang juga S-Pol St. Paul di Benuk Pedawan Ngau Kaban Belain Kukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu mandah ke pengajar Winnie Kerani udah nadai kena 22 hari bulan 7 2026 ba hospital besar di Kuching di tu lalu Winnie Kerani tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai 3 ngau 4 hari bulan 7 2026 ba St Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching di tu serta dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 tengah di Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5 hari bulan 7 2026. Jadi ya sekali madah ke Winnie Kerani udah nadai ianya kena 2 hari bulan 7 2026 hospital besar Kuching lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sengai Belamayu kena lemai 3 ngau 4 hari bulan 7 bak St Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching lalu dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 tengah Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan pemati Datari Ngadan Anak Radin pesan tu nuju kapan belayan kelebih ki diimbab anak gindal bas munjan tu rumah gandik lui ba ruban bara Anak Radin gasah kancau di miri gelang anak angking di julau bunuh di sebubut lubu antu serang kipun anak malung di insebang pelaik langkung anak empam di skim batang air lubu antu rugias anak meringai di Ingkara seluruh hantu piam kat kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dito pesan tu madah ke tambat anak radin tambat anak radin tak ke lumuang udah nadai kena 3/7/2026 bak hospital DK Desa Wira Batukawa di Kuching lalu niang tambat anak radin tak ke lumuang tu dekat di Sungai Balamayu ianya ba gereja St. Thomas Church di Kuching dito serta ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu tu ianya 5/7/2026 jadi sekali lagi mada ke tambat anak radin tambat anak radin tak ke lumuang udah nadai ianya kena 3/7/2026 lalu niat tamat anak radian tu dekat di Sungai Belamayu empat gereja St. Thomas di Kuching di tu ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu ianya 5/7/2026 pesan kenangkan ketu dari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di Separang Lediau kelebih ki ia ke diau di ulu ilik ngau kaban belan kebukai kelebih kita akan lala Catherine Saleha anak randi kalau pesan tu madah ke Catherine Saleha anak randi tau kelebih dikelalang nama Saleha udah nadai ianya kena 2/7/2026 lalu ni yang Catherine Saleha anak randi tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah lang Sungai Ilas Batangikan serta dikubur kena pagi 4/7/2026 jadi sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak randi udah nadai ianya kena 2/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah lang Sungai Ilas Batangikan serta dikubur pegilak ianya 4/7/2026 jadi berita kasih lagi tak bertanya ngagai petunggal niang tu ianya Suzy Ala bak lumur kusung 11-2992-9061 lalu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan muai pantang tak kemalan berserarak nak cara sembiang datari jah nak resak nuju kapan belayan ya kediau di Kat Balih Kapit Sibu Bintulu Miri Kuching Kalimantan Barat Indonesia dan Sebang Pelai Serian piam kat kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dito pesan tu minta kita datang ngagai rumah Jelina Narasak bak sop lot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan ngau pengawak muai pantang terkemalan bersarak nak cara semiang ianya kena hari Minggu tu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai pantang tak ke malam berserarak nak cara sembiang. Kalai kita dipinta datang ngagai rumah anak niang tu ianya Jelina dan Resak bak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan ianya kena hari Minggu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai nadi madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak muai pantang tu tak harap ke kaban belayan tu tadi atau berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningan Datari Tuan Rumah Jerah Anak Jonathan nuju kaman belayan yang kediau di Balai Sarik Sungai Enseluai Sarik Engkelait Serikai yang dekat di Pakan Bintulu Limbang Bentangur Miri ngau kapan belayan kebukai kena larintai kena marito pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak kiai tak ke Indai Sanin ianya kena 4/7/2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai Sarik Serikai Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulis tamu yang terbalu Niang Maria anak kiai tak ke Indai Sanin yang kena lemai 4 hari bulan 7 2026 hari 6 tu baru majerah Sungai Balai di Sari Serikai. Lalu apa pesan ke Siti Tok Ninga? Ianya pesan ngetah sulit ngupas entah balu data dari Jo anak Indang kali pesan tu nuju kapan pelayan kelebih ke Anggas anak Uluk hari rumah Denis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratuk Ketua Kaum Dali nak tegalan hari rumah hari taman Bodebut di Steven Yong kapan pelayan di Kuching Seratuk Krian Ruban Petangai dengan Mopi Lepantu di Sebang Pelai di Tegelam ngau kapan pelayan di Pilih Menua Sejaya Samarahan ngau di Semunjan ngau kapan pelayan kebukai kena larintai ke nama dito kali pesan tu madah ke penguat ngetah sulit yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi ngena cara sembiang jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai Ari Norin anak Panduang kalai pesan untuk nuju kapan nak belayan ke dia di Lacau Ulu, Lacau Ilik Lacau Engkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung, Pian Megat di Pelanjau, Mpilik Selanjan, Karak, Pungguk, Guaming, Gua Sukat, Pian Megat di Bait Ulu, Bait Ilik, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, Ngau Kaban Belain Kebukai, di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kali pesan tu, madah ke Panduang Anak Kartum, Panduang Anak Kartun Budak Nadai kena 2007-2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena malam tu 3007-2026 serta dikubur bak pendam Anglican Seburan kena pagi hari 6 tu ianya 4007-2026 jadi minta kaban belain kerpesan data yang agak tambahan Suria Jaya matang jadi ya sekali lagi madah ke Panduang Anak Kartum Udan Adai kena 2007-2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balam Mayuh yang kena malam tu 3007-2026 bak Taman Suria Jaya Matang serta dikubur bak pendam Anglican Siburan yang kena pagi hari 6 tu 4007-2026 awalnya tadi pesan Nabrat ya ke bisik jemaat kami hari WhatsApp Konti YFM Iban jadi semudah kita mendiang ke lagu hari Heli tu lagi aku dekat nampung baru macam pesan hari peningat kita ya ke bisik jemaat kami hari email YFM Iban.

Heli ngau lagu ya pelakon. Jadi agak macam pesan berat ya ke bisik terima kami ya di Peningau FM. Pesan ke sekali itu dah dari Nomi Pohan anak Titus Tunyang tak ke pelai hari Rumah Jaya Sungai Arip. Mesan kapan pelayan ya ke hari Ulu Arip. Hanya Rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bikat, Rumah Lagat, Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantiang, Rumah Melap, Rumah Rosma, Rumah Sibat, Ili Arip, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, Rumah Laja, Rumah Joannis, Rumah Satia, Rumah Sulang, Rumah Melintang, di Sungai Ridan, Rumah Mekolama, Setuan Besai, Henya, Rumah Janin, Ngau Kaban Blan Kebukai, Kenan Harintai, Kenan Marito. Pesan tu ngasuk teratai ngakai Rumah Jaya Sungai Arip, Laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke apai pelai udah nadai kena 2007-2026, lalu niang Titus Tunyang Anak Imang tak kapai pelai tu dekat di Sengai Bulan Mayuh ianya kena 3 hari bulan 7 ianya sari tu serta di Anjung Kependam kena pergila 4 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi medah ke Titus Tunyang Anak Imang tak kapai pelai udah nadai kena 2 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Bulan Mayuh ianya sari tu 3 hari bulan 7 serta di Anjung Kependam pergila 4 hari bulan 7 2026. Jadi beri taksi liat tau bertanya ngagai Nomi Pohan yang anak niang tu buat lumur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti tu peningal ianya pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi tak ke Agung nuju kapan pelayan ia ke dia buat aping abuk limau dadak mudiang, pantuk, lacau, undum, engkelili, sibu, lubuk mulu muka. Ngau kapan melain kebukai kena lari hintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence anak Thomas Nyandau. Ke dekat diatur kena 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Pukul 7.30 lemai. Bat rumah lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence anak Thomas Nyandau. Ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Pesan ke Siti tu peningal ianya pesan berantu datari cumi kalau pesan tu menuju kapan belayan ya kediau di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak, Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintu Miri, enya Labang Baru Rumah Radin, ngau kaban blan kebukai kenalah rintai kenama madito. Pesan tu medah ke pengawak berantu niang Aji anak Mundo, tak ke bini niang Kana anak Liang. Kalau pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Suria Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Aji anak Mundo tu ke bini niang Kana anak Liang. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Suria Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu. Lalu ke penuri tu peningal Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu. Kalau ia pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung. Jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu hari itu ianya kena 9 hari bulan 10 2026 sudah dilanjar ngagai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi appointment nuan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya. Nitih ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar. Jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak kebelas segala yang kita kelemai tu bak awak sada lemai hari UFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jacqueline Junior Manung lagu ini ada guna ngetan lagi. Jadi lagi macam pesan ke bisik terima kami hari peninga ke lemah itu. Siti pesan ke baru diterima. Kalau ya pesan ngetah sulit itu nuju kaban belayan. Ya ke jauh terkesemak. Ya ke nalah rintai ke nama itu. Lebih kita kenalan yang Gerald anak Lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Gerald anak Lansam. Kalau pengawak tu kadiatur. Kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Jadi sekali lagi madah ke ngetas ulit Nian Cheryl anak Lansam. Kalau pengawak tu kadiatur kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching Ditau. Nyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kita sama belak mending ke program tu Rai Penghidup Kulai ngepas terduk langi. Tak sebenarnya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah 10, Nyentuak Ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemenah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedias kita. Dijaga yori semua penusah, yang kaum penurun ngau pemulai kita. Dilepas kiori pemerintah tibisi ngungkung penghidup kita. Tabik shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Ruh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Solomon nyadi, tibisi diberi Tuhan penemu dalamnya, diberi petara wisdomnya, bawa dalam mimpi ya. Minggu tu, kita maca hari surat 1 Rajanya, bagi 3 ayat 15. Kubuk Kudus. Solomon lalu terdani, nyok baru ia nemu Allah Ta'alanya, udah berjaku ngoyo dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngagai Jerusalem, berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan, lalu nginjok piring tunu ngau piring pemaya ngagai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Menyadai, nunduk ke Jakob kita bidik benar ke selumunnya, tak bertemu engkau Tuhan, bawa dalam mimpi ya. Lalu maya ke dani hari tinduaknya, ya tak lagi ingat ke mimpi ya nya. Yalah, laban maya kita itu deh, lebuah kudah dani tinduaknya, tak suah lagi kena ingat ke mimpi diri. Dani, tak dani, tak lalu sugau, sekedau lagi impidau, lebuah tiangkat dari tilamnya. Ningon tak kekira, ngerak kita dani. Tan selumun lagi ingat ke mimpi ya. Haleluya. Nyok meh, nanti utainya nang ngari penekok Tuhan. Utainya sigi dekau nyadi. Po gitu deh, udah ken sugaunya. Selumun lalu nyendio ke diri. Ya lalu nyendio ke perengkau piring ya. Tidak kau dibaik yang mupuak ngagai Jerusalem pian ke. Laban tidak kau dinjuak yang ngagai Tuhan. Kedek kau dikerja yang bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya, kurang putihnya, the Ark of the Covenant. Jadi pada dalam peti lampang batu adat tu, nyok bisik tiga itu utainya. Tiga itu utai itu disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang berdalam the Ark of the Covenant-nya. Keterubah ya, utai itu disimpan orang dia, ianya sitik tungkat. Sitik tungkat itu dikena Aaron-nya. Lebuah ia itu jadi petri besar orang menua Israel ke dia. Jadi high priest-nya. Jadi tungkat Aaron tu penyelai ia menjadi. Tungkat tu lagi tau bekan tu. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi lagi mansang ya. Lalu kedua ia utai itu disimpan orang buat dalam peti lempang batu adatnya. Dengar mana-mana kena utai itu disimpan buat dalam peti itu deh. Tindak tahu dibuka lagi nya. Kualah kalau ianya dua itu lempang batu ti alai Allah Ta'ala nulis ke adat 10 pesan keliau. Dua itu lempang batu ti nur Allah Ta'ala nya nulis ke Ten Commandment-nya. Dua itu lampang batu Ten Commandment-nya udah disimpan Allah Ta'ala-nya, bawa dalam petinya. Tindak dia suruh Allah Ta'ala dibuka mensia lagi. Ya alai belum jadi semua. Nanti Allah Ta'ala udah nyimpan utainya, lalu ndak ngasuh kita ngenok utainya lagi. Nadai kebuah ke kita lagi ngamat ke dirinya, dikok muka petinya. Lalu mansut kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikenal orang Kristian. Bagri joy. Semua kejaku. Ten Commandment-nya menjadi, udah disimpan Allah Ta'ala-nya,
bok dalam the Ark of the Covenant-nya. Ti ndak tau dibuka mensia lagi. Soalnya ngenaknya lagi lah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya, nyok covenant kebaru. Bok dalam Jesus Kristus. Ti ditanggam ngenak darah Jesus Kristus mpu. Darah anak domba Allah Taala. Bukai ngenak darah jelu. Bukai ngenak darah kambing. Bukai ngenak darah sapi. Bukai ngenak darah babi. Bukai ngenak darah manua. Tang ditanggam ngenak darah anak domba Allah Taala. Puji Tuhan. Lalu ketiga ya, utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya. Mana? Mana deh? Pemakai ti diberi Allah Taala nya ti labuh hari langitnya menyoa. Tis kalau bakal sekremennya halus na lebuh hura Israel ti berpusin-pusin tersata bermenua puang kriya nak lemung tungok diri sidak makai mana jadi mana tu buat dalam peti nya din disimpan orang buat dalam sitik kebuat sitik kebuat ti digaga orang rimasnya. Lalu ketiga-tiga itik utai tu ianya tungkat lagi tau berkantua. Dua itik lampang batu ten kumanmennya. Ngau sitik kebuat emas tingunan mana. Utai tu dah menjadi. Dia suah Allah Taala disimpan sidok berdalam petinya. Tik ditutup ya rapit. Lalu nak tau dibuka lagi. Lalu batas petinya. Peti lampang batu adatnya tadi. Dia bisik dua ikut melikat. Tik disebut uranya cerubin. Melikat cerup tu digagak rimas mega. Dua iku melikatnya menjadi nyago utai ti disimpan dalam petinya tadi. Lalu bertengah-tengah tuduang petinya ke digagak orang ngenok mas tulin bantara dua iku melikatnya tadi dia mehalai orang itiak ke darah jelunya ti udah dikorban ke sidak menyok dikena ngampun dosa mensia. Jadi tuduang tu ku jaku ribainya Mesih Sid. Mesih Sid. Bo jaku iban kita yang nantai jaku dikena nyebut Mesih Sid tu. Bo buk kudus iban baru seminok disebut sidak ya tuduang peti. So bo Mesih Sid tu meh alai Allah kalau uliah bertemu ngau mensia semua ku jaku saban darah udah dititiak ke dia. Bok mesti siat tu. Tajak pemayanya menyok. Seminok darah jelau wajak dikenal orang. Lalu lebuah ia bertemu dengan manusia di tu. Allah Taala seminok medok darah jelaunya aja. Ia ndak medok ke dalam peti lampang batu adatnya. Boholi opolisnya. Ndak maliak ngegetai ke disimpan buat dalam petinya. Ndak maliak ngegetan kumanmannya.

duitnya. Ia nak mendok ngagai ten komandmen ti disimpan ba dalam petinya. Alah kalau ndak mendok ngagai mana dalamnya. Ngau ngagai tungkat lagi tau nyumbuaknya. Laban tiga itu utai tu menyedik deh. Tiga itu utai ti disimpan ba dalam petinya. Nyok mandang ke mensionya. Ndak ngasi serta ndak mendiang ke utai ti udah dikerja Tuhan ke sidok. Lepas sidok ya kia kubub kudus ngai ningo kalah talo. Lebih lagi ngai ningo ke mensio kebuah utainya disimpan dia. Laban mensio ndak medok pemanah pengerindu ngau pengasih Allah talo ngagai sidok. Mensio ndak ngasih ke jakuk pesan Allah talo. Mensio ngelaban orang sudah dituduh kalah talonya nyadi ketuai sidok ya. Nyok kebuah hutainya disimpan dalam peti din. Laban mensio nyakal ngagai pemanah pengasih Allah talo. Mensio nyakal gres Allah talo. Sampai ke sarito. Dia tu puji Tuhan darah sudah dipecik ke batas tuduang petinya. Nyok darah anak dumo Allah talo empu. Bukai darah jelo lagi. Nyalai anang nak darah jelo lagi. Okey? Deal. Lalu dia tu megak. Lebuah Allah talo medok kitai. Lebuah yang berniang kitai. Lebuah yang ngakiem kitai. Ia medok kitai dibungkur darah anak yang empu. Dipalit darah Yesus Kristus empu. Ia ndak medok pengasih kitai tindak nitih ke adat ia. Ia ndak medok hati kita itu selalu nyakal penemu ia. Ia ndak medok ngegai dosa ngau penyalah kita. Laban semua penyaik ngau semua rebellion kitanya udah ditutup ia ba dalam peti din. Semua ke jakuk kita. Ia medok kita ba dalam anak ia. Lalu darah Jesusnya mungkur kita. Soal buah Allah telah merniang ngegai kita. Ia seminok medok Jesus saja. Laban kita dia tahu deh. Ketegal pengharap kita. Kita sudah ditambit ia buat dalam Yesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lampang batu adatnya. Puji Tuhan. Kita sudah ditutup yang nak mesisitnya. Ya lah yang nak muka petinya lagi menjadi. Ini berkeriak kita. Anak megai tungkat lagi. Anak ngajar ten commandmentnya lagi. Lalu anak makai mananya. Nyambuh cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia ada bisik dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri buat muo raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu nyadi. Sama bergulai pendiau. Sama diau bersebuah rumah dia. Induk kelumur satu tu. Disebut kita ditu. Bisa ngada ke anak lelaki siku. Lalu dua hari udahnya induk kelumur duanya ngada ke anak lelaki siku mega. Jadi sekali induk kelumur duanya tinduak. Lalu lebuah tiba kali ya maya ketinduaknya. Dia tertinggal ke anak ya. Lalu anak ya nyopan lalu mati. Udahnya ia nukar anak ia nya ngau anak induk ke lumur satunya ke benua dikimbit indai ya. Pagi hari siti lebuh induk lumur satunya dani dia medok anak ia nya tak udah mati. Lebuh ia mersonya ngau silia nyok baru ia nemunya ukai anak ia empu. Tangko induk ke lumur duanya berjaku buat mua raja selumun ukai berkenyok kuya anak met ke hidupnya nang anak ia. Anak met kematinya anak induk kelumur satunya ukai ya ke induk kelumur satunya ke ngelabat anak met ke hidupnya ke anak ia kematinya anak kelumur dua tak berkenyok mas doa ya betalat kutenya berkelikuah kutenya bermua raja selumunnya. Udahnya raja selumun lalu berjaku. Seduai semua ngumai anak miat kehidupnya, anak diri. Lalu kematinya, ukai anak seduai. Ndak piok, kerajanya tentu.

guys Dwyer. Udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang. Lalu koyo berjaku. Belah dua ngonak mit hidupnya. Lalu beri setengah nge guys Dwyer. Siku-siku. Tekat merepetat kerja. Inside the meaning ya. Bagi dua dah. Awak ke semua ampit. Ningo pemutus tengah malatnya. Laban ti balat sayau kanaknya dibunuh. Induk ke lumur satunya tadi. Lalu berjaku ngau selumun. Tuan Raja, anak munuh anak mietnya. Beri yang ngegai induk lumur duanya. Kuya, janji aja anaknya hidup. Tang ku induk ke lumur duanya nyawet. Anak meri ngegai kemen wai. Tang awak kena mietnya di belah dua. Kuya, esoknya dibunuh anak hidup tadi. Ngambil kesamaan dan ngempu meh. Kenuk ku idea tu dah tuai. Sewet. Udahnya Raja Sulumun lalu mutus ke caranya. Lalu berjaku. Anak munuh anak mietnya. Beri ia ngegai induk ke lumur satunya. Laban ia nai-nai anak mietnya kebenar. Haleluya. Soal buah hura Israel ningau pemutus penemu Sulumun. Sidak balat amat berbasa dia. Laban sidak nemu. Allah kalau dah meri ia penemu dalam. Kena ia meri atur di lurus. Nyalai menjadi. Kena kita yang tahu. Pintau me penemu dalam hari Allah Ta'ala. Pintau me wisdom je. Pintau ngegi Allah Ta'ala. Kemri kita ngau gerah mudah. Serta ndak mansiak penyalah kita. Lalu tainya. Haleluya. Dekat diberi ngegai kita. Tang pintau ngenok pengarap. Ke surat James bagi satu. Ayat 5. Lalu penemu dalam Allah Ta'ala. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu. Kita diberi ia pengayang ngau pengeraja ngau basa hati besai. Kita dijaga ia hari semua penusah ngau hari semua penyakit keberampit. Kita diberi ia semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu. Utai dikena, utai didempa. Haleluya. Udah diberi ia, lalu ditambah ia lagi. Utainya tadi. Ukai dua kali ganda aja ditambah ia. Tang lima kali ganda. Berganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya. Dalam nama Jesus. Amen. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin Dr. Kadami Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kabala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk para peninggal semua, aku dekat berkongsi ke tentang motivasi buat tahun baru hijrah. Para peninggal semua, tahun baru hijrah tu ia ukai seminak bertukar tahun buat kalenda aja. Tameh megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta miki pejalai penghidup kita di dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke ulah ti penyabar sanggup berkorban engau penalu hati kita manggai ke pengharap kita ngagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru bila peningat semua arameh kita sama bela muhasabah diri kita sepanjai tahun ke udah tu tadi nama pemujur di udah dipegai kita bisik ke kita itu tadi bila peningat semua makin semak dengan Allah bisik ke kita itu makin berbahasa ke apa indai kita engau bisik ke kita itu tadi ngembuan hati ti mana serta berguna ngagai mensia mayu ngagai bila nembiak rebak ke baru megak bila peningat semua tu meh maya kena kita netap ke julu hati serta matlamat lebih mana lagi hari ke udah guna ke meh awak ke bisik ingat tadi kena kita ngerja ke pengawak ti berguna ningkat ke lagi penemu kita engau jadi meh anak rebak baru mai pemansang engau pemanah ngagai agama serta menua kita itu Arab ke tahun baru hijrah tu nyadi pemun kena kita nyingkang mansang ke mua agi nuju ke pemujur engau boleh berkat dalam penghidup kita. Amin. Wallahu'alam nak terduluk kunci di baik aku harapkan kunci kerebaik aku tu tadi bila peningat semua bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersadar kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, peningat bakal selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sebenarnya merindang kita akan setiap lagu lama hari Richmond Alan Mershidi seminat duduk berimbai.

Malam Mai Peningat itu kami nak buat ke Berita Mai 3/7 tahun 2026. Meminta ke SKDS ungkup perangkap pengangkut company kategori Jeep dan Pickup dibuka sehari itu. Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari nerima lebih 3,000 etik kangau penusah ngenyit. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita. Peminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut bak darat bakal kereta company Jeep ngau pickup sudah dibuka sehari itu tadi. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali pada kepengulih orang minta subsidi itu sudah ditetap ke berengkari 15 hari bulan 7 berpanggai bak pemendar kedeberi serta pemisi fleet card. Atur kena letak kena minta subsidi itu ianya perangkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perangkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas ngau kod keguna company dalam sistem MySikap Upis Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship atau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia register local authority Sabah Engkau Sarawak. Perintah Sarawak nang tak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak lalu dekat nyerah ke ngakai Upis Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM awak ke berjalan ke pansiat nanti semak penyalah makai suap bisi nyadi di Menua Tau. Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti dengan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madaka perintah Sarawak endang nak berita dengan isu makai suap dikenak nentu ke Menua Tau ngembuan pentadbiran tiba berpelasar ke integriti dengan tadbir urus ke mana. Ngagai ke dia tu, 210 ikut pemasai integriti. Udah dianjung gawak bak maya bengkau upis menteri serta upis dengan agensi perintah. Kena ngelatih ke budaya integriti bak upis-upis perintah. Ya Mansur Kecako terlubuh yati nguluk raban pemasai unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions. Kena muai merik basa ngagai Tuan Komisioner SBRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidang mengkapsi berandau ke kerjasama strategik serta kuyang pengawak dikena SPRM ngau union ngelatih ke agenda integriti. Pengawak kengambil gambar dagang temuannya ukai semuti oleh ngayan ke pemanah siti-siti indoor tak megak patut ngayan ke DTT ngau pengelebih siti-siti palan. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketub guna benar dikena nentu ke orang ulih merti ke jerita pemanah ngepenelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ia maksud kejaku terlebih yang kebjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurba ambesai nintian tahun ke-14 gerempuan ngambil gambar profesional bersatu Asia ngak eksekutif serakup gerempuan ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional mereka, sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai, tiba pelasar ke komuniti, nyengkam kandang Menua Ulu kejarang di lawak orang. Gambar tingayan kebudaya orang di Menua Tau, hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami dengan gaya penghidup bak Menua Pesisir, boleh nulung raban orang tiba jalan ke pengawak dagang temuai, dengan orang dagang di Menua Tau ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar dari 9 bengkah menua di nyengkau Malaysia bisik ngonguluk program sarinya. Upis bomba menua Sarawak nakak bulan 5 tu kemari bisik nerima 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur Upis Bomba Menua Sarawak Jamri Masran madah ke pemanduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tipe kaul ngau pengawak nyelamat ngonyaga penglikun. Tau ditangkan ke 1,289 itik kangau tik madah ke penusah angus, ngau 19 itik kangau ke bekaul ngau pengawak khas. Dalam bulan 5 ajak, Upis tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. Upis Bomba Petra Jaya rekod ke kangau penusah ngenyit ke Maduk Mayuh, ianya 44 itik kangau. Bak senentang penusah angus, Upis tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjang bulan 5 kalai Upis Bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya dan Petra Jaya sama nerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak nyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak bak sepemanjang bulan 5 tu kemari.
Upis bomba Sungai Mirah ngerikut ke Kangau nyelamat ke Panduk Mayuh, ianya 38 iti Kangau. Kita lihat tu benar mendiangka berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching. Agenda pengelikun pemakai di Menua Tok Patut dikelati kaki ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak Kampung Rukam ngau Kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke Agensi Pemansang Berita Kuching GKCDA. Kaban Konsen Negeri Sita Upar Billy Sujang pada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta dikenangan dulu ke sistem parit ngau entali air serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta hari agih belanja tu diungkup kengagai Kampung Rukam, lalu RM4.5 juta diungkup kengagai Kampung Sedayeng. Ia mansut ke jaku ketuk bak pengawal gendur GKCDA, Upis Parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundo. GKCDA megak sama bisip jalai ke projek bumai bak sekendak endur bukai nyengkau bak Kampung Terbaru ngau Kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai enyak Kampung Biawak, Sebako ngejangkar ke benar diadu ke tukar projek nak belanja RM11 juta. Pengerami barang pemakai ngau budaya Samarahan tak benar nyadi ke pelasar, dikena ngelakukan macam pemakai ngau budaya, kelimpah ariti negap kaki penyerakup rakyat, pemansang ekonomi Mensia Mayuh, enggau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli dikakak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi di nyerangkum semua kelimpah hari ti ngerapi ke kaul antara pupu raban bangsa di Benua Tok. Ia mansut ke cakup tu bak programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke budaya udah nyadi sebengkah hari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami ti bangsa tu boleh muka peluang dagang agai orang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengerami nyak ke belabuh diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai engkau air irup. Bala nembia asal hari ketibas di udah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar adres ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban Konsel Negeri Sita Ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke jaku tu ngakai RTM lebuh yang ngerikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya bala pengundi dalam sitak Konsel Negeri Ketibas sudah nambah antara 3 ngakai 4,000 iko berpun hari pengawal berjalan ke atun pengista cara otomatik. Ngaunya pemayah bala pengundi dalam sitaknya nambah hari 15,000 iko ngagai antara 18 ngagai 19,000 iko. 1,500 itik tupi keledar dekat diberi ngau nak berbayar ngagai orang ti ngenak motosikal berserimbai ngau program Jom Gagar Limbang pengerami mini upis menteri pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari upis menteri pengangkut madahkan mayu macam servis ngau inisiatif bisi disedia ke bak sepemanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kantor upis kereta darat, ngau program bantu My Lesen JPJ tidak nguntung ke 506 ikut orang. Bala temuai bak program tu megak dekat berpeluang beli mayu macam barang bak program berjual rahmah, nguluk pengerami kerja yang ngau interview terbuka, lalu tak megak ngulih ke penerang pasal aplikasi My JPJ ngau My Digital ID. Kampung Angkat Madani ngau sekolah Angkat Madani megak sama dekat diatur nyerumbak programnya endur ngelati ke pemenang hasil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kalut antara agensi perintah engkau rakyat. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menurut Sarawak bakal bulan 5 kemarin nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit.
Jadi nyara kami mak hitam dia ke berita ke lemah itu, kerabitan tadi ditusun Nur Akila Arbain, ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Okey, peningan nangkan kita lagi. Kita dekat terus kemudian ke Randau Pemansang. Bulai ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: ribu ikal tanah insial gak tau ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25 ribu. Tau jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat medak rampak menua tu aja insial gak tau ke dimpu berpikir dulu lah berkeni ke cara nyalai cara ke terubah nah nyamai ku haripun lah mula masuknya di nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu berpedak aku berpikir dulu lah berkeni angkat ni menua to dempu rakyat cara ke terubah nah kita berjakut ke pasar tanah berjakut ke pasar tanah tu laban menua to dan segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban so apabila dewan bangsa kita iban utai ke secara otomatik abang menua kita nya ya, tanah NCR kita jadi nama-nama pengawal kita negara kita sebagai wakil rakyat yang mesti berlandaskan menua kita jadi utai ke terubah amat dekat kerja ada pindah kuenya mesti nyukat tanah tahu ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ini kau sudah perintah ngatur. Hau, perintah ngatur tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan buat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, proses aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansayang abad tanah rakyat awak ya uliah no kita ngangkat ke rakyat ke di sini nya ber kita boleh nyebut ngena jakok kita dia tau nya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi kita dulu darancah amatnya nyuka tanah au dia tau kita bisik kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal au tau ke 90 ribu hektar tanah NCR so dia me kita ngangkat ke pemansayang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat uliah angkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita agak ramai jakok ngeruman penyamai tau nyama kita yang agaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgok jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia megak jalan Ulu Ketibas kita benua ngatur dia tu. Ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan Ulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalan bak Tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nangat Tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk Tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nangat Serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km jadi nyak benuang degaga dia tu jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di Nangga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita nyarinya data di Nangga Melipis ya beratus juta amnya ungkus ya oh nyebut ya nyepungjuan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali nyalai dia tu utek memiatnya jalai agar rumah panjai siti agar siti nya nah segi mayuh dalam tenyak mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus juta lah untuk ke kumpul kita work in progress work ke benua di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyunitih ke jalai ke?
1: Ya betul.
0: Kita jalai di 5 km. 5 km ke? Waya nyulah tarik terau. Kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit. Kita bisa ngagak penyambungan abak Iran. Ke bungkus berpuluh juta ke? Udah nyak kita pemansian bukai sekolah tadi. Kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Oh, nanti kita nyo kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Oh, dadu ke kita udahnya ngau naik taraf bilik darjah sekolah semua nasegi bisi meruan ke kita dadu ke kita ba pendidikan. Kelimpahnya megak kita mayuh ngadu ke pembangunan sosio ekonomi. Au nalamat dak kita ngadu ke kilang madu abak suang ngagak research center abak suang. Au dah tok kita benung baru belabuh bertanam ke koko. Au subak aman me kita udah nanam koko tok tang maya kita kena nanam subak. Utek ke merek kita nak mujul nya site ari kita Basrawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko. Nyari dia tok kita sama nemu site ari utek ke dempak ara bakal coklat nyata ari koko magan. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi, mendak topografi kita, mendak kesesuaian tanah kita, selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita yang kerja pengawal pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya. Nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemna ke nanam sawit. Tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree. Tapi kenyak lah. Awalnya kita ngiga alternative crop atau ke komoditi. Dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita buat suang, kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat, kita nak sikit ya, depedak kita mamat, aku mampu penengah mendaknya. Malah kita jatuh benung, hari segi kebajikan kita ngadu kutai, kumik aku punya influencing structure. Oh, kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat, ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamain untuk kita pergi ke rakyat, nyamain untuk kita beranau ke rakyat, nyamain untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama itu keperlu rakyat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi bottom up. Rakyat tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama teka perlu abak kawasan masing-masing. Laban di ketibas, kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai, nanti aku muai masa abak rantau rumah panjainya tadi, pikir aku nak boleh borau, nak boleh semayah, kita di ketibas. Nyalai, kemayuh gitu masa, bagi mah. Nanti yang sudah tadi suang dan tadi, yang sudah kira ternyata, yang kira sudah nyamai matang, mengapa masa kita melobi, ngagak project paper, ngagak kertas pemansang, segau-segau sebelah upis menteri minta tanya, ada baik pula ke menua. Dan di setakat dia tu, aku berani nyebut dia tu, combination of leaders sebabkan kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik, nyap, besar ina pangkak ya, kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abah suang termasuk ke benua degaga ngau ku dah dilulus. Ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya. Oh, nyalai pada ku pengah pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyuka kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya. Kita maintain open communication dengan pengandere. Kita spread out. Maka kami dua yang berhormat Dato' Seri, Semat Jakob berbagi ke MRP-nya. Tok ngedek, tok ngaku. Jadi, mayuh orang boleh berbalik kita. Sama ke projek bukai. Hari kita ke bertindih, kita ngerja meet, kita nak bertanya. Utai nyemit ke. Nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat, pemimpin, ngabala orang pentadbiran, orang kerja perintah. Nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah. Pemudah cara kita yang kerja pengawal. Nyalai kita kurang mat, kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan.
1: Ketibas.
0: Ketibas.
1: Jadi aku menda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau moga nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Menyekenuannya nya berpun dari gempung Balai Ketua nama tu nyaga menua dia, gempung dari rakyat nuan, ngau gempung, ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku dipratik aku ya berhormat. Ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency. Ianya agensi keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda itu. Udah tentu Urda itu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar dari pengawak ke dipejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas.
0: Terima kasih. Jadi Urda itu depun ke kita ke terubah ya bab menua Sarawak to. Jadi kita sama nemu dia to development agency itu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita kan nyebut teori orang kebukainya asaskan teori kita udahnya apa rajang development authority nya kena tumbuh ke pemansuat atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu subak. Aku ingat tahun bila sampai aku pun bisik ngau beranau ke mayanya subak. Nyali dia to fokus ya laban kita menua kita itu tadi empain tu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas tau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita mayuh agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 bilion. Nyak dia bagi ke kita ya, 8 di YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal di ketibas kita bisa jalai banyu makut nyak pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung adanya tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta amanya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suah sida ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa dalam Udamnya tadi.
1: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti ari cara kena kita ngerumat menyekenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi ke utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansa ngigak kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pu
1: ribaru ke atas ngai
0: ribaru ke atas madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya tu guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke peguang ikan kami berguna ke nama ando pusat pemberdayaan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bapak-bapak kita ingat madu ke kita ya.
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas. Siti lagi utai ke diguna kita yang mamat dia tu. Yang berumat ke kadang nanti keliak kita nak di air. Dah bisa roh dua tiga ikut madah kita nama kita itu nak di air. Dia tu internet tu Siti dari pemansang mega bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada ai
0: ada ulang nanti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan di
0: ketibas, dia tu munyiko sida ari SDEC tau ke MCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia to nanti kita nanya tuan to melekat dengan nak perahu hari pasal suaranya datang di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia dia tahu
1: rindang
0: orangnya rindang berperahu dia tahu nak ada orang sebanang tahu-tahu yang punya kenyak tadi nak tahu nak ada seminit ya udah bisiknya nak tahu cabut baru nanti orang sebab nak ingat main air udah-udah nanti sampai lemai dia tahu 5 minit pernah boleh mesti bisik orang ingat dia laban cara aku abang ketibas selain kita ke bisik 4G line, commercial line lah kita nyebut eh. Line subak ke kita bisik 2G, dia tu kita bisik 4G. Jadi dia ke depan yang sama ada ya depan yang MC tau ke multimedia ke state bu, SDEC ke tower kita. Banyak macam tower media tu. Nyalai nanti bisik black spot menyiko kita nya ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area empai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: nginuan pupuk aja
0: diberi area peruntukan lah diberi kita peruntukan MRP agar rumah panjang aja ke hari kita ke sebana nada telefon nganti MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai maka sewanya tadi bayar si rakyat kena duit je keke bayar sebulannya 220 kunci rumah panjai kita akan beli acquisition cost je lah bakal beli setnya 2600 bukannya atau 2000 dia tu makin mudah gelah belinya sekali si rakyat kumpul duit je keke kena beri kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu beri lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: siku
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kedebrek orangnya RM10 1 gig itu kenyak
1: pusian dia
0: pusian dia aja nama mendak itu pusiannya menyamai agak RM10 itu tadi bisa penyamai lah agak rakyatnya lah rakyat aku diketibaskan serkun serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja ada
1: ketagihan ku tema yo
0: nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected nada dengan sekolah kita nada capaian internet habis sih meke padam sejam dua jamnya nanti nari nunggu cas ya padam tu bakari udu hujannya laba power kita dia main kena sares kena solar ada so Starlink pun power kena solarnya ke to pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital tanya tang bisi penyamai lah bak rakyat lah
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya bak rakyat kita sebenarnya mengka bak sukut-sukut ke kelalu jauh punya yang hormat beda boleh di bungkur internet kita
0: tambah ke kita kena Starlink nyam
1: nyam betul dah di
0: short term measures pun juga kita
1: jadi beranda pasal internet tu yang hormat internet tu di tua rindang tuan ada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tuan ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi. Ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu mandah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya ke satu abad kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngopangan diri. Nah abad diri sebilik pun, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megah handphone.
1: Betul.
0: Nyalai kita pastikan, kita ke pinai, kita ketua rumah. Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya, asal saya tak free. Ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity ke orang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal bala aku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngenak video. Madah ikan tu anggil kaban belayan, bala bakih ke pasal. Alur beli orang ke jatah dek? Jam 4 gak? nanti kita mau guna yang kena kita berjual melaku ke produk kita. Kami di banyak belanja ikan tengah daya, ikan purau, ikan semayah. Tak boleh menyerai. Berdua daik, berdua dalam pukat, sudah tergambar, sudah terengkah di semenanjung. Dia nutainya. So, bala tadi, ke jempat gaya. Lalu ada bukti yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya. Lawan produknya datang, tentang payment sudah masuk. Apakanya aku nanti, leban orang rumah panjang dia boleh membuka akaunnya, kena online transfer, tapi kenyak lah. Nyak penyamaya, tapi kita anak ingat, anak nak muda ke ngai jadi ya kita ini anak kita ini budaya ini nak tergagak ke kerja rumah lepas tembok main handphone bisa kena anak miak kelalu tumu dah suruh mendak handphone matanya rabun leban cahaya ri handphone nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang anang tak ngumbai uti nyak badas maga nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam lah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngepak tu mereka mat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia
2: tahunnya AI dia tu OB tu nak mayaunin bubu tanda apa semua
0: nyam mesti ngasut kita ngasuh kita lalik berumah panjai nyalik tarik budaya baru budaya kita baca cuak pengalire budaya kita ngeremai ke berita bola nyam nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi oleh live telecast dia menda orang semayang abak
1: gereja
0: abak gereja dia
1: nyopo tu ngagai hari

0: ilmu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat udah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama nama tu kujakum Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
1: Nah segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu nah segi keutamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya nah segi bisa tajaknya nak betulis tentunya tengah aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Awalnya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti bisa ke bala anak kita nak ulih nurun sekolah. Data aja ke pusat iman. Data aja ke pusat iman. Nangka ni kita ulih nulung. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia mekitai kami bersawup nulung nambiak ke serantak ke kita. Ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawup of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lama ngepun kutai dah kita berkumpul berkesari doa atau kita ingin menda anak bangsa kita tinggal amat kita nyebutnya nama gapai indai nak tak tersimpan ke duit tiba-tiba ke api indai ku ni duit ke disimpan dah nanti aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyap ya. Nalai kita ke relay tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nulung sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya. Spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakal ya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyuka kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu gig mungkin mana gig mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti sudah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjakuk ke ukai aku ukai dek kita berjakuk ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tenor ke tegas ikut tau. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya. Nyalah aku selalu ngasai ke diri dek anak Iban ke dek anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketuai semua bangsa, semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Lagi melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan nak? Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni kita ke patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemagang. Tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduh kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nomor satunya berpengawal aku.
0: Agak nang segi utai ke patut di kemeran kan.
1: Utai patut
0: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya warma. Dah tentu si meri empas ngagai pemutus persa atau ke ngagai hasil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawal.
1: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru

0: kitai nerima sokongan kepatut. Baik kenya sokongan dari majikan sedaya, baik kenya sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawas sekolah, aku pun masuk campur. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balatna bersemuka ya. Nama-nama pengawas kita buat sekolah, orang segi mereka sokong 100%. Jadi pas ya, apabila orang muda aku tertarik bisik pengiru habat pendidikan, jadi tuai bukai tadi, bala sedap pulu, sedap tuai rumah, pemanca temuang pan, yang lain tinggal. Nanti aku nyaman siang ke sekolah. Tak penuh kami belakian tadi, biar orang menentu di. Nyalai ya, I believe it is leadership by example lah. Nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi orang, lebih hari dek, mansiang kemua ngemeran ke. Nyalai kita selalu merik, kepimpinan dulu, ngepun ke pengawal, udahnya tadi setakat ya ngerjau tadi keberatnya tadi nyamai kita ngelak orang, tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih agak bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala niak kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
0: Taban bala pengajar pan yang nemu kita nyukung sedaya. Ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu madah. Nanti menua bukai, bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita. Tang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia, atau ke anak tu ampu. Nanti tua tadi nak merek kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, meminta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan, ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampu, rakyat kita ampu, malah kapan belayan dia ampu. Ini kita patut nak ngatuanya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tang pemansang rakyat tu udah berpilih. Enggak nyamai politik. Lebihnya kita gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelik. Baru kan makan jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelik. Baru kan makan jagung ilak. Udah baduk berkuasa. Baru madah ke. Patut ngenak kuasa tu kuasanya. Nyak. Aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di kingat ke kita ngena sekedak leka jakuk sekedak jakuk motivasinya ilak ngai kita dituduh renang kerja pengawal ilak disebut kerja jakuk sempamanya tadi mah
1: tuang lah kau lihat lebih tua ke bisi dia nah yang berhormat. Jadi panjang rendah tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang ngalih ngagai siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalai berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ke sidak tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kanuan.
0: Abakku lebih ke kita bisik undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asasnya. Asasnya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kalak de perimbak kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke berimbaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita tu tubuh aku tu. Nyu tubuh icit sirak kini ke berimbak subak. Dalam undang-undang megah ya perlu ke kita bisik bukti nyak tanah kita kalau diperimbak. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab baka aku nyak diau di Ketibas, nyak diau di Sibu, tingki di Sibu, anak ada di Sibu semua jako. So nadai tres kita ya, nemu dah. Nauleh gigak kita ya. Ni asal usul kita kegempu tanah dia nilak. Nyalai, dia tahu kalau bangsa kita ya, akini ke apindai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wialin nyau, nak murid ngalang ngamai tak kita nak mudini nol ya. Semak jauh bakangai kami ngaku. Aki ini nadai api nadai nadai. Nanti aku pun nak kalak ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nadai dokumen. Nyalai dia tu ko mai rakyat kita ada seorang. Maka ni uliah kita ngagak dokumen. Dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi kurang ketua ge orang ke pengulu, orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau. Nyalai ke kunguruman. Nguruman traceability. Au ngai kelama ge elak nan muge kita di ni tanah kita. Nanti kita nang agak documentation dia tu. Nyalai aku mai rakyat di ketibas. Ni angka e boleh ambil kita ngena undang-undang ke bise. Nyak meh. Aduh ke dulu. Banti kita juga nanti undang-undangnya ditukal. Nguliah kenya 100% ngai kita. Kita nan mai ni undang-undang tu boleh ditukal. Tau ke mai ni nya boleh ambil kita ambil tiko kita nya. Au, nyalai ni ke boleh ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh. Au, pakai teguh. Kak ya mimit pakai teguh laban nak temu mai ni kita ke boleh elak. Au. Kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau pasar kita semina boleh rumah site ke doite nya oleh menampung berapa generasi ja. Tang tanah kita dulu din nyale kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya. Ngame ya ila oleh bisik disambung orang kedudi ya berdau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyiko kita nyalainya ka datua kita ngobadas ngobetua ngojampat ngame ila ya nalenyau.
2: WB, kusi saya tanya. Kelimpah hari aku meda pejalai non. Kelimpah hari non ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambe kenya menyukun tadi meh bisa nyengala orang ngempu au sepadan apa semua. Aku meda non mega siko hari orang ke cakah ngetan ke menua. Arti ko tadi deh nyaga menua, pembersih menua au. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita meda menua ketibas to site ari kira kaget bersih aku nama ku bapia laban sungai ketibas to bega asaiku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisik semah lagi bisik empurau ekosistem memang bega gimana. Okey jadi ati non meda WB ya tanah-tanah kita ke ge puang ke na ulah ada kerja atau ke munyi kepada ada kerjaannya tadi de utek ke dekumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek ke nangkap karbon kurang au jadi bekeni non meda menua ketibas tu potensi ya ke ulah no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ko kita bekeni non meda tu WB ya daripada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
0: kita meda pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya landai mungkin kita nyamai nanam sawit nanam pemansang bukai dan tanah kita dia ketibas kita meda topografi ana segi 90% ya lebih hari 25 degree gradient kurang nyalai. Tu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kak ngurus tanah kita. NCL kita ya, jako NCL tanah perintah ni ku perintah ngatu tanah NCL kita nya. Ke bisik 90,000 hektar nya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit. Ambil ke contoh nanam kopi, koko, gula, tebu semenjako lah. Satu faktor kita kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenya ngadu kenya besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita ngau pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nepia. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bekenya nyale kita ngalau green. Kenyak ke lah. Jadi kita mikir ke ya, begini kita kak monetize ngulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tebiang kok kita nya tadi tuang rejaya pernah ulih
2: kampung
0: puang kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiak ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol, menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedot baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Aku sudah kengingat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab banyak kita mendak api bukan tenaga dia. Aku nya siti nya kau orang CO2 atau carbon dioxide, carbon dioxide. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tiap kenyang lah. Udah nyata ke ozone thinning kurang. Mataharinya tadi, pemanas matahari terus ke bawah kita. Nada itu napis dalam nyale dunia kita makin panas. Nyale kita berketibas, kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolo nak nebang kampung lah, nak nanam sawit. Nyale dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit kaban ke kita nya tadi nangkap kabannya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedot kabannya pola lagi pun kayu baru. Nyalai, nanti bisa company kebesai, sida ia kak berstatus green. Ambil ke contoh lah, company minyak. Sida yang ngurik minyak, udah yang ngeluar ke kabannya tadi. So, sida yang ngigak offsetting empu green deh. Nyedot kaban ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sida ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kemudian kebesar-besar, ia melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, post system application, geothermal inspection untuk kerja mayu lah. Teknologi yang berguna kerja. Nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi. Bukan ni kita ngiranya tadi. Teknologi ni dah bisa. Bakal bak menua Brazil, Mexico nama atau di Sabah pun dah bisa. Danum Valley bisa dah tergagak orang bekerja. Leban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kumai orang monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nyali dia tu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita nya daun kayu kita nya. Ke boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai utetok teknikal mat yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke asmina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita laknya nyu tinggal tau ke kampung kita nya nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepi apan bebenar kita nguliah ke NCL nya sampai bisik kita dengar orang agai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama guna ya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke ko carbon verifier tu kita seminat nak tahu nebang kayu besar, dan baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, kita ke baru dia ngadu ke ekoturism, kita ada suaranya ke sungai, jadi alam kita nya agak mana dibuat kita itu kita dia. Makanya saya pedak kuih lah cara kita ngurus menurut kita bahas.
1: Tanya dalam tempoh ke panjangnya lah.
0: Nak itu panjangnya dah pedak ku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya sudah ditetap ke mamat.
0: Dia tu kita kan nemuk ke NCL kita. Udahnya kita ingat hak milik individu NCL-nya. Udahnya baru kita boleh nyewa ya lah banila. Nanti udah nyewa ya tadi. Kita kat mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiah ke size ya. Nyalai nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngigat antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai. Kala orang tua lagi bisa.
1: Tiah betul karajian ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa tuju.
1: Utai ke kadia do ke kita.
2: Bisa utai tu bekal utai ke baru pentang baru temu tu datang utai tu lama dah dekat jauh orang.
0: Kelimpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pun. Semua je kok nanti orang nyuanya na orang nyuai hari tiap ikut kita nyala kita di Ketibas kita ngagak sitik platform kemaikun lembaga amanah rakyat Ketibas mungkin nyak nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nyak deh ngadu ke kemaikun area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyua ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngame orang ke melin tadi ya berpangai ba utek de gagak bala teknologi senyak ya au nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar ke ya 500 tonnya atayari berapa ikal tanah kenyaknya
1: lembaga tu nyatur sida ya
2: ngojaku kemuntang GWB berapa ku kira begitu bicara ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu antibisi orang kanyua serikat besar warko kanyua dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga harap kita itu mujur diatur hormat leban mayuh tanah kita ke kampung jeruang dia itu ada mansuat kasil dia bisi kabun trading tu begitu sudah tentu meri penguntung ada kerja tu apa
2: betul
1: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyukung pengawak kita di rumah panjai
0: dia dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetap ni kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya ngeruman penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngau caranya. Ya boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berhormat. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di suang. Dan yang kak bisa utai ke dang segi kak difokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, sudah milih sitik commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ia boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita sudah milih koko sitik dari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak untuk melibatkan kita nebang kayu. Nak untuk melibatkan kita ngerumek tanah, nak lipan atau bukannya. Nah, kita berjaga ke carbon trading tadi, greennya tadi, pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya under cropping dah. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Nah, sidaknya tadi, merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suah kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak Ketibas, utai ke fokus kita dia tau. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyala kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa, bakal lada utai bukannya. Udah nyak kita betupe ke jelu, udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemaah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Semangat kok. Coklat lah. Orang mana buka itu tadi. Sida ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyala ya dalamnya tadi ia nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembiak tu yang berhormat. Leban titu berjakuk pasal pengawak bertanah bertupik tu. Raban nembiak kita nau sikit ya kurang amat ambil bagi bab pengawak tu. Leban pengawak tu kumpul kita kemah, dusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nembiak dia tu, dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memasang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI, berguna ke smart technology dah,
2: kadang
1: IoT. Ketiga ya tetok depada nuan lalu dibaik nuan ngagai kanam noa kita.
0: Jadi dia tok pada aku mayuh bala nembiak tu ngai nyadi ngepun ke derek. Satu, status tanah. Nanti kita biako ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sedaya ngadu ku tetok. Walaupun kita bisik teknologi IoT yang ambil contoh tang sedaya melu ke tapak. Dini nung agak projek tau. Baru teknologi tulah masuk. Nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Oh, nanti sedaya bisik tanah, sedaya boleh bertanam sayur. Masukkan smart teknologi, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Oh. Nah dia tok pan kita bisi program mari perintah. Oh. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nemiak kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapak masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tok nak bisi pala. Mana dia tok perintah boleh nerima nanti AGZ. Oh. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita, ngamik kita uliah ngena teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembiak kita ngai, aku berarti kaya ada, dan masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Oh, nah kita kat mereka projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semanja ko kayaknya katnya di tengah tisi rumah panjai dia. Oh, kita kan so sidak ya ngaga utek berskala besar. Nandai ke tapak ka pernah tadi. Milih pengawak ke pasal, maka gaji, berkuli, makanya.
1: Ya. Dua mesti nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nang sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan seminar temuai, tang ngasai ke ngayam pemenah rempak menua tu, yang berhormat. Jadi nama tu pejalan nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Muna ketibas tu, ya ke mana amat pada aku, ya berdasarkan natural setting kita, ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang, hutan dara, kita agak berdau, jelu kita agak berdau mayu, sungai kita agak badas, nyalai, dia seminat dia tu, kita bergantung agak infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, yang memang kita agak Shele, Nora Melancong, nyamai kita yang agak nama kita nyebut jeti kai, Nora Kemanik kai, Ngulu Sungai. Ambil contoh bakal dia tu. Mayuh bala temuai hari benua Cina. Sirai madah di benua Cina semua tayo berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang tayo kebab pasal. So sirai ya, nanti sirai tayo kita, sirai kap merak tayo, kena ada sirai ya lah, bakal kita sidak ikan ngasai ke diri, makai pamak. Menurut kita ketiba, makai pamak. Kan makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nyak. Nyu beribu, nyak sekali makai siko nyak. Nyak itu kan empat sidak. Tapi dia tu, kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti. Jalai kita. Baik kata dulu, nanti dekat merak buruan kenyadaan yang main-main. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang akses kita seminat sungai nyak. Nyak agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita berapa kilometer kita kuharap ke kita ketibas ke udah pasak jalannya mupuak lah ngadu ke diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang nak ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai. Awak lah bagi tai bisi tanah non dua kenyata dek. Nyambar kita nyebut sidak ke nemiak tu pikir aku teperan sayang sih dah apabila sih dah. Oh, bisik tanah aku den. Nisi jalai. Aku agak langkau. Di belakang langkau, aku agak kebun itit ke, kebun teluk masin ke, tau ke kebun kelulut ke. Ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut, maik madu pulai, beli sih dah den. Tau ke sih dah ya, bisik night fishing. Ambil contoh. Jadi, mayuh man, pertanyaan bisi kena utai itu abak ketibas.
1: Mm-hmm.
0: Amat potensi aku merakna segi amat besar ya abak kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang dia. Awak nyalai dia tok kita mupuak ngadu ke rumah panjai, no bala kak bermalam, orang ke atai ke rumah panjai. Mm-hmm. Jadi aku ngarap ke kita ketibas itu tadi, mendak peluang ke beketok lah. Awak. Mm-hmm.
2: Kira bekah homestay-nya
0: weh. Bekah homestay. Mumpak ngah homestay-nya dulu.
1: Terus saka aku senutuk benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemasa-masa perintah ke kangaga ada by bell. Pura bell. Semua tanya saka aku bisik kawal kau ekotourism agaknya. Jemaah lah dah. Nanti tanya udah diada ke kita yang magam. Jadi nyo kali tu agak-agak pemansang kandang benua. Ya ke kilik kita ge yang berhormat pasar suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit nama tu rampak penemuan yang berhormat bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge bak pasar kita bak suang dia dekat diadu kenuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu. Awak mayuh te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang mayuh dadu ke kita dia. Tau orang ngato kelembah nya mengaku mayuh ngadu ke utai kedua orang oleh kedua. Awaknya dah kenti dia kesuang dia bisa meda tamu ni si jalai udahnya dia tu kita benda ngadu ke depan pasar suang kumai kita dah buy square udahnya kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market awak leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agak empat itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju semadim kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit udah nyak sidai nyamai dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai laban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita laban kita kak aku tanya kita nak mampu pengujung ya kita curi nepiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita bapa pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit. Abah pasar ke badas. Nyalai dia tu kita besarnya aduh kita menua ulu ngamai orang tai ulunya uliah mai utai sedaya tai pasar bisi duit. Nyak mau nyak aku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu.
1: Betul.
0: Nanti utainya patut reganya, reganya meh. Di jual Cina ada pasal. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nanti sidaknya nilak atas ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak yang berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalainya kita ke benar dadu kita. Nanti dia tu orang ke suang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasar suangnya. Suba, nanti hari gawai nak uliah nudik berjalan ya. Ni buah dia kemai keritanya. Berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya sudah datur kita. Mayuh di one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruang degagak kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual. Nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu delay tau kan nebi yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kanang menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup bulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba rundian Nuan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai keberat di pejalai kenuan ba kuasa nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian nuan yang berumat bekeni nuan beda pengelantang ngau penyerakup tu
0: pengelantang ngau penyerakup tu datai dari pemujur kita. Pemujur kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujur, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentadbiran, orang kerja perintah. Kedua, rakyat mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah. Penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup. Output ya pemujuannya. Nanti tuai nak mulai pengendere, baca acua, pengawak, pemansiang, pan, timpang. Nanti tuai nak mulai ngau rakyat, naknya di tuai, pemujual, pan, timpang. Pihak mereka, nanti tuai nak sepala punya ke kita, nak sehati, nak segulai sejalai, ngau bala pentadbiran, bala pentadbiran ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah. Nah masuk RTM ke pengeremai berita di RTM nak ngeremai ke berita badas deh. Nak merayat nemu rakyat tadi nyu sangka buruk ni. Nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat, rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan mujur, nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak mujur, rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utai amat penting, amat berat di kerja tentang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah, bala rakyat, tau ke kami dua ahli parlimen, dan segi bergulai ngau penuh, ngau teguh, ngau pangandere, lebih mangga penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah ya. Kita nyarakup ke dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure dah. Contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah, ngamiknya mai bijako, improve communication kita, nalah kita bijako sangka baik aja. Sangka buruk agak-agak. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita, ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako, ngenatai ke bantuan abad sida. Jadi ketika kita itu terang menyuka Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup, berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas dah bottom up. Nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engkau nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat nuan di baruah dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke utainya penting pak nuan yang hormat
0: aku rasa kia utainya penting amat lepas kita wakil ya betul. Kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu bekeni penusah rakyat tu udah datai bak kita banyak cara lah kadang-kadang basic kita nyakaknya di tadi kita ngigak ke baruah nama utai kena jadi daripada kita. Kadang-kadang abang rakyat utainya biasa. Nada ngawak tu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyuka tanah ya, lapan ada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi, nak cara ke muka pintu munyi kurang dah. Datai ja kupis. Baik ke penemunya salah. Mungkin enak salah, mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil nak lancat ngumai sida salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara ya biako penmuni yang anu tangati dia celap aman dan cara kita iban biako au nyalai ka ngelihat ke derek lah au pikir dua kali tang nalai nyekat siapa ke kak datai siapa ke kak beranau siapa ke kak discuss munyi ko kita nya tadi sigi nalai discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu. Au synthesize it udahnya baru kita medak ni keputusan kita. Au tang ke udah tu bisi ge nyamanya bati rakyat. Bisi nya datar ateringat pulai nyu ketawa amat. Oi bi ketok ko. Nya pedak kita. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Au nyalai abaku nya tadi ngasai kita nya satu ya segi penting amat. Kedua laban nya aja cara kita ulih ngatur ulih secara berkesan. Nya untuk kerguna ya, ya mesti ada tayar ya, me, awak yang ngasai ya. Tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka, nak sebaka tadi, ya tadi besar nyawa atau mungkin nanti ya mana? Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku CTG katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ko kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya bayaknya penanggul bayaknya bantah tau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawat ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus data yang gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan
0: berani
2: nyawat utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang berman antara orang keberani lah pihak aku tidak berarti abang media ramah nama utai ke ngasuh nuan merangsang
0: terbuka hati abang aku senang aja tu utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan, mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku nima lor yang nanti selalu nyebut, nanti gede je bisik penemu badas ge, hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai kemua. Nadai salah. Tu pulai ke pemansang menua kita, tu pulai ke pemansang bangsa kita, nanti gede bisik mana ge. Semaja ko ngagak jalai kita ngena bitumen. Semaja ko lah. Mungkin gede yang ngena itu bukai ge, nanti yang badas ge, apa nak? Aw, angka mea ngasaya bersalah apabila yang ditimbal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tengah baku, baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Aw, tak aku kak respon ngau tak kamat. Contohlah, baka orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena talpen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium mengenak tal pen bonio. Mungkin orang mengenak poliuretan mengenak bagian material mungkinlah. Tang ketika nak madah dah ngai kiat lalu salah. Pamama kita bisa nak orang mengenak mengenak tal pen bonio agak stadium. Utip kenyal lah. Aku selalu nyame open door policy itu, okey sebenarnya, okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban, nanti penemunya badas, mesti dah ambil kita. Nanti kita ngasai ke, pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, atau ke bangsa Iban. Nanti yang mana. Nyalah aku selalu, nanti gendeknya lebih. Dia bisa ke penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai, 25 hari bulan, aku bisa ada seorang, berpusat iman. Baik penemu ke badas. Namai, abang aku, tanya badas, terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngiga. Nah kita macam buku ngiga utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semanya aku menyekap kita yang tadi. Nanti kita alah tegak betul. Jenak mende tindu. Hari dia menang utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Nganya di mende.
2: Salah tetap salah.
0: Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu tanya betul. Dia tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahannya. Hanya iba ya nak betul. Dan nak betul lagi mesti.
0: Laban kita nada ngame approach kemer confrontation. Kita ngame ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, au nambah ke pemansang, ngame kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat yang nyamai ngemudah ke rakyat. Laban ujung hari apa kita kita ka nyampat ke penyamai datai barayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak nglanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayo projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalai sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke mana begetuk ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan kibat dan menolong kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu ialah.
0: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan lah, sebagai anak orang menua suang ngasai kenyak tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tang tu anang siko aja mendak de ke wakil rakyat ukai de nemu semua utai ukai de nemu semua pengawal au baka aku pelajar ukai ning agak jematan semak ja ko ngiga ur pandai ngagak jematan ukai ku nemu ngagak jalai ngiga ur pandai ngagak jalai ukai ur nemu bekeni urang ira rega ngiga tuan maruni ke kita rega barang awam menyiko kita barang asas au nyalai ti diberi peluang tadi aku ngasai kenya lebih ngagak tanggungjawab. Aku anti ngiga personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup ngu Tuhan cukup nya. Tapi aku deh. Dan ngasai kerja tanggung jawab. Ngasai ku tergagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita bejak ke carbon capture tadi. Nya mungkin 10 20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti yang ada kerja. Tapi aku tu aku kak merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak dalam gua tu tadi bukan semina aku aja. Rakyat PBC dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah belas salah lah tapi betul belak ngasai ke penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agi kak merak nembok ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada depan menyikuk kami dia angkat dengan kuihnya gagak mayaku semuanya kok ngulu batar raja nyudah kira nanti ngagak aja kan ada tu semina kita kan mendak penyamai rakyat debaik tu nyak sebagai tanggungjawab apa kau nyalai nanti aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kenyak menua kita nanti kita lagi bisik mau buka mengirukannya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam kurang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomero tang kita ngasai ngi kita itu tadi lepas udah dia tinggi gi mah tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dunia dalam timpuh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus dengan pemansang rakyat nuan nak ngira nak bercipi dengan orang ke nama itu nak nyukung nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat untuk nyamai bergulai kerja dengan nuan. Jadi sangka aku tua tu nyau pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyu serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih ke kemendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar ka nibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan ba ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang ke gawak perintah ke gelai ngan nuan ngagai nuan.
0: Terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketibas ke udah mere peluang atua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ka bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan de bre orang kita sama medak menua kita de katibas kita udah medak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut JT Besinya. Aku dah ngagak 50 itik JT Besi. JT Besi aja ambil sikit contoh lah. Kita sudah ngagak stadium, kita sudah ngagak Jalan Bataraja, kita sudah ngagak jembatan ba Hulu Ketibas, kita ngagak jembatan Mit-Mit ba sungai-sungai nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang sikit utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan dari segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat dari Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya

perbincangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: benar lebih laku ke gerempungnya, kena tentu ke gerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balik tuai di semanggu rakyat, batu cekah angkun serta berarti ke perkara tidak guna rakyat, laban tu dekat tentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak me Jaku mada ke rakyat patut beraku mengau perintah lebuh tentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang abis tanah sida. Perintah ke bendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kerguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rebat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil ke

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Eddie Kunsi, ngau lagu ya putus tunang tang kita anang guai putus penerindu ya dengar kami 3 jam pemerindang malam malam tu 3 bulan 7 tahun 2026 kena kan malam hari 5 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching mana gari kita malam tu ay kepala kita ke benar raun di Puak Menteri okey ngelantang kati ngau diri sebeli ngau bala kaban benar treba jam ke itu ngarak ke sampai berjimat berjalan alun ya okey bakal selama malam hari 5 jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai okey pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM dan pukul 11 kita menggapsi program Nangkan Kenyal lagi okey 4 jam ke 3 kita ngau lagu irama etnik Pupu Bangsa ya terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu ke di standar Veronica Natasha Nuan Ngelengkak Aku Melekak.

0: Bapak Ben, Ranau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawak kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Mulak nama cek kesal. Laman nampu rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah. Digi kak ngelak kelipuan. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam nyak kelenyau. Ya, ibu nak kini, ibu nak kini senam ke ucau. Alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena belagian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam katia balik salam rasa semua rasa aku nanti kena salam gini kena salam ilau amai ibu dah tahu salam rasa aku kian-kian kena salam kini belum ngerti salam lagi aku ulu tukwa sekai wali dulu aku rasa salam lagi aku nama utai ku memberitanya berbagai salam salam aku Nini boleh seram. Bawa berjading boleh seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa akan melihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit. Uli akan minta ngagai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tersiap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: Lalu ada berita pasal seram teman-teman. Kena gitu. Salam itu lah guna makan itu sate. Salam seram. Kini ini seram anu.
3: Kasihan ya seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuding report ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatec Cybertech Angel Scam. Nah, ya, ya. Nyimbo boleh beli nyawa atau nyebur tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Boy sebab panun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya Boy, Boy terperuk gawa ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke dekelala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
5: ente bakal kes Boy subaknya. Boy subaknya leh umbuk kaban lama ya orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa kaya hingga orang kenyebut bunyinya. Ia kebakar tau sikit mayu kes bakar tau. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdakian kemensial. Nyadi ku medak berkes neram baca ku bak namanya berita internet tau. Majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat, ia kebabajik nguntik orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang mulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama punya minggu salam gila tanggap. Lama menangkap salam yang kasih ada salam.
3: Misi, aku mau tahu kepada adiknya Ibu Panuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayu berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama hamu nyadi senam nyadi anak. Dikit kita ino asua orang nyua diri enti lelaki bekena ina senam. Kada anak udah jadi tak kejua orang ulu tungku sengai wa senam. Gantian senam ada tungku sengai wa. Bulu tukuh sekali lama berjalan lagi senram. Senram. Lalu pernah bisa pulih ya senramnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senramnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau entahle. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia na sekali kena hidup atau ke mati. Nah dari kita itu nemu nyak nak aku
2: mati. Lalu malah kati aku tersilap bayat aku ingat keluar sendram. Lalu mati yang lelinga ke aku sendram.
3: Oh petara hati berkuasa. Basampi kaya senram makonya nadai panamama Arab kaya uliah pulai ngau selamat. Kasih kaku hidup na uliah makai nyamai. Na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong.
5: Apo amat balat gak sampai dia jabut?
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngaus langur bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya manuan buka senamnya jambu-jambu lelai pernah kenapa aku buka pintu kalau senamnya pulai kini selam
3: nyak ayah gilap ini ukai senram.
6: Oh tuan rumah, aku ngikak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
6: Oh bisa tuan rumah, sangau sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumut telepon tuan rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sida ya telepon ngagai de jilat ko nyuna sabar ko tekan inga.
6: Sida ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Sia Manyuh Malaysia deh. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Mensia tok dian deh. 15 iko sida ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke
2: hidup senderam aku okay. Atau ini palam dan aku ngelang senderam nasia lah mas senderam
3: apa ngasih mas sampai aku tadi ibu banon
4: ketika bekas sidaknya dia tu jilap lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ila
6: au pihak ke sidak ya gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 iko tu laban sidak tu mayuh ke tusurundi yang tau ke trauma nya mesti bisik kaunseling ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu lalu nganjuang sidak tu pulai kita
5: nada yang nemu nak tusuk rundiang sidak kita kurungnya mana yang nanti pulai idewopnya bisa sekedar bangkai kada temu penungak deh
3: tidak lebih tidak kurang ataupun tidak kurang tidak lebih satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai sendramnya sekumbang dek nadai tiga ilau kede lah senam nyau nama kai nyau nama nek sudah aku senam semua utai tiga kak gaya lima gian senam
3: utai buka itu jo aku utai tersebut dengan ini ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tau sigi terang gak deh raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyos minggu dek ngai mandi padah aja sikit tengai mandi
7: umbas menyagu sangau umbas nyaba udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngaji tu semua terbagi ngaji dua jilap ngau tu rumah penting laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai tu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyeruruai madis neram? Ya tekenyit madah gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkeba bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya baik penyakitnya?
4: Ya, ketika dek tahu kena tangkap sidak sendram.
5: Aku ingat dek kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dia.
6: Aku alir hati. Maya di datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah kudah datai dia. Pangan induknya datai ngambil dek kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dek ngagai padang biluan dia. Ya?
3: Aku bisik pun tak gembal induknya. Ayah senderam video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia baik ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai kau ngambil aku ngagai padang biluan. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Tak mendak pemerani aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asal yang depan cerita sudah sebili ya. Dekat mai bertemu dengan apa indah yang tadi. Bisa diterima mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keritanya bisa mendak diterima. Ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Danya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk dengan garis menua Thailand dan Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi tidak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Tak aku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keritanya. Bagai senapang. Mudah nucul ke senapang lagi kena yang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenyak. Danya telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sedap mai pansut, ngake siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jambut telefon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di Seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dian de mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asuh sedap nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asuh nipu bala samari menua ketua Malaysia dengan Sarawak tu. Lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu makis orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk diri nyari upis lu ya.
7: Dia magang mesti dah ya banun. Bak siti biliknya siku nyaga telepon nyadi polis siku nyadi lawyer sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh ni nyau pi polis nyau orang kesama dia utai udah diatur makan
6: tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram
7: bisi siku ke baru kena tangkap bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sidak maya yakak lari. Sedap madah baik sidak ngali kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngali kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dengan sendram. Amat menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perengkar tubuh.
7: Maka sila kena nemu nipu orang online, sila kena boleh target duit nipu orang. Sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai orangnya ke, nadai undang-undang. Ya, perintah tu sah kang atur tadi dia. Malam mafia, orang kejahit tempu kuasa dia. Sikit terbilang, ngau dor berdagang ke manusia di tau, deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke manusianya, meh.
5: Kadang dia tu menung nipu laki bukai ya, bak belah Facebook dia, deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh hajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu. Tungkul hati aku tu. Nyak. Nanya dia aku kabapangan. Ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

0: bisa mulai ajari cerita na kita ucau. Utai kamai na di ba pengidup sekedak kita na ucau anana berjimat berkelalang. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua hantai put. Jua orang perengkat tubuh nama penyadai. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White tu dia keluar ke monika midi. Yang kesal jauh.
1: Aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tangemu kita ninti ngari beratus iko orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, pitan ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, baru dah mending ke tanduk program kita yang Randau Ruai itu. Lagu Disada Ethnic Tradition. Lepas ke diri ke 10, Nur kami nabur ke Berita Malam Ruai FM.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: FM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriduk kita boleh sejalan ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mituan.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam peringat kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kenaka malam hari 5 sehari itu ya, 3/7 tahun 2026. Fasiliti Makmal Keti Risasi Tungkul Ati Cat Lab Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tungkul Ati untuk peranak bak zon tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan semina merik pemain ngagai peranak Sibu ajak tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai mukah kapit ngau kenawit penumbuh fasilitinya merik pengarap ati ngagai mensia manyuh laban perubat pakar Tungkul Ati dia tu disedia ke Semak agi ngau sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tungkul Ati yang maksud ke jakutu rambau berjadi ke Cat Lab bar Rajang Medical Center Sibu. Berbangunnya ia begak ngarap ke kerjasama antara sepital perintah luar ngau luar boleh ditegak kagi dikenan itu ke manyagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tungkul Ati ngau jampar lagi. Sistem Niaga Diesel Bersubsidi SKDS ngau Sistem Budi Diesel dibejalai ke ngau lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Nuang Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak kedia tu seminak sekedar orang bisik saru mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timeri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang begulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder mega diatur endur nerang ke sistem ti berjalai kenya skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai peringkat pengangkut company kategori jeep ngau pickup. Sudah tu sistemnya semina ngawul 23 kategori peringkat pengangkut dagang. Nak kira tu lebih 26,000 buah peringkat pengangkut dagang udah diregister ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah peringkat pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabana Nambiak tinggal ngambi bagi bak pengawal lumba ngau main uliah nyadi palanti selamat kena nyeliah si datuk terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelancar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah Rabana Nambiak ti ngau masuk aktiviti lumba ngau main uliah ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak begak. Disi ngau jadual latih ti mega ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati ke sebaka. Adun semanggangnya maksud ke jakutu lewen untuk pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili mujurnya di champion bak begitu udah ti mujur ngumpul 34 midul emas 34 midul perak ngau 27 midul engkelili Raju. Lalu SMK Lingga Champion bagi kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisa nyuak ke agih belanja projek mit menua pesisir ngagai 13 buah sekolah di Seri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Numbuh ke manyogi farmasi komuniti boleh legap kagi akses mensa manyogi sebis nyaga pengerai. Adun Jepang Iskandar Turki mana farmasi komuniti berjalan ke tangguh pengawal ti berguna bak sistem nyaga pengerai menua laban sidak ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi komuniti megak bisa nyedia ke manyamacam sebis nyengkaum konsultasi ngau Ramban Farmasi pelajar pengerai merasa pengerai ngau merasa penyakit raya. Ia madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Banyak ujung ke berita malam, kita ke malam tu, berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin, Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tiriguna rakyat nak bantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentun Marau. Ia meganya mata membejaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat debri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32

The finals 9 nyentuh ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Oleh daripada Live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok pendengar buat program kini kita seritok, aku mai kita rawun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbirannya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Dajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih miat igan di seminaknya di pelilih miat ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita ulih medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kitai uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenal sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nendang yang keman amat nanti kitai dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang endur berikan. Matu terbilang jadi palan endur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan nanti kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Ke megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis. lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai ti dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik dimatu segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebih kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak pun jampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit hati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, memakai asal kenyamai serta urang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu bak program kita kesal itu. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru ku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai ngonya. Aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita kesal itu. Mada kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.
1: Dengar ke Sada.

Paulo Maurice, dengar lagu Ya Umbas naik jam kita 10.30 minit malam. Hai, semalam-semua kita akan gini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, limpan dulu ngagai FB YFM Iban. Okey, Siana Livia MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindang yang berumah ngabala kabar-kabar WhatsApp ngau kabar kenala ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyaing, lagu lama ya, Bunga Orang. Kena merindang diri berumah ngabala dengan kita kabar tinduk malam tu ngarap ke semuanya terperindang. Magang Kennedy Amar di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua, lagu Ngerumban Umur. Kena merindang semua peringat kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB. Ngarap ke semuanya terperindang tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Mega di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai, udah kalah sangkai berhati. Kena merindang kaban FB ngau semua peringat kita ke malam tu. Meh, Zack Ming MA, selamat bertugas semalam tu di rumah Minggu di Seratu dengan Wan di Seratu malam tu. Mana gaya ri, terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Kena merindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam, Jepang Selagun Roland Tuwet, Hukala James, Tamos TV Stilaf, Doni Lim, Rick Jung, Daniel Indu Kenawit, Alex Alberto Danielson, Barau Dua, Polimasting. Enggak semua kabar-kabar kenalam eh. Enggak ke semuanya terperindang. Okay, Severi Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Okey, Ricky Anderson kena merindang kaban-kaban ya. Okey, ngagai Nita Safi Kanda Mega Maria Binggau semua peminat YFM. Raga, kaban kita tu enya Everly Giman Everly nyak ya, nyapa aja selamat bertugas MA. Terima kasih Flora Ladum MA, selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okey, David Buah Mening MA minta lagu What Rock. Ngagai ya semua benda kita ke malam tu ngarut ke terperindang. Okey, sudah mendengar lagu What Rock, lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di Sada Kelemayang Band, lagu Nuan Berulah. Kedua lagi nginjau lagu Isali Sweetie Sayang.

Tapa nama sweety kita malam tu ni. Okay. Ha, hagi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam. Abang jam kedua hagi engkau. DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau tumu pagi lagi. Kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gayari kita kira keluar ke ofis meteorologi malam tu engkau tumu pagi lagi. Ia mesti hujan bak sekedar nur. Dibagi benua sibu muka kapit bintu lumiri engkau limbang nadai hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat laut. Engkau penglaju yang 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Augustine Merican. Lagu yang besar gam dalam petang ya. Abala kita ke benua Dreba, benua Mansak Kandang Jalai, ke benua Berdedat, perengkap pengangkut benua Jam. Okay. Semampai bersabar ya. Okey, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perengkap pengangkut. Terima kasih ya. Sudah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

pun baru dengan kami di FB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, dengan nuan minta lagu kediri baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jampar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zurina Ngadan Adeline Jana Kenny Francis Harris Ibrahim Malakim Gau semua punya kita yang harap kita perindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban kenglalam di sebarang alain dordiau gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan di KL MA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati dirimpu kaban-kaban kesama gau trip ngagai Kuala Lumpur Arminu Apakan. Okey, kaban-kaban FB Sidak Syasha Manda di Sibu gau semua kenglalam ngagai Nuan minta selamat bertugas. Terima kasih. Okey, Catherine Robin senyapa kita selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh gau semua pendengar kita. Terima kasih Pauline Jalim Begak terus mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu Ri Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah udah mending ke lagu Ri Jimmy Nyayang dipinta pendengar kita tadi. Mulai ke pengingat mending ke lagu lama Bengai Orang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Ninga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Drama etnik pupuk bangsa kita berjam ketiga pemerintah malam gaul lagu keterubahnya sayang Labuan di Sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, James Nui yang mesti nyapa kita jaku lalau ke malam tu MA berkunci kekia anang semina nemu ngerara orang tang endak menda ulah diri kekia sigi amai ditujuh gai bala-bala bala kaban FB ngau kaban WhatsApp meh kekia ke malam tu. Terima kasih. Okey, Mami Abah minta lagu Sanggup Aku Kuen dengan berindang semua benda kita ke malam tu. Okey, bisa lagunya lagi kita berindang kau Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Uncing MA di Sibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamos TV Stelov Mami Abah ngagai semua pendengar-pendengar kebuka meh kau kia ngagai Nuan sama tugas di konti jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Ama di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngerumban umur dan merindang semua peningkat kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp kau FB meh ngerak ke terperindang Lemuk Randi. Selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali tu ianya hari peningkat kita Roslyn Nyulang MA ngerak ke semua peningkat kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kaki sigi amai ya. Irama etnik bangsa kita terus berindah lagu di sada Michael Gayut lagu Bidayu ya seribu suak lagi. Berdiri dengan lagu Amir Jahari Inga.

Okey, di benua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah bernyangga pangkat 6.2 magnitude. Di Republik Sinya di Bapenua Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkap nerang pagi tadi madah ke penusahnya nyadi urungnya 116 km utara hari internet di Indonesia ya kalai pun pangkat tu nyadi ngap nalamnya 127 km tang penusahnya pagi tadi nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya. Nyoteknya di benua Indonesia Dedin. Nyapa sekejap bala kita di FB kami Flora Ladum MA selamat bertugas di konti. Okay, sekali itu nya Cornisa Niis MA peminat nombor 1 YFM hari Permai Jaya Miri kok ya. Ia minta sebarang lagu hari Elisawis kena berindang semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Federline Leo MA minta lagu tebak Ensiban kok ya. Kena berindang semua benda kita ke malam tu. Nyaja terima kasih Catherine Robbins nyapa kita. Terima kasih Wai. Lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu di Sada Guan. Enggak lagu yang sanggup aku. Olehnya meninggal lagu kedua What Rock Kaban sampai mati.

Buat rok kaban sampai mati kita ke benar berjalan kena gagai udu kaban tak nyelamat dari pun dulu mana dukanya kalau ganas dewai. Donelin di tabuan MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Induk Kenawit Alexis Debi Biju Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stelov CMS Fred Hukala James Roland Tuet Lydia John Putra Borneo ngau kaban kuka ingarat ke terperindang ya lengu nai-nai MA minta seorang lagu kena berindang semua punya kita kepada tinduk malam tu ingarat ke terperindang win-win di Sibu benun ingat kita minta lagu Sylvia Bar ni diau ketegau sayau ke kia kena berindang semua peningat kita ke malam tu ngarut ke terperindang ya Saloma Petros Senayoh MA hujan di Bintulu Port kiri tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert anda minta lebih hadih tak sempat ditebah malam tu kira ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya neh ok so Joe Salma Rina Begak Sob Jalai Kebangat di Kuala Lumpur Ningan Wan Online minta lagu Eddie dari Tebah tadi kena berindang kabarnya Zilahani Emilia Mir Richard Induk Kenawit Mary Bon Maratin Richa Unup Rosli Ajupas Lagun Stamos TV Silla Ferry Jang Denau Ngau kaban-kaban kebukai meh Ngau kaban-kaban FB Ngarak kata perindang kekia terima kasih ya Nading Rhapsody Umbas kedua lagi injal lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

Tony cecahmu. Okey, Bruce apa main jam kita 10 minit lagi ya. Kita yang pergi bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa untuk malam tu malam hari 5-3 hari bulan 7 tahun 2026. Manyuh balik kita ke nganjung pesan. Okey, baru ai komen sekadarnya anda sempat dibaca tajam pihak terima kasih laban ke udah bila akan menjadi stesen pemerintah hati kita ungkap ya malam tu ya 3 jam berkali engkau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya balik kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih manyuh ya kebenung Bak Rantau Jalan Jiwa Jumat lebih kita ke Deribang ambil ke Assalamualaikum datang ke Palan ke D7 ungkap ya malam tu ya ya ke gawat malam wai selamat bertugas okey Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya untuk ke pukul 6 pagi-pagi ilah okey kita bertemu baru tengah hari pagi lah ngelah tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta Kenyalang pagi lah minggu ke-27 kita ke bisik penau habis berindu buat pengabelagun ada salah tak datang ke konti-konti buat nama gas station kita sama berkunci ke pengerindu kita yang kau kami dalam carta Kenyalang malam masih muda lagu kedua yang penuh di Ika Saiful kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak yang malam tu kita tindu jenak engkau hati ke juga lantang boleh mimpi ke mana bakal selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup tik baru tik berinik bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. Sunyak so, kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua. Dah ikut mobil kuar putih agak tinggal nya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, naga kau kia. Lari.
3: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngagaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemiat nyoleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak cerum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keniau, nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi.

mulai sejalan Ngawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama kau menuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemayar itu dikena tu.
2: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang, dari segi pengerai tu, engkau yang bisa impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuak kah ngaga pembedahan plastik ngenak buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ka gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkeduat mea. Jadi nak mana lah aku nak untuk setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tanya pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu tanya banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labo tanya oke jinuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
1: Nemelejo
2: maka tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuah tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Nikmat sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya di rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukar kadiah sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kita ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
1: ya
0: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data jurnal nanti dia beli present
1: periuk karan
0: Oh,
1: ngedek itu?
0: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas pikir itu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai. Maya-maya meluar baik. Meluar kelima.
0: Maya-maya kita akan gitu bersih janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Jadi kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beradio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah ke diri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngantak kami subak jeng spraynya kerga subak muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Giga FM.
1: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak to setipak ari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang baik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang kerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu ya ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
1: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
2: Betul. Penatai pemisik megak tokas status sidak ya.
1: Pelajar
2: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey, ngedunia dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: ini ya gak betah itu nih. Habisnya udah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jeluga gak ada tuh, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau masih ada nyau kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu ada nyau
0: ketawa kaku dijab
1: iya kata aku nak ketawa nyau dengar dia memanah jago kata nyau tau jago peran saya apa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyau tang enang ngapun yau kita sekali sekapa kita gagal bakal itu ngipa ke gamal limpu kurungan manua tau
0: you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi
1: ya kata ni repeat udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nanti nama nyau. Nama jelu table apa bel. Tengah-tengah itu. Bisa beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku. Nerjuan diri. Tunzang. Hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya. Ngila. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Hei, tekenyau. Hei, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Jang, nyameh. Kelalu mai wah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin bala pinoy guda 48,000 igi kerungan manua portable.
1: 48,000 igi. Wow, amazing.
0: Nyak baru sidari Filipin. Pada ogen dek ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manua aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai manuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik ngawa. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat ni kat kunyau?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Dia yang ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Balak di ke baruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Anda sekali-kali mantah tingkah banyan dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna tajak ya sarak seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah main pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasdillah, YFM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanah.

Run, ngel, mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngel pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi oleh Reperdat Live Bak Sukan Plus. #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TVOK.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran ke orang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang eh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uliah nyawup kita mutal ke penangguh. Bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang. Nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya. Nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuan nyekat tadi kak ngelun duit ketika tuan kak kawin mewah. Nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seliahkan. Laban ya mesti nating tuan abad dudih hari. Nanti utai nyumisi nating tuan berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ni ya. Tang. Tuk siti ke utai kak patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berutang mega nanti tua membeli ke kereta. Labau tetuk keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Nanti tua nya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tua beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tik ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Ya.
2: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya.
2: Anang kita berutang betetu. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi pedis.
1: Ya.
2: Bak ujuang aria. Ingat, utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak diatur ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Ari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatu duit ngau mana. Nepe ya puan?
1: Ya.
2: Serta nak ibu tusur undeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uliah.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dikaya kau tu semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah? Betul betul
2: betul. Apa buka kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Ngari dia. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Baik tu, ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu bakat toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk betelok lagi munuan.
1: Nama nyamuk nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngebedah kita. Oke sakit lagi nya. Kadang bebadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: aku kesuah didengar kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siku-siku orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke lekat jako aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh bisa. Jadi lekat jako ke depan aku rindu inya tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jakok manis. Jakok nyamai di dinga ngagai ora bukai.
0: Nanti kita ninga lemik ati kita ada
1: betul, pastor. Betul, betul. Nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pengandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inai ya, ianya mantuk ya. Nulungnya ya jakoknya mana tadi tang ti jakoknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya lalu nya ti mana nah ya
0: yeah.
1: No awak ke kita mega ngayan ke jakok pengrinoknya ngau pangan kita ngau bakiah kita ngau orang bukti dikrinok ke kita ukai semina ngau jakok aja dua ite tu ti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat ngagai orang ti ninga lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat merik terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mansia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mansia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara suhati celap deh.
0: Udahnya waduh dia puas hati nih.
1: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
0: Anak.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Na ma ganuan cok tu sati.
1: Eh kati ndai bu. Hai tu sati meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati ndai bu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar tujelan pematut. Datang

0: 101.3
1: Lagu kekali tu.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganyur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: 98.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya. Yeah,
3: yeah. Tau ke bakal buah ke peram tu ante yeah. Udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut
3: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu au.
2: Teracat ne pasti.
3: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Dengar ke? Why? FM. Regulai. Sejarah.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen Penggerak Pagi YFM. Kena hari itu pagi hari 6, okey? 4 hari bulan 7, 2026. So, pagi semua, selamat dengar ke kami. Dini-dini aja kita diau jam kira tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia atau ke Semenanjung Malaysia, bah menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami Penggerak Pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang jawaku Raja Sebuking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berengkar pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz serta Bandar Dua Kebukai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Smart Ndor ke Tadiau. Pemegi boleh dengar ke kami ngena cara online ngena RTM Klik aplikasi tak ke website RTM Klik. Pemegi boleh ngena portal radio.rtm.jovi.my My TV pemegia ngena website, okey, website RTM Klik. Okey. Ya, jadi benarnya bakal selama serubah lagi kita dengar ke sampai pagi bergulang jauh sidak ke megai pengarap bahai, okey. Tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami pengarap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami Nori Langgita.

0: Ronda, Nali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Mari FM, Segulai Sejalan.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman, tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, kawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, lepas ga udah badu lantang ga ikan.
3: YFM Penggerak Pagi.
5: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Petara aku, sikut disayau aku, raja aku, dikingin aku. Nama dilah diulih dikena aku mujinuan. Aku udah nada ibu, tangnuan udah ngerak aku. Aku udah melakang kenuan, tanuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati. Tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu. Tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serga sampi nuan. Ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus. Semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bak sembarang maya ngau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan endang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Petara nyak penempat semua utai. Ia ngagak serega ngau dunia. Engau semua bukit. Engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Petara megak nampak semua jelu, lalu petara megak udah nampak mensia. Kebuah ia nampak kitai, kok bahaulah, ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu kenuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan, nyak alai. Rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan, lalu ngisi semangat ngena roh menghidup. Tajak pen petara jauh bendar ari pemerti kitai, tang pengerindu ia nak ngetu neguk penghidup engkau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngaga kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitih ke sempekat timeruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enda ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar penekak ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia tiba kuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau penekak ia. Nyak alai, nanti kitai ngasi kebala seruan petara, retinya kita ngasi ke petara. Bisi sebengkah utai bak dunia tu tik tahu ke teladan, lalu nulung kita mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Bak dunia tu, matarinya penatai pengangat ngau penampak. Entik nadai pengangat ngau penampak datai ari matahari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu entik kita nguji dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung nyadi abus. Tang entik kita ngambil sitik cermin tik bersih, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya kita tentu bisik medak kelemayang matahari. Lalu tuci agi cermin, tampak agi kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin tik bersih, tik ngambil penampak ari matahari. Seruan petara ngambil penerang enggak kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai tik nak ulih datai ngagai petara. Dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia. Merik kita lalau penemu, lalu ngisik kita ngena kuasa pengering, ngambil ke kita tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngena penyerakup ngau pemajik ti nakak ia pemetul,
Ngenduah di baruh ayuang kayu pengibun nga pementas ya. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak nga petara. Mulia meh kenuan, O Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan. Awak ke air penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai. Alai tambai lalau Nuan ti nak puntan, lalu ditegi tinggi dalam perintah jakut tangkan Nuan. Lalu bintang bebendang pengudus Nuan, tau tampak mancar di serega memelan Nuan. Berkuasa me Nuan ngerja utai ti dekat-dekat Nuan. Nuan ama benar meh, penolong lebut usah pengibun diri. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

Okey, jadi nyak mai tadi peningat kita baru dengar ke sampai pagi bergulanggau sidak kemegai pengarah bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen pengarah pagi YFM. Okey, sehari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengar ke radio jam kita itu sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami. Okey, nangiranya kita di Kuching kini di Semerahan, okey di Bau kini dengar ke kami atau ke di Serian. Okey, serta Bandundur Kebukai di Serata Menua kita di Sarawak itu. Okey, yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, okey. Di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia, Menua Luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online mega RTM Klik, website RTM Klik, MyTV, pemega portal radio .rtm.show.my. Okey, selamat dengar ke kami pengarah pagi YFM 6 pagi yang tu kaki pukul 9 pagi itu lagi pergulang jawaku Raja Smoking. Okey, kita ke benar daripada kereta barang tu jalan jam kereta tu ngarap ke sama berjimaan yang kayaknya nurun gawak kini ke pagi tu terjapan sehari tu tadi ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang benar ke dituju terus tinggal ke kami pengarah pagi YFM segulai sejalai.

0: Laman Tara, Inali Hari, Sa Dalamay, Sa Marilang Malay.
1: Mari, Sigulay, Sigulay.
2: Jago Pransang Kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak berkukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegal penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Ya seminak maik pemerinsak ngawati ditusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisit maya jakuk tersalah tibar. Bisit maya jakuk terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia lagi. Inyak belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: enti nitih ke pansia ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya. Diperam
1: ni. Ya. Baka buah ke peram tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korek. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak
4: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh reperdat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, esna nala ngau lagu ke diberi nama Terpejuah. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 7 setengah pagi. Nur aku yang tadi maca sekedar pesan berat ngau jaku gerah ke bisik diterima kami bawah FM ke bisik dianjung bala peningat kita ngagai email kami. Okay, yfmiban@gmail.com. Pemegia ngagai lumbur WhatsApp kami. Okay, terima kasih ngagai bala kita sudah nganjung pesan tau KBC diterima kami. Okay, lagi aku macam ya jam kedua lagi pukul 7 nyentuh ngagai pukul 7 setengah pagi. Okay, sebelum kita ingat ke pesan berat. Okay, kita berperinang Gau Siti lagi lagu pengujung ya, lagu kediri nama pengujung ya, di by Paulus Morris. Okay, terus ingat ke kami penggerak pagi YFM segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih pendengar. Labah lagi terus saya gulai sejalan ini ke penggerak pagi YFM. Hanya di bak jam ke 2 tu pukul 7 pagi. Nyentuk ke pukul 7 setengah pagi sebelum kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami. Bahawa email kami pemegang lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benda jaku gerah riupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5.07 beringkari pukul 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba Sri Aman pejabat persekutuan baru serta kerendur tik semak ba menuanya. Okey. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak temegak nyangka dekat dinsur ba maya kebukai nyemak sarinya ari nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu lah. Jadi penerang kesil ya tau ditanya ba lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jago gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami by email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tuan rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawal ngetas sulit serta muain terbalu niang bini ya. Ianya Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin kena lemai 4/7/2026 hari 6 baru mah jerah Sungai Balai. Okey, baru mah jerah Sungai Balai Sarik Sri Kai. Jadi pesan tu dituju ngagai kawal pelayan kediau ba Balai Sarik Sungai Enseluai Sarik Engkelayit Sri Kai Pakan Bintulu Kampung Belayan Kediau Ba Limbang Bintangor Ngau Miri. Okey, jadinya pesan kita rubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang Anak Bidi ngari ke sidak sebilik ngatai ke pesan nyata sulit ni yang menjadi tuai sidak ianya ni yang lakun anak bidi. Okey, jadi pengawal tu dekat dintu ngetas sulit malam hari 6 4/7/2026 Ndur Rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ili, Pelugau, Sungai Anak, Kebenar, Tepus, Ngau Rasan. Okey, jadi berterang kasih lihat kita tahu bertelepon ngagai Bariang Anak Bidi, ngenak lumut telepon 013-813-5692. Tau ke Tida Anak Bidi dengan nombor 019-854-4809. Okey, jadinya dua itu pesan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu pendinya. Okey, jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu ni yang ex-counselor Nancy Freda John kau dan adai kena 25/6/2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki ni yang ianya Joe anak ngindang ngau sedak sebilik pemega ngau menyadik ni yang ianya Lily Sandra John madah ke penyawa ngetah sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 4/7/2006 hanya hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari Roma Denis tinting remat Sungai Kelampai 100. Pemega dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan Ari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan mereka dituju bagi semua Kabang Belayan di Kuching 100 Kerian Ruban Batang Air Nangam Pi Lewan tu Kabang Ensembang Pelai Kampung Tenggelam Gau Balari Pelilih Benua Sejaya Semerahan Gau Simunjan. Okey, jadi nyam tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu kediatur ba rumah niang tumpu lumbur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, penerang ke silik kita tak bertelefon tak ke WhatsApp ngagai anak niang inya Sharon Jesse Arat Joe kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali itu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mait anak ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11/7/2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu bar rumah September Long Tisam A Tinjar Beram. Jadi pesan tu dituju ngagai kawalayan ke jauh ngau semak kediau ba kebulu Tabat Rasan Batu Pesuak Rumah Rengga. Okey, Sanggu Sebilik Likau Sebilik Apai Muli Kampung Melayan Ba Sungai Lensat Sida Queen Sebilik Kampung Melayan Ba Tembawai Tinting Ulu Layar Betung. Gau semua Kampung Melayan kan tak boleh disebut kemagang. Okey, penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai September anak engkabi kena lumur 013-587-638 tak ke Jennifer anak September kena lumur 014-528-3436 pemega kita tak bertanya ngagai Christy Albania anak September 014-308-4830. Okey, pesan ke sekali itu peninya okey, pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang tak ke malam berserara cara sembahyang. Okey, pesan tu datai tu akan diterima Arija anak resak, Runggah anak resak, Ngitau anak resak serta Jelina anak resak. Jadi minta semua Kabang Melayan ke ngelala niang resak anak igam. Okey, dipinta datai ngagai rumah anak ya ianya Jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerahan. Okey, Kabang Melayan kediau bagat balih kapit Ari Sibu Bintulu Miri Kuching pemega di Kelantan Barat Indonesia Ngau Sebang Pelai Serian. Okey, nuju semua kewilayan kita boleh disebut kemagang yakin lala ni yang apai sedaya dipinta datai bergempuruk malam berserara Ngau ni yang resa anak igam pukul 7:30 malam ianya 5/7/2006 ianya hari Minggu. Okey, jadi terang ke sila kita tahu bertanya ngagai Jelina mengenal umur 019-826-5054 tau ke Runggah mengenal umur 011 1780-9222. Okey. Jadi ingat pesan ke BC di jemaah kami ba UFM. Jadi pedinya kita ngetun lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebab aku macam pesan ke bukai ke BC diterima kami ba UFM Iban ke pagi tu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya, ngau lagu Mengkang Dalam Hati.

0: Daging kena fake ke?
1: Eh, nak daging kena fake dia tu. Dia tu, sedap ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Okey, terus gulas jalan ini ke kami penggerak pagi YFM, pagi maca sekedari pesan berat, pesan tersulit. Okey, pesan pemati ke BC diterima kami buat YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima WhatsApp kami. Okey, jadi pesan pemati, pesan tu diterima dari Mazrin. Okey, tak ke Mia atau ke Atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam. Udah nadai pukul 12 tengah malam. Okey, udah nadai kena 4/7/2026. Jadi niang tu dekat din tu ba rumah yang pu ba tak tahu ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan ba kapit batang anau senggam kelabat genan bintulu miri kucing sibu ngau sebawah. Okey. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertanya ngagai atun tekemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke murin anak ni amega 013-849-7575 pihak mega kita tau bertanya ngagai indai murin atau ke Cynthia nanya bini ni yang anak umur 012-871-3431. Okey. Jadi nyat tadi pesan ke diterima dari Mazrin teka Mia teka Atun madai ke apa ya Peter Bansa Sakam iku dan adai kena 4/7/2026. Okey. Jadi maca pesan buka itu padanya. Okey, jadi itu pesan kita sulit niang jepai ana alan kena hari Minggu 5/7/2026 baklo 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke ngelala niang jepai ana alan ngau semua ke pelayan meh ke diau ba nangnya tuli kapit, nangnya merama, nangnya pulang, nangnya sepulau, nangnya setekam, nangnya suat, nangnya nyemah kenawit. Okey, ba rumah ngindang bena suat, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, pemegak di kapit, sibu lalu ngau semua kewilayan kita boleh disebut ke magang. Jadi pesan tu diterima dari Rabuang Anak Sulang. Okey, jadi berterang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu bisa lumut telefon ditinggal kiri tu 014-987-9891. Okey, pesan ke sekali itu pesan sembahyang ngintu 100 hari ngau muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cegu bayi yang ana utak. Madah ke sembahyang 100 hari. Ni yang bini ya, Nurin anak bentai serta ngamin terbadu. Kena 11/7/2026. Ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai. Rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kamu layan Bak Kandis Engkelili, Seremat Bukung Merio Tambak, Kumpang Pawah, Sebangki Panjai, Lubuantu, Bintulu, Sepata Undup, Liu Empagu, Sebangkoi Undup, Sebujuk Tintingkah, Tinting Kubal, Batu Lintang, Rampuk Wi, Sekayu Batu Lintang Undup, Pemegak Kabar Melayan Bak Langgau Indonesia. Okey, hingga semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai ngagai

pengawak ngintu, pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, betulang ke silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang nak lumbur 017-808-4069. Tahu ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang nak lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu berdinya. Pesan Ari Sandra Jen anak kalung ngari ke apa ya kalung anak kayang atau ke apa je. Okey, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit setemuan terbalu menyadik sidaya niang Sharon Jen anak kalung atau ke Indai Naluang. Kena 11.07.2026 menyari 6 pukul 9 malam kediatur Bak Fusio Trading Jalai Nyigo Bintulu. Okey, jadi pesan tu dituju kepada semua kepelayan Bak Sebawah, Ulus Bawah, Jalai Bintulu Miri, Balai Kapit di Bintulu, Sibu Kapit Miri Kucing, lalu semua kepelayan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kalung tu. Jadi pesan kasih lihat kita tak bertanya ngagai apa je nak umur 019-823-5547. Tau ke laki ni yang inya Andre Nyala nak umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tadi sebelum kita dengar ke berita pukul 7 setengah pagi tu lagi. Pesan nyata sulit gamuain terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya Siba anak Angu atau ke apa BJ madai ke pengawa ngetah sulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kena pagi 5.07.2006 Bak Fusio Trading Batu 6 Jalan Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4.07.2006 nguan ulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan kedia bak sangan tatau sibu entah bay entah jum muput pakan di kakus batu 12 Bintulu Miri ngau kawan pelayan kedia bak penyarai ngau semua kegelalan yang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kita boleh disebut kemagian. Jadi penerang ke silia kita atau bertanya atau ke WhatsApp ngagai Angki ngena lumur 012-891-5679. Okey, jadi jangan menunya pesan berat, pesan kata sulit, aku gerah ke bisik di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 7.30 nur kami labur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu, lagu hari Angela Latajua sama Ngetan Menalan sebelum kita dengar ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat pagi, dia tu kita menaburkan berita pagi 4/7/2026 jadi terbatu batang berita. Rakyat ba kadang zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti sema agi. SKDS Budi Diesel dipjalai ke ngau lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kita terisasi. Aku guna baru. Fasiliti makmal kita terisasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati Ungkup Perana Bazon Tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai semina meri pemai ngagai peranak sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke besema bakal serikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengharap hati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar Tunku Lati diatu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat berpanggai ngagai sibita luar ti Jawa alai berubat ungkup kes emergensi Tunku Lati. Ya mansut ke jakunya rambau berjadi cat lab Barajang Medical Center Sibu. Berbaungnya ia megak ngarap ke kerjasama antara hospital perintah ngau luar uliah ditegap kagi dikena nentu ke mayu hagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengo lancar di Sarawak. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak ke dia tu semina sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang gulai dengan Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur dor nerang ke sistem ti dipejalai kinya. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya tu sistemnya semina ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilaya nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti semua bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap pengangkut nyati ke diri ti kena diesel tau nda ibu register ba SKDS kena meli diesel. Diesel boleh dibeli bakal selama ngena IC ngau bisi rekod nyempu perengkap pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan ngena budi diesel ia madah ke sistemnya semina boleh dikena diri sebilik bakal laki, bini, apa indai, anak ngau menyadik. Perambu ngerembai ke kelayakannya nyagai kaban belayan kebukai agi dipansia perintah. Program SKS Sarawakku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di pelasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan pengawal ngatai ke macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Residen bagi benua Sibu Supri Awang Said Madah program siri kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Program tu kemudah ke rakyat nyulih macam servis perintah ngau naibu mindah ngekai mayu bengkendur. Program kediatur pengelamat tiga hari bak dataran Tuan-Tuan Kebujang ialah bisi muka 6 kluster pameran serta Sarawak Pavilion tinggi ke mayu macam servis berkawal ngau innovation serta digital, pelajar, pengodagang, peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Ya madah bunyinya, bak sesi Juh Randau tidak keluar ke ukas di Sibu. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community boleh degap kagi akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepa Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna bak sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community megak bising nyedia ke Mayuh macam servis yang kaum konsultasi ngau raban farmasi, belajar pengerai, merasa pengerai ngau merasa penyakit raya. Yang mada bunyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu kemari. Raban Nembia tinggal ngambi bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyelias tidak terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakar Dato' Francis Hardin Hollis madah Raban Nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembing sidak jadi orang kebisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megak diisi ngau jadual latih ti megak ngajar reti kerja beraban hari ti berkongsi juluati kesama. Adun Simeanggang yang mansut kerja kutul buah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK yang kelili mujur jadi champion bak begitu udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal pirak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megah bisi nyuak kagi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Sri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi mendar pengharap boleh nyapai taga habis nilai boleh 75 iti bidul emas bak Pekit Sukan Malaysia Sukma ke-22 2006 terikat diatur di Selangor kena bulan 8 tuilang. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang urat dagang kemegah Chief de Mission Kontingen Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu madah tu berintiak aribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet Kontingen Sarawak kalak ngau berpekit bak Sukma semedau tu. Ya madah munyinya ngagi parang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur bak perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program tu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontingen Sarawak bersedia berpekit bak Sukma Ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisi ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat nyau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa Risrata Sarawak Sabah Brunei nyau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah. Program ti seruan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang bak pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia mansut ke Jakuto lebih jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Bak pengeraminya megak bisi mantai ke macam main asal yang kau mantai muzik ukulele ari rurum decur jalan Sundar alai rong ari rurum decur jalan Lawas Damit ngau choir ari bagi induk serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu tu batang berita baru. Rakyat bak kena zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti semagi. SKDS Budi Diesel dipercayai kegol lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat.
Yang dekat berita kita ke pagi tu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tik terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak di tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jakut dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyak nakak jakut dalam sarito, belawak ke layak.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

0: tak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau pekit semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9. Ketika diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkau pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi berdinya pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai ngau Mr. Edmond Anak Langi. Okey. Anak mindah ke Bukai, tentu kita terus gulai sejalan. Dengar ke kami, YFM. Bawa kita itu ke segmen Pengerap Pagi.

bertemu baru kita pendengar dalam program Elemen Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tau ke benuang nyadi dia tu, tau ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat dah title lah nak, muka nemu nama tegerka nyadi. Nyawa berita kita ke minggu tu, anang anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta tim ayu hari kita program lama berita dekat disambung kontrak, disayan baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemayar hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjakuk, tahu kapa indai kita madah. What? Kau orang tahu kendun? Nanti nyemak orang nyuak ke kita memakai air irup, orang nak kelala.